0: kali.
1: Oh, dua kali. Oh. Iya.
0: Mudah-mudahan sehat ya Kang Mukhtar ya. Iya, terus buat walemu ya bersama Ibu Daroje.
1: Yuwatri pagi Yuwatri.
0: Yuwatri pagi.
1: Mama Nesa pagi Mama Nesa.
0: Oh iya Mama Nesa, di orang tahu kan. Iya, mudah-mudahan sehat. Terus buat Mama Ari, Bapak Ari yang ada di Sirampok.
1: Kang Sodik, selamat pagi Kang Sodik, ya. Kang Sodik. Iya.
0: Sodik Pekiringan tadi ya.
1: Iya, betul.
0: Oh iya, Ustaz Cinta.
1: Ustaz Cinta ya Mama Lani.
0: Iya Mama Lani. Terus buat Dasak Raju, Ibu Tuhanda.
1: Iya.
0: Terus buat Yumuri. Iya, Mama Wantes ya.
1: Yo.
0: Terus Mama Uti.
1: Iya.
0: Lanjut maning lo, yo kuel. Singarane, sapa kaya seneng Mama Eze.
1: Iya.
0: Terus buat Ma Ikma, Mama Elisa bersama Kang Agusti. Kang Edi Dadok. Terus Mama Lydia juga. Terus Mama Dea ya.
1: Yo.
0: Bersama Kang Agus. Papa Neuya. Mama Uya.
1: Iya.
0: Terus buat Abah Haji yang ada di Pakongan.
1: Iya.
0: Terus buat
1: Kamis
0: ya.
1: Begitu. Selamat pagi Kang Miss Begitu.
0: Oh iya. Iya. Kalau Mama Hilmane ya.
1: Iya.
0: Terus buat Kang Parjo. Iya. Lanjut maning go Bunda Sa.
1: Iya.
0: Ibu siapa ya yang sering bersamaan kalau itu ya?
1: Bunda Shal sama iya, Mama Silmi.
0: Mama Silmi. Iya. Mudah-mudahan sehat. Buat semuanya aja Maria.
1: Buat semuanya. Oke.
0: Iya, ini udah ada tamu
1: oh,
0: ya.
1: Oh iya Mbak Saada.
0: Lagunya aku tunggu ya Maria.
1: Yo.
0: Matur nuwun atas waktunya.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Senang melihat. Terima kasih Mbak Saada bersama Awang yang ada di Harjo Sari Lor. Kang Doli pagi Kang Doli. Ya Balani Stara Paramon, jangan lupa ya besok kita ketemu ya. Iya di Papane Karisma ya. Iya, kondangan ya di Papane Karisma ya. Nanti kita bisa besok goyang ya. Iya, goyang. Ayang Linda. Besok goyang bareng ya. Goyang. Goyang acara goyang.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma.

0: Sehat Kertasari. Alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Emang Bapak gak khawatir?
1: Khawatir apa sih, Bu?
0: Bapak kan punya riwayat diabetes. Kan diabetes juga faktor keturunan. Tuh, almarhum kakeknya anak-anak kan punya keluhan diabetes juga.
1: Ya khawatir sih tetap, Bu. Namanya juga penyakit. Diabetes itu kan penyakit berbahaya dan bisa juga membahayakan nyawa.
0: Nah, makanya ingat ya, Pak, jaga pola hidup sehat. Jangan jajan atau makan sembarangan.
1: Iya, Ibu. Bapak juga selalu kontrol pola makan Bapak. Kan sekarang ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
0: Oh, iya ya, Pak. Ada Habutop. Ini vertigo Ibu juga udah membaik bekal Habutop. Habutop memang banyak khasiatnya sih, Pak.
1: Iya dong. Selain alami, juga aman karena sudah ber-BPOM. Halal dan pastinya aman tanpa efek samping. Bisa juga dikonsumsi sebagai suplemen makanan tambahan. Aman kok dikonsumsi setiap hari meski sedang tidak ada keluhan kesehatan apapun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Muda Paramon Goyang Dangdung.
1: Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Amoy goyang disco ya. Anis Marcella sudah digoyang. Ya buat Balani Setara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glukoma, terus mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, ya rabun dekat dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Selamat pagi. Saporete nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pripun kabare Maria?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Baik, sehat. Alhamdulillah Kang Parjo.
2: Salamnya perdana buat Maria ya. Warga ya.
1: Amin.
2: Patung Kasturi Mama Wiwi. Kang Indro ya baik beli.
1: Mama
2: Abdila. Lagi MP aku
1: terus. Iya.
2: Buat tiga cara manis ya.
1: Yo.
2: Binomia. Trio pesek ya.
1: Trio pesek. Trio blesek.
2: Dong
1: ya. Kemutan pesek ya, jadi kemutan blesek.
2: Blesek
1: ya. Bu Srimi ayam cakra. Pangerane Mama Ii, pangerane Mbak Ikmah. Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini.
2: Iya. Iya. Selamat pagi.
1: Kang Parjo, Mbak Febi Belpas.
2: Oh, Mbak Febi Belpas.
1: Iya. Iya, Kang Cinal Jahit. Sudah ya. Takone katanya burungnya sudah dimandiin.
2: Sudah
1: ya. Kemarin duwe manuk kader.
2: Duwe.
1: Oh. Dunyong mau gak nih lah kakang.
2: Kang truk nang orang ya.
1: Ada ayah kue. Mame Abdila. Ayib Kang Parjo.
2: Ayib.
1: Iya pegawainya Ayib boy. Iya ya, Mama Firdan. Pagi Mama Firdan.
2: Firdan selamat pagi.
1: Iya. Terus
2: Waato ya.
1: Waato karo Ma Kowe kudu sing dhewek Kang Parjo. Iya dong yang ngomong ya nyalami mukur mai ngopi.
2: Iya kaya ora anem
1: ya. Sanek ora dhewek ya kowe. Ya mai ma. Iya kowe. Bu Rini. Lah, sini maksud kudu kowe Bu Rini. Ih, ngebrak maning ya Bu Rini ya.
2: Maning ketumbennya ngebrak ya.
1: Aduh. Alah. Gara-gara manuk ya. Ya manuk sini kan. Iya.
2: Kadang sok nang jaba kadang ora.
1: Ah mono-mono ya. Ya Mbak Febi Belpas, ya maning. Aduh, kayak ampun
2: mis.
1: Iya, Kang Parjo, Bapak Uya jadi kurang dawa Kang. Kurang dawa bapakne Uya kowe Kang.
2: Kurang dawa.
1: Iya.
2: Dawa kena gampang ya.
1: Wah, iya. Pak Jabidin pagi Pak Jabidin.
2: Ibu
1: Kang
2: Fitri, ya.
1: Hariri, pagi. Selamat pagi Kang Hariri.
2: Ya, selamat pagi.
1: Terus
2: buat Yumarti ya Kang.
1: Yumarti Kang Sarno ya.
2: Iya Mas Kuspila, kemarin teman aku, kemarin dia ya Kang Parto. Terus buat Bapaknya Karisma ya, Mare Karisma.
1: Kesok ketemu Kang.
2: Insya Allah ketemu ya.
1: Iya, ketemu dengan Bapaknya Karisma ya Kang. Iya.
2: Terus
1: buat Mama Rengganis Kang Parjo. Iya. Kemarin ngebrok Mama Rengganis ya.
2: Wargiem.
1: Iya.
2: Terus buat Bu Ima Sugeng ya.
1: Iya.
2: Ibu Sunggu.
1: Ibu Sunggu. Iya, Bu Santo Yong Tahu. Salam dua kapsul Bu Santo, Bu Hodija, Bu Fatima. Salam dua kapsul Wartiem dalem. Cari Wartiem dalem Ayang Jojo. Iya. Wartiem.
2: Iya, Wartiem.
1: Kis ngomong dalem Ayang Jojo ke Wartiem ya.
2: Wartiem.
1: Iya,
2: di monitor.
1: Iya, mbokate sih Mama Ikma, ya, iya. Mama Ikma ganteng di Mama Ikma di tumben sih Mama Ikma biasa nih. Kang Mas e online.
2: Ya.
1: Lutak lutik.
2: Dangek.
1: Mama Hasna.
2: Mama Hasna.
1: Kowe jare Kang Parjo gon epel sunat sekalian, Mbak, karo Bapakne Karisma, iya.
2: Jatur yang
1: mana. Mama Hasna mari ngebrek ya, biasa ngebrek nemen ketek.
2: Wati
1: ya. Iya. Iya.
2: Terus buat
1: siapa meninggal?
2: Yo.
1: Kang Yono Tunon. Selamat pagi Kang Yono Tunon.
2: Selamat pagi.
1: Wartiem jare Mama Ikma. Aduh, jungking ya. Amrul pagi Amrul. Selamat pagi Amrul ya.
2: Mbak Am.
1: Yuk.
2: Terus buat Bunda Santi Purbo ya. Selamat pagi. Terus buat Mama Neng ya.
1: Bang. Iya.
2: Kentong ya.
1: Iya.
2: Jasa keraju.
1: Jasa keraju Akil pagi Akil.
2: Selamat pagi Kil.
1: Iya.
2: Suhada ya ame
1: bakal. Iya. Wala Akil maning seruduk tuli wis Akil. Blobor.
2: Pada ngebrak tapi pimen dia.
1: Aduh.
2: Mama Anjeli ya.
1: Iya, Mama Anjeli.
2: Mbak Nek Uya, Mbak Nek Uya. Terus buat Eka Lonjong ya.
1: Iya.
2: Pak Erwin, Pak Eka juga ya. Selamat pagi.
1: Iya.
2: Buat Bude Hati Bapak Dekondro. Mama Hilman Kang, Mas Pekirtonya juga ya. Selamat pagi.
1: Iya. Iya.
2: Selamat pagi. Buat Mbak Mutri Kaceh.
1: Iya.
2: Kang Mutsun Barohaya.
1: Kang Mutsun Barohaya di Jreng Nong Nong.
2: Iya. Mira Bukor.
1: Ibu Kor.
2: Buat Pak Kamarinya juga ya.
1: Iya.
2: Bagi Kang Doli ya, Kang Aryo Amukon.
1: Iya.
2: Tuku Ketu ya. Maju ya Malulu Mas.
1: Iya. Enje. Kang Zawud ya.
2: Nopatel Mama Wat.
1: Mama Wajramu Wartiem mudun Kang nyong wis manjat.
2: Temenan.
1: Biasane ngepong ya. Iya, kira lagune apa ya Kang Parjo?
2: Lagune
1: apa
2: ya?
1: Kang?
2: Kang Mas.
1: Kang Mas. Waduh Kang Mas Parjo ya Mama Ikma. Walah. Kang Mas Parjo ya.
2: Ora kuat ngebling.
1: Bisa nih sih ora kuat sih. Oh iya. Cepat Kang, nyong wis manjat Kang, cepat Kang.
2: Buat Mama Ikma ya.
1: Iya.
2: Terima kasih bari atas waktunya.
1: Yuk.
2: kamu ada kekurangan, wallahumma tinggal aku metode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos, namanya terima kasih Kang Parjo. Halo, pagi balane Stara Paramon.
3: Pagi Maria.
1: Lah.
3: Assalamualaikum.
1: Protol Mama Wartiem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Stara Paramon FM.
1: Teman-teman ya lah wes mani-mani protol ngurung-ngurung ini teman-teman protol ya
3: mutenya tengurung-ngurung
1: iya kok
3: tangan hari ngurung-ngurung apa ketipe orang
1: singgung
3: orang
1: singgung protol wes iya dasar
3: aku lagu nih apa mantan ya Maria
1: ketemu mantan. Mantan yang di mana?
3: Ketemu mantan nang parkir Mitra Selwalayan sing.
1: Oh, iya maksudnya ketemu mantan yang mana?
3: Sing nang
1: ngendi?
3: Sing sebelah kulon.
1: Sebelah kulon? Ya sebut nama dong siapa dong?
3: Ya orang sama nanten orang ngerti.
1: Ya mulane. Ya tapi bukannya itu masih ya bukan kok kenapa jadi mantan?
3: Mantan Maria, oh. Ini kan aring tegal sari belenjang Mitra, parkiran
1: kela
3: pinggirin parang, ketemu.
1: Tapi nyong paham ora kue karo mantane.
3: Ora paham.
1: Ora paham. Oh.
3: Taman pamit sah, mantane. Aduh, Maria, ya.
1: Bapak Uya, Mama Uya, cari mantan sini nak kula Mbak Ria nang nak kula tak kaya nih. Iya udah mantan sih.
3: Sampai Bapak Uya lah. Kayaknya tetap ketemu Bapak Uya.
1: Kayaknya itu gak jadi mantan deh. Tapi lagi jalan sekarang ya. Ups.
3: Mama Ari, Bapak Ari ya. Awang, Ibu Saate.
1: Iya.
3: Amin bakar masu baru Umi Lela ya.
1: Ini si Mama Wartiem sing dirogrok ke suwe tau.
3: Oh, ini
1: protol. Protol wakucluk, selamat pagi wakucluk.
3: Wakucluk wong di Simbar ya.
1: Jare bala pulang.
3: Oh, aduh ya.
1: Geng kok kan melu ka, ini gua lawang kok kenalan di Beruing kok ya. Karo wakucluk.
3: Iya, kudu nek
1: ya iya kok mangkat sing bala pulang bar subuh ya wakucluk.
3: Iya, enggak wa center wakucluk.
1: Iya, soalnya jam 7 mangkat ya kok ya. Iya.
3: Miki Mama Ikma karo Kang Mante ya.
1: Ya Kang Sinan Jait.
3: Kang Sinan Jait.
1: Mama Rengganis.
3: Mama Rengganis.
1: Bu Sri mi ayam cakra jadi mantannya akeh nemen Mama Lani gue.
3: Iya Bu Sri. Bu Sri. Karo Lima Sri Kandia.
1: Lima Sri Kandia.
3: Bu Ida, Yusiro.
1: Yo.
3: Mama Zire.
1: Mama Zire.
3: Mama Asifa ya.
1: Je, Mbak Asifa. Iya, Trio pesek, trio belasak.
3: Mama Nut, Malan, Manu. Mama Rizky, Komalar, Paki.
1: Iya, Kang Zuhri.
3: Kang Zuhri. Mas
1: Hariri. Yo.
3: Pesek di Kaliwata, siap Paki ya.
1: Iya.
3: Pak Angkem, Bang Pak. Saya Lopo, Paki.
1: Bapak Uya, bisa nih mana nih sore sih Bapak Uya. Jadi lagi sore wis maring karisma. Mama Lani ketemu rombongan Kang. Mukhtar. Mama Abdillah pagi Mama Abdillah.
3: Mama Abdillah pagi.
1: Iya.
3: Kang Mukhtar.
1: Iya.
3: Terus ayo walmu pagi jangan ditirapan saya. Abah Kumis. Kang Doli.
1: Iya.
3: Terus ngompat sekawan ya.
1: Iya Amrul pagi Amrul.
3: Amrul si Ulayongki.

0: Cuba Len.
1: Pak Atoma.
0: Nah, aku ma.
1: Nilainya tiram beri ya.
0: Nilainya bolu seprapat.
1: Lah, bolu setengah.
0: Bolu seprapat bela ya, bolu seprapat.
1: Seprapat nggak apa mater.
0: Iya, tiba pakan namen satu saya kayak kurang sempurna.
1: Oh, ya, kurang sempurna.
0: Kurang,
1: ya.
0: Iya.
1: Oh iya. Mm-hmm. Oh, latihan mana?
0: Iya, Kasnuri.
1: Kasnuri.
0: Iya.
1: Tiba pakai gondrong.
0: Yo. Ngomong-ngomong diran wis
1: aku kan nawani ora penak mau ora gelem
0: ya orane ngomong nawani dhisik ya masalah perkara gelem apa orane mah ya sekarep-karep ae ya kok ya tapi kaya kowe ae ra tapi kan kaya ya kowe kaya kowe kapiran kan ya kursine wis sesek ya
1: banget
0: ya Kang Iton ya Kang Iton kowe
1: Kang Iton tukang tono Pak.
0: Iya Kang Iton pemelu ya Kang Iton.
1: Iya terus ngomong Mama April Mama iya. Sudah ngapain
0: Ibu
1: Im pasukan salam doa kapsul. Ibu sungguh
0: sungguh aku jadi penisi.
1: Terus Mbak Dede Mbak Ninge juga ya.
0: Iya
1: Agustin. Mama Prida Maute Mauli Cipto Uti Nerere Alo Ite Dewi
0: Mbak Tari bisi dene melu ya Mbak Tari ya. Iya
1: Mbak Tari tumpe.
0: Wengi pan melu ora keduman. Tapi kaya keduman wis ya.
1: Iya terus ngga kue

0: wates, Bunda Sang sama Sirni, Bunda Santi Purbowo Pakti, Bunda Atin, Mbak Ilah Tower. Berustangnya apa urung?
1: Durung tangi, dong ustangi ya us kemboran ya.

0: Bapak
1: Febi Belpas. Bapak Febi Belpas.
0: Bunga Kertasari, Mbak Nurkanti.
1: Bunga Kertasari ya.
0: Bang Mutrika Z. Nyongkopan ketemu Mbak Mutrika ya.
1: Nah, gue Mbak Mutrika Zen.
0: Bapak Karisma lagi sibuk wes.
1: Iya.
0: Kok Karisma hemer ya?
1: Yo.
0: Spesial lo.
1: Kang Joko Tingkir.
0: Oh iya, Kang Joko Tingkir pagi.
1: Iya, cari mahalan nih kok nang bis goyang ya. Goyang.
0: Iya, iya Kang Joko. Iya.
1: Kang Joko Tingkir ya.
0: Sehat tapi ini.
1: Iya.
0: Tapi ya.
1: Yu.
0: Kebetulan mau keluar ke nih Amalani ya. Sumbre mami ngok.
2: Ami bakar madu, cari Ami bakar madu Amalani kecret, kecret, kecret, kecret, kecret.
0: Kecret orang apa kan? Kecret mami.
2: Kecret wes kecret ya. Iya.
0: Kemutan Ami, kemutan Ami. Nggak usah rumit,
1: cuman rawat. Di, pati sih sampein, pati bisa sampai mono loh dengan lani lo ya.
0: Orang anak orang sengaja. Terima tamu karena tepat-tepat Kang Ami tadi.
1: Kang Edi Dedos, Kang Edi Dedos, bagi Kang Edi Dedos.
0: Kang Edi Dedos.
1: Tapi dong nyong, nyawangnya orang mono, nyawangnya wajah Ami, kumise.
0: Terus kayak.
1: Iya, ya Ami. Kae Ami apa rane ya? Kudege ya. Delane mono lah mending ya. Delane mending iso.
0: Kudege kan dicukur.
1: Ami nang
0: yo nang. Nang kasur sini jebe ya.
1: Iya, iya,
0: nang kono tanpa sengaja.
1: Nyawa. Wala wala wala. Ami.
0: Tapi ora apa-apa ya, Mi. Tapi kan langsung dengannya
1: tak alihkan
0: apa tanaman
1: kayak sih dari
0: ya
1: teruk teruk teruk teruk teruk aduh aduh aduh aduh ya mangke piknik kulo badek sangu payung angsal mbak
0: si sana sangu payung
1: ya mau katanya karena panas dean
0: si mesti gue ngomongan panas
1: ngomong
0: apa
1: ya angsal lah masa orang angsal ya kalau
0: karena
1: apa
0: panas
1: iya
0: apa ya raine ngeblak
1: jadi
0: apa
1: ngono iya pan sangu payung ya kena ya iya
0: sing penting ada aja sangu apa yang lain
1: aja aja sangu kasur ngono kok turu angel ya ya Ami kecret wis kecret
0: yang selalu baik
1: kalau keluarga iya, ya luar tiem jari asli neta balanya setara paraman luyur kabe remeh blong kabe
0: ya orang masih sih karena sekejap dasak kita ngantuk orang ya bari
1: iya
0: ya
1: wes
0: supaya nggak sing selalu baik ya
1: yang selalu baik sah oh yang selalu baik siapa namanya
0: Islah orang
1: tetakon nyoman mundur
0: kan
1: tetakon
0: biar
1: oli ya.
0: Makasih Mbak Ria. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding.
0: Ya,
1: terima kasih Mama Lani. Oh, takoni bio. Yes. Oli waktu

jare waku celuk menawi mbok menawi udan ya. Iya. Mbok menawi Jawa ya. Jadi sangu payung ya. Hey, Kang Mas Parjo, aduh. Parjo Mama Ikmah. Iya, Kang Mas Parjo ya, Kang Mas Mama Ikmah.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iva, alamat Padurso. Karena pekerjaan saya yang selalu di depan komputer, lama-lama mata saya berasa berat banget. Selain itu, sering merasa perih kalau fokus menatap layar komputer terlalu lama. Akibatnya membuat kepala juga merasa pusing. Saya direkomendasikan obat mata herbal sama teman saya, yaitu Vitama. Lalu saya beli dan konsumsi secara rutin. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata mulai enak lagi untuk bekerja. Obat mata herbal Vitama produksi dari PT Dinatur Indonesia benar-benar menjadi solusi kesehatan mata kita. Silahkan bagi yang punya keluhan sama seperti saya, bisa membuktikan sendiri ya dengan membeli Vitama di agen atau apotek terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Vitamart. Saya memiliki keluhan mata terasa gatal, terus tiba-tiba panas, penglihatan terasa kurang jelas. Kemudian saya disarankan saudara menggunakan Vitamart. Saya beli dan mengkonsumsinya secara rutin. Sekarang alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal, sudah tidak panas, dan penglihatan lebih jelas. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama seperti saya atau yang memiliki keluhan mata lainnya, silahkan beli Vitamart, solusi kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.

0: alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 100.

Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal.

0: Mau keseruduk siapa sih Kang Doli? Mau Kang Doli keseruduk siapa ya?
1: Siapa mau?
0: Mau keseruduk Kang Parjo apa Dudu ya?
1: Parjo,
0: iya keseruduk Kang Parjo nean ya. Iya. Iya. Yo. Apa?
1: Haning
0: ya. Kang Desmet kalah wes. Kapiran wes Kang Desmet. Jasa kerajum ya kapiran wes saklah. Lagi ngeprolan men ka jasa ka. Iya, oh iya keseruduk bahasa ada ya. Oh iya.
1: Terus nuripi men arep keseruduk om.
0: Ora wes keseruduk wes ya.
1: Pasarol. Manat-manat.
0: Yo. Kondrong. Iya.
1: Masih di dekote. Baru mama pindah. Yeah.
0: Iya.
1: Saya kusir pakai teh.
0: Mane pingsan. Cara melasi nemen disruduk. Sing nomor ngerti ngalai karo wong tua wis tua disruduk yang jengkang kangkang ya Kang. Ayaku. Iya. Dong online ta memang lah kasih gelem ngalah manek. Iya, Pak Warno ke bapane Kang. Semangat Kang Dul, Dul semangat Kang Dul.
1: Semangat.
0: Iya, urung lahiran. Iya. Oh iya, bapane memang mateng bae ya. Iya. Mamanesa ur pagi
1: wer.
0: Manes pagi manes ya. Cari manes Kang Doli orang duwe sungu dini disruduk kalah. Wah. Iya, Om Tono pagi Om Tono. Om Tono pagi Om Tono. Om Tono. Mamalani Kang Doli. Cari tenagane Rosa ya bisa manjat maning. Iya, Mbak Sada. Sehat Kang Doli.
1: Sehat. Jengat ini pagi jam.
0: Jengat no. Akil pagi akil.
1: Akil Peter. Akbar.
0: Wer ngopi. Ngopi Om Doli, ngopi Om Doli.
1: Siapa?
0: Wer.
1: Wer ya, wer. Siap.
0: Peter
1: jengat saya ya.
0: Ya.
1: Kamu tar, Pimen kamu tar.
0: Kamu tar.
1: Lobsre.
0: Lobsre mandul men Kang. Wah, jan. Walah. Alah, hais. Hala.
1: Ya, Lima Masna.
0: Kang Maksan Mbak Royati, Mbak Atun mie ayam ceker. Iya, Mama Kiwi hadir Mama. Mama Kiwi. Iya. Yo. Duyung. Putune wadon. Senengen aku ya.
1: Senengen.
0: Iya. Ali putu wadon. Iya. Akil Mbak Ria, Mbak Ila Tower.
1: Akil.
0: Wis WA apa urung-urung? Iya urung WA.
1: Iya, pasti
0: yo.
1: Mbak Ati. Bu
0: Roni lagi kayak iya. Iya pan umroh sih ya. Iya. Ya. Kang Yono.
1: Kang Yono
0: turun. Iya, Kang Yono. Iya. Mama Kiwi jare wis ana Dedek Cira Humaira.
1: Cira Mahera. Anak
0: Cira Humaira.
1: Cira Mahera.
0: Padahal baik karo kaya. Anaknya Kang Mukhtar juga arane kaya opan mirip ya. Arane siapa ya? Mahira ya, Mahira. Iya kan? Apa Dudu? Iya, Cira Humaira ya. Iya, Piol. Pagi Piol.
1: Piol. Gue kotrok.
0: Ora maneh memang sedurunge putu be makiwi wis ora online kae sih. HP-ne cemplung nang janganan bae nang Cio nang. Jadi ora sa online, tuku HP maning cemplung namane nang janganan. Maning cemplung nang janganan ayang.
1: Mama Lulu lah kabane maring dikem Mama Lulu.
0: Mama Lulu. Iya, ning ngarep dia nang Mama Lulu.
1: Ngarep
0: ora ngarep terus. Iya. Heeh. Mama Lulu tuh memang jar apa? Jar lutak luar atau lutak luar? lutik kok. Jadi nggak kenal, nggak kenal pernah lutak lutik cuman nenun pe ya. Paling lutik selutikan ya gue. Iya Mbak Puri, pagi Mbak Puri. Sugeng rawuh pagi sugeng.
1: Sugeng
0: rawuh. Iya. HP-ne cemplung na bae mak kuwe mama kiwi.
1: Ami bakar madu milela.
0: Bimen Mbak Puri kondangane Bapak Karisma Sukiki Pak Ye, Sukiki.
1: Sukiki.
0: Iya, undangannya kan Minggu ya, Sukiki. Iya. Iya, goyang. Engko esuk goyang, goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Goyang. Wis Kang. Iya, wis Kang. Wis Kang, wis kebekang.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Kang Doli.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos-jos matur nuwun ya, Kang Doli. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Lo? Saporete
0: nemen.
1: Nemen kabare?
0: Apik.
1: Sehat. Sarapan durung?
0: Wis.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Ya.
1: Ya.
0: Iki kanan ya.
1: Prima sih.
0: Iya, ya Allah hayang. Ya, ya la sampean. Iya, Mbok yo ke. Iya. Ya.
1: Dalam kabar ya Mbak.
0: Nah, iya Sakrajum. Alhamdulillah kabarnya sehat Sakrajum.
1: Alhamdulillah
0: ya
1: Mbak. Enji Sak. Ketemu ya Mbak.
0: Ketemu ya Sak ya. Nanti kita goyang bareng Sak.
1: Ya, coba bareng lah.
0: Iya sih bisa nih Sak.
1: Ya saya coba bareng ngopi.
0: Iya, ya kok kowe.
1: Acara yang aku.
0: Tunda-tundanya no Sak.
1: Aja.
0: Iya bisa nih.
1: Yuporis lah yuporis.
0: Cari manis dasare waras sis. Iya mana cari mana pingsan ceritanya lagi berak nong as di nei gue.
1: Angga temen jadi cari mbak ya.
0: As berak nong
1: soal as. Kayak ke mana saya ngomong ke berak.
0: As di wei wei apa mak? Wei apa sak?
1: Maksudnya, orang kayak mana lagi berak?
0: Iya, siapa nak berak?
1: Orang kayak mana lagi sukar? Keprima.
0: Asli wei, pertinyi ini, wei apa? Pertinyi ini, wei apa sak?
1: Kau nak sih ngomong?
0: Ya kan sabun. Piak kok betok. Betok sampai maling ngai. Angker.
1: Kang Juli sehat, Kang Juli ya.
0: Sehat. Sehat ya. Iya. Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Iya orang lo mau bisa. Ya, Maria. Sehat. Dor ya gua wah.
1: Trio pese.
0: Iya, heeh.
1: Mama Nadia.
0: Iya, Mama Nadia. Mama Nadia. Besok ya sampe-samperan ora sak.
1: Ya orang atuh
0: ketemu sana ya. Oh, kayak gue sak.
1: Mbok kate
0: janjian ngono lo sak.
1: Masih bareng karo nyam nomor mene.
0: Iya, ya apa
1: rombongan.
0: Iya, iya. Bu Sri mie ayam cakra jasak sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Busri. Iya Pak Jabidin Sakrajum.
1: Jabidin kali
0: Bu Rini. Jare Bu Rini ngomongin ngonong salamnya orang ikhlas sih sak wah.
1: Sana orang ikhlas.
0: Ya kan mau ya salam. Kanggo Bu Rini.
1: Ngomong
0: percuma kudu nyong Bu Rini. Salam yo. Iya, cekai kue lah kali. Iya, assalamualaikum dangdute saporete. Dangdute saporete. Alah kok yang.
1: Jadi kok ini semangat.
0: Iya, semangat. Tapi aja kayak kue nemen lo. Bisa
1: semangat. Bisa aja.
0: Mami Rio, pagi Mami Rio.
1: Mami Rio.
0: Iya. Albert, pagi Albert. Albar ya. Jasak Mewartim Jasak
1: Timun.
0: Aku kangen inget waktu boncengan Sak Rajum.
1: Ya inget selalu ya.
0: Iya inget selalu ya. Pimen
1: Konyong masih sangat ingat.
0: Cari uwar alamat ke kita alamat orang lagu-lagu duh suwe wis suwe orang lagu-lagu wis suwe ya.
1: Oh,
0: iya lah kuen ya dong jasakan orang nak kena denda ini. Iya mami Rio. Ya,
1: denda ini ke prima kena denda ini lo.
0: Mami Rio kayak sok kondangan nang bapaknya karisma nang Brebes.
1: Iya, nang bapak karisma.
0: Nang bapaknya karisma.
1: Brebes tahun 20.
0: War tim embu bae weh.
1: Ya war tim.
0: Iya, kayak sok ketemu. Kayak sok ketemu ya war tim.
1: Ya.
0: Bu Mira ibu.
1: Bumira,
0: Sak Rajum, ke jadi Bumira ngomong onong sak-sak aja ngodor, wah, jadi ya Bumira bayi, ya kata nama masuk aku
1: tuh memang. Kau ini semangat,
0: ya tapi kan layak kayak kuaran, ya.
1: Semangat, ngomong kayak aku berarti menina ngodor.
0: Semangat, ya aja kayak kau nemen ya, ya salam.
1: Kau tuh kayak pipen kayak halus. Kayak
0: omong ngawong ae ngalus. Sak ajar Bumira aja ngodor. Kesel-kesel anak-anak. Ya kesel-kesel anak-anak pahala. Ya gede nemen kalem sak weh.
1: Anak apa Bumira?
0: Ya sak mana pingsan sak.
1: Wah pingsan malu lulis no maju.
0: Ngenteni ya aja. Ngenteni aku ya aja ditinggal weh.
1: Pemane.
0: Ya aja ditinggal sak.
1: Nongor jajan karo mama pingsan. Jajan karo mama pingsan.
0: Iya sih jajan ini karo siapa?
1: Iya karo sing meluku hubungan ini nyong.
0: Oh kayak kue sak.
1: Iya. Yupuri. Bapak ini orang banyak mampir yupuri.
0: Ya yupuri yang kesok yupuri.
1: Bisa ada bapak ini yang nenek.
0: Iya, Mbak Sada tak kayaknya wis pada mana dia mau wingi ya.
1: Bapak
0: Mbak Sada sih orang, Bapak Uya wis pada mana? Tapi dia entah karena kepingin sunate ya mungkin, Dean. Komo no maning kesok. Ya ngati lah weru lah. Weru ngono CCTV ne ya Bapak Uya, Bapak. Bapak Uya CCTV ne. Njok mene iya, ya.
1: Mama Lidia.
0: Mama Lani janjiane karo tropesek.
1: Yo pesek.
0: Jare janjiane karo Tri Opesek kanggo mobil Boim ya.
1: Iya. Mobil Boim.
0: Yo.
1: Kokan, kok mule nang nyong.
0: Mane pingsan ala jasak dadah janji.
1: Ya ala sampean ngomong ngebeter.
0: Dadah janjian ya orang ngaku dasare ayo wes. Ya
1: ampun kan Bang A.
0: Iya iya. Iya sak. Iya sak.
1: Watri.
0: Bahasa ada kowe jare bahasa ada Suki ki goyang bersama ya sak wah
1: iya iya kakak sudah melur bunganya orang
0: wah Bapak Uya kwe jadi Bapak Uya sak gak awet-awet tenaganya aja ngotor baik wah
1: alhamdulillah paling anak awet kak Bapak Uya.
0: Bapak Uya
1: aku sih gak kena sih sama Uya.
0: Bapak Uya lagi apa Bapak Uya ayah kue jasak
1: yang mau penyari kudunya Bapak Uya
0: ya kan praktek jasak mau gari biasa kayak Bapak Uya lagi apa Bapak Uya ayah kue kan semangat tapi kan ya nada ini kan diri ngokon apa enak Bapak Uya lagi apa Bapak Uya
1: yang mau penyari kudunya terus mau Mama Aris dirampok Bapak Aris
0: ya segoyang sak karo nyong sak kalem sak goyang sak ya goyang goyang sak gak segoyang sampe kleng sreh goyang sampe kleng sreh kleng sreh nasak lesok sak lang sana sak ya
1: Bang Boim ya Bang Boim
0: aduh. Siapa manis
1: ya balai kota
0: iya Nia balai kota
1: kayak gini kayak Nia kota nang
0: aduh sejak kapan ganti Nia balai kota aduh
1: ya
0: oke sekarang karep
1: wis ya
0: sekarang karep wis asal kok bahagia ya sak
1: no mami tika lewone
0: mami tika
1: budo era fana
0: budo era fana
1: bunda septi
0: bundo septi iya bu Hodija salam dua kapsul bu Fatima
1: bu Fatima
0: bu Santo ya
1: bu Peter
0: Peter
1: Amrol terus nggak
0: siapa?
1: Alois.
0: Alois.
1: Ya, Upo ya. Happy.
0: Upo Happy.
1: Masuri Mama Vivi.
0: Anje.
1: Mama dihapus pilot.
0: Iya, Sak.
1: Ya.
0: Ya.
1: Terus maning go Mama Kembang Pak.
0: Ya, lagu ini turun jaluk ya, Sak.
1: Turun.
0: Iya.
1: Mama Zira.
0: Mama Zira.
1: Wrrr. Ya.
0: Iya.
1: Ini go Budi Habibah.
0: Iya.
1: Ada Gondrong. Riom Blesek.
0: Riom Blesek.
1: Mama Hilman.
0: Iya.
1: Dan go Mayos. Ibu Suhada.
0: Ibu Suhada.
1: Pak Sekawan.
0: Iya.
1: Mama Alisa.
0: Yo.
1: Ibu Marti.
0: Iya.
1: Mama Lydia. Mama Dea.
0: Iya.
1: Dan go Semucungur Bangir. Ingat ada Papa.
0: Iya, empat Bangir. Empat darah Bangir. Iya.
1: Iya. Mama Ari.
0: Yo.
1: Terus ada.
0: Iya.
1: Bapaknya Uya.
0: Anje.
1: Bapaknya Uya.
0: Bapak Uya.
1: Bapaknya Karisma Simpan Barani.
0: Iya.
1: Ya. Iya. Matahari Dungteng.
0: Iya. Dungteng Gemruduk.
1: Ya. Oh, atau Mae.
0: Ma.
1: Ibu Jaruda. Terus Apa Sahrul.
0: Iya.
1: Paham.
0: Iya.
1: Mbak Kang Poim.
0: Yuk.
1: Mbak, mbak, lagunya mbak.
0: Kang Safrudin.
1: Kang Safrudin.
0: Wartiem.
1: Iman Wartiem.
0: Nggak aku pan request lagu sayang. Sing nembang jasak besok ya.
1: Besok?
0: Besok pan request lagu sayang tapi sing nembang jasak racun.
1: Oke, siap. Siapa takut?
0: Dia lagunya.
1: Siapa takut?
0: Iya, dia lagunya apa, Sak?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Lagune
0: apa? Apa Sak? Dor.
1: Mata air cinta.
0: Mata
1: air cinta.
0: Mata
1: apa air mata cinta?
0: Mata mata
1: air cinta.
0: Mata
1: air mata cinta.
0: Air
1: mata cinta.
0: Mata
1: air mata cinta.
0: apa mikir judulnya air?
1: Air mata cinta.
0: Air
1: mata.
0: Di apa? Ada apa?
1: Air mata cinta.
0: Mata air cinta. Ya. Apa ya, Miki? Air?
1: Sama nyong sawot.
0: Mana cuita bus? Cara mana cuita bus? Sak. Sing Miki suaranya kayak ngera jelas sih, gue.
1: Pimen.
0: Cara mana cu? Sampai awit wingi suaranya orang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jangan sempat terlalu. Kayak neng gendong jaresa. Lebih olah oleh kayak gue sih mah. Ya, salam. Anggo. Ya, ya, ayah gue sih. Ampun, ampun. Jasak racun. Aduh, Kak Ibnia Bila juga yang ada di Wonosobo.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT6, RW01. Sakit saya stroke, udah 4 tahun, gak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh, bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya, biar bisa jalan. Konsumsi Habutop, supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0822-2263-2404.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kono to. Sepi tapi iki ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye terus?
0: Tak celokne bestiku ya.
1: Endi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso. Dan

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Ya. Dilanjut lagi ya. Ya masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut. Ada Eri Susan ya, Cinta ya. Kalau denger lagu ini jadi inget sinetron apa yo? Iya, sinetron yang dibintangi sama Paramita Rusadi ya. Iya, wes Jan. Paramita Rusadi sama Teh Disyah ya. Yang jaman samana digawe nang omah listrike mati ya, listrike mati nang bulak waru listrike mati bagjane ando naring kali jambe wis pokoke. Halo pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo.
0: Iya, sinetron Carmilla betul ya. Halo. Nah, kowe mah masa pinter ah, ya kan, Dek? Kemutan ora, Dek?
1: Iya, Dokter Carmilla.
0: Nah, nyong kemutane Paramita Rusadi kan ya karo Teh Disyah ya.
1: Iya, Tri Atalarik.
0: Lom, iya Atalarik. Nyong lom mendong ge listrike mati. Lom, lho ki pandeleng nang endi ya?
1: Acara niki ngeteri nem.
0: Oh. Iya, jane miki. Jane miki nyong ora pan buka ya. Cuma
1: mau wis mlebu cuma tak patel oh, lagi
0: lagune. Kenyong kayak ngene lagi biasa lagi tulas menulis cuma oh. Ya wis dilalai nyong memang krendek apa ya, memang karena budi sing mlebu ya dilalai. Oh,
2: ah,
0: yang buka maning lah kayak kowe deh asli.
1: Kamu merasakan ya ta?
0: Iya, mulane asli padernya nang keri. Gawe ini pirang-pirang dia nul tulas tulis cuma lah si buka maning wis si jemani buat apa oh, ayah kowe?
1: Iya. Lagu cinta metu mana tak paten yo?
0: Iya.
1: Simen,
0: iya kowe.
1: Cuma backton metu. Percet maning kan? Lagu maning ta?
0: Halo.
1: Kemudian sama rasa.
0: Iya berarti ya, ya kayak iya. Gitulah ya, iya ya, kan?
1: Makasih,
0: iya sama-sama. Iya kayak si Jitok lah ya bukannya ya, si Jitok ya.
1: Lagunya Pak Hatra Wewe.
0: Iya. Cari Mbak Atun. Cungonong peh. Ya ngonong.
2: Lagi cross-check karo bawor
1: iki. Ceritane iya. Pimen le.
0: Iya lagi biasa kan lagi cross-check lagi laporan Pimen.
1: Ceritane Pimen Dokter Carmilla.
0: Ya kayak kowe lah, Dek. Masa pan diceritakan ya ora us. Lah wis jaman semono kayak memang nonton nonton sinetron kayak soalnya kan kayak min seminggu sepisan ya.
1: Ora maksud e. Iya maksud e. Malam Senin iki ya, malam Selasa kowe.
0: Iya, iya
1: dong. Kaya saiki
0: lho. Terus sakit tanggal dina. Mulane dong kowe tekan kerdut ya kowe. Iya, jadi
1: malam Selasa.
0: Iya.
1: Dokter Carmilla nonton.
0: Nah, kowe terus tersanjung.
1: Malam Kemis, Angling Derma ya.
0: Tersanjung, tersayang.
1: Malam Sabtu.
0: Nah, kowe apa nemen?
1: Tersayang malam Kemis.
0: Ya iya mulane kowe, tapi nyu paling seneng ki kalau ki apa? Dokter Carmilla.
1: Aku ora ta.
0: Si.
1: Aku senengnya janjiku.
0: Oh, janji. Oh, ya janjiku juga Paramita Rusadi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Karo Renol.
0: Iya, Renol Pangabean ya.
1: Iya.
0: Eh, kamu tar pret lah marmut, lo goyang ya marmut. Iya, wah.
1: Nyawar
0: pemesa ya, sampean. Bener aja. Iya, Mama Hasna, pagi Mama Hasna.
1: Iya, Mama Hasna, iya. Karo Kang Aryo.
0: Yuk. Aja muni karo Kang Aryo, pengen diseruduk.
1: Ayo, pengen metune kuwi lho, ta.
0: Aja. Aja.
1: Apa ya Mama Hasna?
0: Ajeng. Mane pingsan.
1: Mane pingsan. Maju, Pak Warno.
0: Ajeng Febria ya, Ajeng iya. Febria.
1: Ya wis
0: momot
1: ya ta.
0: Apa mikir aku lihat deh? Bahtera Mahlige Cinta. Iya wis, ya.
1: Ya acarane dipurung ya.
0: Eh, mana Juwita, Bos?
1: Ya mana Juwita karo Pak Warno.
0: Ora ka wis gari ning omah, Kak. Kak ning laut esok. Ning laut esok minggu wis.
1: Ora apa-apa.
0: Iya, kamu tar mut. Lagi ini enaknya minggu esok lah.
1: Iya, ya biasa pak.
0: Iya. Motor layar yang kasta. Iya, maksudnya kan, dong makanya minggu esok kan yang bisa melu, ya kue kan kondang ora kondangnya kan jam 10 ya nyandak.
1: Oh.
0: Iya, nyandak ora ya tuh orang nyandaknya orang meluis, orang sih melu ning laut ya.
1: Saya paling dewek kok.
0: Iya kue ya mana cerita buat ceritanya para mit. Oh cerita apa lu men? Ceritanya para midar para mita rusadi di perkoa.
1: Monya jadi perjelas deh ya mana?
0: Di perkosa disah lagi pacarannya karo Atalariksa. Enggak, bener apal? Kasturi pagi Kasturi.
1: Kasturi
0: ya,
1: pagi.
0: Memang yakin ceritane. Ah iya.
1: Kita ngono Atalarik lagi ke.
0: Ya kue lagi. Nah kue. Tapi nyu bisa malah dukungnya karo Atalarik ya? Eta disah ya?
1: Aku bisa nanget Eta disah.
0: Iya, padahal kan pacaran Atalariksa ya karo ya. Cuma.
1: Ayah,

0: cuman ini ya kasih
1: malah nyonuin dukung karo Tadisa sih memperkaos ya.
0: Kayak lagi remixing Primus baru Atalarik. Ya aku dukungnya Primus.
1: Lah ya kan lucu kan? Iya, gue.
0: Atalarik ganteng. Iya, kameranya nangis.
1: Antagonis tapi didukung ya.
0: Iya, iya.
1: Ami bakar madu pagi Ami.
0: Ami. Ya. Ami karo Milela ya.
1: Iya,
0: iya. Ya,
1: Mumut ya, Kak.
0: Wis, Mumut ya. Yo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
0: Jos
1: matur nuwun Bu Dekmut ya. Iya. Wis siji bae ya. Iya Mama Nizam ya, Bu Fatimah hadir, Bu Fatimah njemut bolos ora ya. Orang bolos ya bude-bude mangkat to. Mama Ayi bengle iya Mama Anjeli ya. Pimen Kang Boim. Boim do nonton Carmila nang YouTube. Ya wes lah yo wis onyo mikir ngomongnya buka si TikTok ya.

0: hemnya hem. Gerem bahaya. Ya, selamat pagi buat Balanis Tara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut. Dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852-931-99588. Dimensi Mi, Ami, Ami bakar madu, Ami bakar madu sama Umi Lela, Bude mesti wis katokan ya wis lah. Masa urung katokan wis ya wis mana-mana ya deh. Yang sudah hadir di 0852-931-99588 ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum, pagi Bagus Dewek di Tembak Lor. Salamnya buat Balanis Tara Paramon KB ya. Spesialnya buat anak bojo, buat Maria, makasih. Kita kan selalu bersama. Lang Pecabean, selamat pagi ya sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Yuwatri, selamat pagi sudah hadir Yuwatri ya. Kang Sodik juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Miss Baikita bareng Mama Hilman juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Ida, selamat buat Kang Kasuri, Bagus Dewek, Mbak Iem, Mbak Nurkanti, Mama Kiwi, Mama Ajeng, buat Baria makasih. Terus ada Mbak Am di Kebangpang, selamat untuk Mama Wiwin, Mama Hasna, Mama Lani, Mama Ikma. Terus buat Mama Nadia, Mama Nunung, Mama Kiwi, Mama Zira, Mama Afi, Mama Siva. Terus buat Mama Abdillah, buat Bu Ida, Bu Sri Miam Cakra ya, buat semuanya saja. Assalamualaikum Mbak Ria, aku Mutrika Zain di kawasan Sidamulia. Salamnya buat semuanya saja Balanis Tara Paramon. Spesialnya buat Tete Agustin bareng keluarga, semoga sehat selalu, makasih Mbak Ria. Terus ada Mama Firdan di kawasan Jatirawa Wangandawa ya. Iya, sudah hadir Mama Firdan. Terus ada Mbak Febi Belpas juga hadir. Salamnya buat Ami Pakarma, Dubu Demot, ada Mama Dia, Mbak Nia, Mbak Nadia, Kang Doli, Cacak Raju, ada Om Kasuri, Mama Lani, Mama Zira. Buat Mama Abdillah, Bu Sri Miam Cakra, Mbak Am, buat Mama Hilman, Kang Aryo, Kang Parjo, Om Awang, buat Mama Alisa, Papa HM, ada Mancung, ada Kang Kofidin, Kang Mukhtar, buat Mbak Ria makasih. Ada Kang Was Hadi Hariri ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak, mudah-mudahan selalu sehat ya. Terus kata rezeki ini, amin ya. Terus ada Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi Bu Santo ya sudah hadir. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Amrul di Purbasana juga hadir ya. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, Mbak Nia, Cacak Raju, ada Kang Akil, Kang Kasnuri, Mama Wajrahmu, Kang Sahrul, buat Mama Lani, buat Kang Parjo ya, buat semuanya saja Balanis Tara Paramon. Terus ada Kang Joko Tingkir, selamat pagi Kang Joko Tingkir ya sudah hadir. Ada Kang Edi Dados ya, ya grup Trelap Jeger hadir. Terus ada Waku Celuk ya, selamat pagi Waku Celuk, sudah hadir Waku Celuk ya. Bareng Wato Ipah ya. Terus ada Tono, selamat pagi sudah hadir. Akil juga selamat pagi sudah hadir ya. Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir bareng Kang Sawut ya. Kang Sawut piak-piak ya. Kang Piol, pagi Kang Piol sudah hadir Piol. Mbak Puri juga selamat pagi sudah hadir Mbak Puri. Bu Rini bersama Pak Pramudiono juga selamat pagi sudah hadir ya. Ahmad Albar juga selamat pagi sudah hadir. Pak Ajabidin ya bersama Ibu Bisri hadir. Assalamualaikum Mbak Ria, salamnya buat Kang Doli, Kang Parjo, Mama Lani, Tete Agustin, Mama Reganis, Mama Kiwi, Ami Pakar Madu. Terus buat Umi Laila, terus buat Budi Emut, ada Nyiratu, Cacak Rajum, ada Kasuri, Mama Wiwin, buat Mbak Nia Pangka, Kang Furkon, buat semuanya saja Balanis Tara Paramon, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Bu Sri Miam Cakra, selamat pagi hadir. Salamnya buat Balanis Tara Paramon KB, makasih buat yang siaran. Ada Mami Rio juga selamat pagi sudah hadir. Wurr, selamat pagi sudah hadir ya Wurr ya. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Sada bersama Awangnya juga selamat pagi sudah hadir. Bapak Uya bareng Mama Uya juga ya di Kepandian, selamat pagi sudah hadir. Ada Safrudin di KDM Kejiwan.
1: Ciao Mas.
0: Mas buat Ami Bakar Madu, Abah HM, ada Siti Aisyah ya, buat ya Siti Aisyah di KDM, Ikar Mejasem, Wildan ya, buat semuanya saja. Terus ada Mama Wartim juga, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir. Selamat buat Bu Jito, Mama Prabu, Mama Ella, buat Mbak Siva Pekalongan. Terus buat Mama Ine, Bu Ning, Mbak Ernawati, buat Mbak Wiksikit, ada Mbak Ninghai, Papa HM, Papa Esa, ada Mas Ibni, ada Kang Aryo, Kang Sobar ya, buat Mama Reganis, Papa Ne Uyun, Papa Ne Mahrel. Terus buat Semasa Bareng Maju. Terus buat Sudawirat, buat Ahmad Kanapi, buat Teta Agustin, Bang Dul, buat Mbak Atun, buat Mama Jaka, Mama Dinda, salam manis buat Sekembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesha, Nok Anissa, buat Abbas, buat Bari, makasih. Terus Mama Eci ya, selamat pagi Mama Eci yang ada di KDM, selamat pagi ya sudah hadir. Kang Ibni Abdillah di Wonosobo juga selamat pagi sudah hadir. Kang Boim, Mbak Atun di Pegirikan juga selamat pagi sudah hadir. Mama Anjeli juga selamat pagi sudah hadir. Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum, channel Jaya di Debong Kulon, nyimak Setara Paramon di Pagoda Paramon ke yang dangdut ya. Ada Bu Fatima juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ikmah ya, bareng Tiga Darah Manise hadir ya. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya. Dalai saparane Kang Mas apa oh ya, Kang Mas sapa ngono Mama Ikmah ya. Buat Mbak Ria makasih ya. Terus ada Sugeng Rawo, assalamualaikum buat pagi Mbak Ria Jenaka. Salamnya buat yang sudah online, Ami Bakar Madu. Terus buat Mbak Saada, Kang Parjo, Mama Lani, Kang Doli, Cecak Rajum, Bude Emut ya, buat Balani Sarah Paramon, buat Mbak Ria Jenaka matur nuwun. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mbak Anje. Sugeng Rawo. Ada Bang Trisno di Bekasi hadir Mbak ya. Kang Tris ya, Bekasi hadir Nji Kang Tris. Terus ada Mbak Nia, Nia hadir Mbak Ria Nji, Mbak Nia, Mbak Nia. Iya. Bunda Siti Bengle, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Umkas Nuri ya, Umkas hadir kri krinan kri kri adalah kri kri ya. Kang Mukhtar Pimen Kang, iya Pimen Kang Embu Bae Kang Mukhtar. Mane Pingsan juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mbak Atun Mi Ayam Ceker, Mama Hasna juga sudah hadir, Bu Fatima juga ya, Bu Mira juga ya. Terus Mama Nisa juga sudah hadir. Iya, Ur juga sudah hadir ya, Waia juga sudah hadir. Mama Enot juga sudah hadir ya, Mama Enot ya. Iya, Mane Juwita Bus juga sudah hadir ya bareng Papa Nek. Terus Budemu juga sudah hadir ya. Baby Uni, iya. Beb, Mbu Bae. Ya wes. Jatuh bangun. Jatuh bangun, iya, yen jatuh bangun dewek ya. Iya, apa pantunda-tundanan. Pipin Mama Cinta Pripun nih. Absen Mama ya, Mama Cinta ya, Mama Lope-Lope. Lagi apa Mama Lope-Lope? Lagi apa ge? Ayang lawas. Lawas sih pokoknya. Aduh, do. Harta dan surga ya, jatuh bangun harta dan surga ya. Ya Ria Jenaka permisi ya, Balani Sara Paramon ya. Terima kasih semuanya untuk kebersamaannya, untuk kesetiaannya ya. 101.5 Sara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Acara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Sampai senang lagu-lagu Tarling.
2: Senang lagu Sun kayak gini.

0: juga ya lagu ne. Makanya rumah nabain.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta nih kebanjir.
2: Rumah nabain patas, Paramon tapin saporete.
0: Betul, Paramon tapin saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Yuhu, sudah hari Sabtu ini. Sabtu akhir pekan ya. Tanggalnya tanggal 19 September 2026. Seperti biasa menemani Anda beraktivitas ada lagu-lagu Tarling Cirebonan. Ada Habutop juga, obat herbal Ramuan Arab yang top, Markotop yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit. Bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. Dua kapsul sekali minum, sehari tiga kali saja. Yang hari ini lagi libur ya, 5 hari kerja, ya wes lah. Selamat menikmati libur bersama keluarga tercinta ya. Sehat-sehat semuanya.

0: Iya, batas parlamentarnya tercukupi ya. Jadi konsumsi habut atau obat herbal Ramon Arab yang top parkotop ya, yang bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit dan khasiat yang luar biasa untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Halo Wilujeng Siang, Staf FM Tegal. Hai hai, halo halo. Halo juga. Aduh, nomor suaranya Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia, Mbak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah waras bergas terengginas.
1: Alhamdulillah. Tanah gune apa ya, gejuk bumi suanurul.
0: Gejuk bumi ya. Ya, yang rame nemen lagi dengan di Mbak Nia. Oh iya. Iya. suaranya ada nemen tapi sumpah gejuk bumi. Iya, gejuk bumi siji loro. Oh siji baik ya wes oke.
1: Aku sih, kenal biologis, dan Dewi, dan Ida, dan Wahya, Bawini.

0: hay que...
1: Hay que...

0: Mania. Ya. Okey, okey. Ya. Amin ya Allah, amin. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di umplak ting-ting. Just juhu di belakangnya. Mbak Nia bergeres pangka. Ada siapa ini? Halo-halo. Wilujeng siang sara Paramon FM Tegal.
1: Dan Dute Capor. Nemen.
0: Asik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng
0: siang ugi Kang Kasnuri.
1: Iya, asik, semangat selalu ya, Pak.
0: Harus dong. Iya.
1: Cuman, Pak.
0: Kepriben?
1: Ungsum-ungsuman.
0: Ngotan-ngotan ya.
1: Seketik mata ungsum-ungsuman.
0: Iya, lagunya apa kaya Kang Kasnuri?
1: Kue, ungsum-ungsuman.
0: Oh, ungsum-ungsuman. Anak.
1: Anak, seketik mata.
0: Sebentar. Ungsum-ungsuman. Oh, judulnya? Oh, seketik mata. Ya Allah.
1: Kan saire ungsum-ungsuman.
0: Coba tak kerung kok kena ya.
1: Iya, tugas semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Iya. Mama Lani didikan ganteng. Nyai Ratu. Mamunah. Iya, terus Watri. Siti Aminah Masnuha. Pamaryati, Mama Asna Jengatini. Tamuksion Ibu Rohayati.
0: Tarerereng
1: nong. Nanti meraka teko. Korumihana.
0: Boim ayam.
1: Ini ayam.
0: Boim.
1: Bo.
0: Iya Kang, Boim ayam sing Om Kas netes 30 pitik Om Jere.
1: Ya beres toh.
0: Beres ya.
1: Iya, beres. Gimana lah Kas iki, Im? Iya lah ngingo. Lanjut engko jasak rat.
0: Oke.
1: Ibu Suhada. Umi Habib Bapak Tegondrong. Ibe kita Mama Hilman. Uma Mangga Sade.
0: Iya.
1: Bapak Unya Mama Unya. Ami Parmadu Melela, Aa Uron, Ario Kang Doli, Mbak Atin Amat Kanapi, Osi Saputra, Papa, Om, Dewi Kunti, Patih Tiwalemo, Purini Prabdio, Nopa Bedio, Siti Ijo, Bang Albang Junet, Mas Amrul Majidan, Om Omar Kumlim Abe Sahrul, terus Peter biol Kang Akbar war terus Nurjenal Jait Amel Ganteng Juga Rawo, terus Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Nurul Pengle juga, Brownie Papa Asyikin Bandung Satu Karo Mas Tok Idine, Mbak Aat ya Mustina Ririn Siska Eka Ningsi, Ida Pacul, Jana Pacul, Romi Konyel Pacul, Dewi Pacul, Ida Martoloyo, Cinok Citong, Boke Kirana Mama, Siro, yes, yuh, terus maningnya ngok Mama Nek, Mas Bambang, Mas Yanto, Kang Raju, Lima Bida Dereine, Buda Dinda, Dito Weni, terus Alois ya Pendi Lebuah, Pendi Gamping Artelihin, Kang Edi Gatus Terelep Jeger, Kang Kopidin, Kang Yunyan, Kang PM, Kang Sayu Lugu, terus Bura terus Maningen Wa Ato
0: Mai,
1: terus Yumarti Kang Sarno, Bapak Untung Ibu Sri, terus yo nyak Nur Kano, Mama, terus Mama Lehawus, terus Cokopoleng, yo

0: kasih.
1: Ya, balikkan lubang luhur.
0: Terima kasih. Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ting Ting.
1: Yes.
0: Yuhu, di belakangnya Kang Kas Nuri. Ada siapa, silakan. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Hola, halo. Sara Paramon, Kang Dutu sama Rete.
0: Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya menurut.
0: Lagunya apa, Kang Doli?
2: Mau nih lah, kecup bumi sisi.
0: Iya.
2: Bumi loro.
0: Kecup bumi loro. Kejak-kejuk ya.
2: Kejak-kejuk.
0: Oke, salam-salamnya, Mangga.
2: Salam-salamnya melu gua be nia karo.
0: Oh iya. Ayo sepepek. Iya benar.
2: Mbokan ke bumi ini pengen tepukannya.
0: Iya, oke, siap.
2: Iya, mesti ke cupu minor orang tempe kok di play. Yuk, matosun, manorun.
0: Mama Juwita.
2: Mama Juwita, apa mana Juwita?
0: Mama Juwita, bagaimana wingi renangnya? Kayak kodok? Renang apa kayak batu? Ada di dinuk, ada kolam renangnya ya, luar biasa.
2: Udah renang mono ya?
0: Ciblon yuk, neng dinuk yuk, kapan-kapan.
2: Eh, pelampungnya udah bawarno.
0: Ah, bawarno, nggak pelampung, bajer.
2: Iya.
0: Oke deh.
2: Ya, kayak gue bayar menurut ya.
0: Iya.
2: Udah sehat selalu.
0: Ting-ting.
2: Jor.
0: Iya, suun ya, Kang Doli. Dinuk semuanya ya. Sing kemajuan saya ki pada renang ya. Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Halo. Wilujeng Siang Balane Sara Paramon FM Tegal.
3: Carlinge support.
0: Kil.
3: Oh
0: iya.
3: Iya.
0: Iya kayak neng kayak leng yuyu.
3: Ini aku harus tidak aku maring pebu.
0: Si pisan neng. Oh maring papa hae.
3: Iya ngono anak. Sing selamat dibulen ta.
0: Siapa?
3: Oke.
0: Siapa? Oke
3: Arul.
0: Lo ken.
3: Ya sampai SM ngono Arul lo. Oke ada
0: Aulia.
3: Iya. Ngebian melu papero.
0: Oh iya.
3: Jadi dibeli dari drama.
0: Oh masya Allah. Siapa? Miki Arane?
3: Upi.
0: Oh Upi.
3: Adinda Aulia.
0: Oh Upi Adinda Aulia. Kayongnya mbian SMP siji ya.
3: Entah semua ngwata.
0: Oh.
3: Arul murid Arul.
0: Oh murid Alu. Al Arul Alu. Murid Mang Ujang.
3: Murid Mang Ujang lagi jadi penceramah.
0: Pentol ya, kayong. Ya,
3: kemarin kan lagi antar melu Pak Pero.
0: Iya. Oh iya.
3: Eh barang lulus itu
0: benar. Luar biasa.
3: Iya lagi jadi penceramah.
0: Ah.
3: Kayak mumpuni. Aku dalam pelaku ini kayak menurut
0: apa?
3: Sambil datang. Sambil datang pas begitu enak menosa.
0: Iya.
3: Salam menurut.
0: Apa mikir lagu ini ya?
3: Sambil datang.
0: Oh sambil kacang.
3: Sambil datang ya begitu.
0: Iya coba. Sambil kacang.
3: Ya mas gitu.
0: Bukoriah ya enak sambal kacangnya.
3: Bukoriah.
0: Iya.
3: Terus kok ngasihin terus.
0: Luar biasa bermanfaat.
3: Kok ingin numpah Ila.
0: Iya.
3: Terus kok sama enggak. Kok KPB Manurul.
0: Oke.
3: Ya wes ke ngapurannya ya. Kurung bisa pejang ngapurannya.
0: Iya ngesok maning ya.
3: Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mblak ting-ting. Ayo siu murine akil ana sapa kiye. Halo. Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Assalamualaikum. Somplak. Eh, malah
0: mau nilakan somplak ke pimpin ya. Iya, kayak somplak gue diantaranya anak mama lehaus.
4: Iya
0: kan.
4: Akhir minggu ketemu
0: somplak. Iya.
4: Oke, gue berarti gagal.
0: Iya, Ami orang teka sih dengerin nih.
4: Iya, bentang. Akhirnya.

0: ambil.
1: Macam-macam
0: ber. Ada.
1: Mom dia pun nangis. Kalau dia ngoyak, dia tak apa-apa. Kira lah lupa. Salam-salam ya.
0: Ya, salam-salam.
1: Tak Nuri. Bani lah kalau orang kira ni. Tak Nuri kalau mama begini.
0: Iya.
1: Tak Nuri. Bidah betul loyok. Sinang kita. Wajah monok pasal. Terus kamisah. Terus Mama Kiwi Kang Sabun. Namun tak ada kawan Mama Nur Mama Sally. Walemu Baca Roja Lapasa Mbak Lili Mbak Pur. Terus Mama H.E.T. Dedi Dewi Kundi Abang Sarun. Kalau Mama Nisa Andor Leman Nasir Mandela Abang Kamali Bukan Tumpah Gendo Nisa Kelaju Suhaja Umi Habibah Pace Gendrek. Terus Mas Awang Bahasa Ajan Ngumis Mama Bagas.
0: Iya.
1: Terus Aduh Gondom Itu Lengko Sasak Racu Wih Suhaja. Bunda Sakti Sinta Nolayu Akun Bunda Ana. Terus Fibi Belpat Mama Nunung Kali Nyaman Mama Nadia.
0: Iya.
1: Mama Isyad Laiman Mama Uti Mbak Yunita Mama Lani. Kalau Cici Ganine Terus Kang Bajo Kalau Mbak Ikmae Kang Bi Terus Kalau Jok Erwin Mama Amel Nyai Ratu Nyai Baisaya Mama Adi Mama Anjan Moga Mbak Yuning Hed Agus Jendewi Sendana Yang Lokis Yang Lobi Cita-cita Tatu Abah Warno Terus Juga Bulu Dugdung Mama Dia Agus Bailer Agus Lewesa Mama Elisa Terus Bunda Sa Mama Sir Mama Sirmi Terus Papa Karisma, Mama Karisma Burauni, Pak Asiki, Bulanya Terus Papa juga kalau Bu Guru, Bu Lini, Pak Mudiono Bu Sandi Purbowo, Bu Santo Yong Tahu Mama Frida Terus Mapi Manu, Mama Wisnu Nanti itu kan aku ya kolam renang
0: Ada kolam renang, Mi
1: Weh, suami pakai nyilin aku nolik.
0: Ya orang lah barang.
1: Silian suami pakai.
0: Ya itu kan barang pribadi. Tidak diperpinjamkan ya, dipersewakan.
1: Iya oh. Yang ngomong kan.
0: Iya ngomong kan gatel mi.
1: Ayo A-A-U-R Mama Hasna.
0: Iya.
1: Terus Albin ya. Terus sama mana ya mbak. Wih jaman kalau ya wis. Wis tapi bela nyemangi dong susu kaleng.
0: Iya wis mi mangga denak denak. Iya.
1: Oke saputra.
0: Oke.
1: Mama neng kalau suka bang, laleng ngonyok di tabel. Denak jahit pintar uang pial. Iya. Sudah kau sandi.
0: Iya.
1: Aku suka ilang wis kalau mama dia. Jauh ya.
0: Ya mi.
1: Susu kaleng ya akhir besek ini lu ambil. Orang mentu tapi enak ya gil. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh mulak tinggi. Ami bakar madu milela ya. Ada aja is. Akil melu-melu de dineo lah. Ya tetap di 101.5 Setara Paramon FM TGL. Gejuk bumi dari Wulan ya. Ini spesial banget buat Nia di Bogares Pangkah Tegal.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri, namanya orang jualan, banyakkan berdiri, kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel, kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sulfitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat

0: Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955.
1: Tara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Iya, lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlingnya Saporete. Sekarang sudah jam 11 lewat 7 menit. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane, kok gitu loh.
0: Aye. Ya, jam segini baru bangun tidur, Bang Sawan.
1: Ngapura.
0: Habis pengajian Akbar lek-lekan iya, dadi ni ya, Mbak.
1: Di aula sing glawi, Mbak. Wadon.
0: Iya.
1: Pengajian Akbar dadi ngapura. Abi hampir jam 7:30 udah bangun,
0: Lengkap bahanannya lakinnya tak bayari.
1: Lakinnya batur kira gak ada.
0: Gak ada, sebentar aku cari. Batur.
1: Apa begini mbak?
0: Anane batur kesepian, batur sekelambu sebatas patur, batur pelampiasan dikawin batur, batur sekasur. Apa?
1: Dikawin batur apa ya? Iya.
0: Oh ada iya.
1: Iya, gue baik mbak.
0: Gue baik. Oke.
1: Pertanyaan dulu mbak Nurul semua. Apa keluarga sholat lalu ya?
0: Amin ya Allah, doa yang sama juga. Si hidung mancung lawas kira sendal-sendol.
1: Biasanya, nyendolnya mainan emang ngapa kan mbak?
0: Oh.
1: Nyendolnya senangnya mari ngapa, senangnya disendol ngapa. Terlalu itu. Ketuk-ketuk.
0: Oke.
1: Jamar tolong mbak Atin Wan Api ya. Terus buat Om Kasnuri, Kang Akil juga. Kekotrok. Gue buyong tahu. Terus maneh kang Bambang yang keterusun santai. Lanjut mani Ibu Rini sama Pak Yuno, Mama Nasir, Mama Putra Suara dan Putra Enake.
0: Enake.
1: Terus Mama

0: ini sama 8 huruf, jangan mm-hmm. 8 huruf. Sahabat pokok 8 huruf lah orang harus ya. Santi Purbo, Maria Timaria di Ardiansa, Armum, Armumah Hikmah, karena Pak Arjo tampan. Iya, lumrah itu wajar di manusiawi ya.
1: Iya betul.
0: Pengen eh oh ya sih udah lu coba kawin gue eh budene apa biasanya putunya bumarin di langit terus langka.
1: Iya biasanya ada dede opal mendi dede opal
0: opal iya bu langka
1: lagi dolan den karo kanca batir
0: sama ibu Nelson Mandela atau apa taruh tahu tim betul lah itu lah kayu ya kayu benar-benar babaki ya bu ya terus bu mintel bu kamari bu watri-watri bu watri mana gal maring ulur maning
1: iya yo watri
0: sama Siti Aminah Mas Nuh tangan keceran astuti ini aja nendul maning nyong ketang ya gak tau
1: nyong
0: aperi oh kang akil iya kang akil besok jangan lupa di rumahnya warungnya depannya Abah HM ya.
1: Oh, ngumpulin yang kono ya.
0: Di Bapaknya Karisma,
1: Asik. Desa
0: Pupu, mm-hmm. Wanasari, Desa Pumul di Bapak HM. Wong simpan si hidung banteng.
1: Jampira, ya. Jampira. Oke, Abah baru di nongol lagi ya si hidung mancung. Iya.
0: Gue jambir. No, apa setengah puluh standby
1: di warung. Oh, setengah sepuluh udah standby di warung ya. Ya,
0: banteng, terus yang beduk, kan lewatnya sih.
1: Iya.
0: Jadi lawang, kan lewati apa, mana aku dari ngomong.
1: Iya, iya. Neng tengah-tengah posisi ya, Bah.
0: Duan, ya. Kecuali tinduk, tak mengalor, betul nih, ngalor bersama-sama ngomong. Lanjut.
1: Oke.
0: Sama kawan juga ya. Tamukson sama Yorati. Lanjut sama Asna. Kawasan Blendung. Lanjut. Cakracum. Ibu saja, Mas saja, Mas Awam. Pada saat rumah Bipe. Terus lima kita ya. Kawasan RKKB. Lupa tembuh hilang. Telan alun silang. Kamu harus mengendi mengalun. Dian bu. Bapak Puri, Mama Sakti, Bawasan, terus Mama Arya Pari. Mau serampok kita tetap
1: ngomutun
0: kan, Mbak serampok yang ngomutun, serampok kan. Mama Arya Pari, nguang ire,
1: maksudnya
0: ya.
1: Terus
0: Mbak Lemut, Budar Ucara Pansa. Ngapura gue mau ngebelah di turu
1: gue. Jere apa Bahrudin baksonya masih pangan durung.
0: Orang mikir ting-ting tapi lagi orang apa
1: ini. Oh lagi orang pengen bakso jere bah. Ting-ting-ting-ting-ting.
0: Misalkan kau kayak melebung kayak meteng mau
1: bang
0: baksonya
1: iya
0: bakso kau bener
1: kau bener kau meledah wetengnya ya
0: well udah cece bu happy melebung bang bunga
1: iya
0: Eka aja saya lonjong Mbak Kiwi kasabut sama Marten terus Pak Mutar, odong, odong. Malah Pak Warno macam apa ni senululu. Apa sempunik, puningan kata Agus. Dinda sindang laut. Oh, apa tangsan semua dokok. Sing dua mengkerut. Bu mengkerut apa nu? Maregani sah. Mau ida kalingi. Bapak ni karisma. Simpan sunat maning. Ben bujil tong. Kalau kalingi juga.
1: Iya.
0: Bukti kan Teddy. Iya lah. Jadi buronnya pasikin ya.
1: Oke.
0: Bukan sama gue jenet. Madea, aku guler mau ada terus. Ya, karena bagian juga. Terus gue ini. Sekarang apa ya menurut
1: ya? Siap.
0: Spesial buat Mbak Nur. Miki, lagu apa ya Miki?
1: Lagu ini jarennya kue sih ya. Kawin karo, dikawin batur ya.
0: Dan Mbak Nurul semoga sehat selalu.
1: Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ayo, dari Abah HM. Burine sapa nju? Halo Wilujeng siang Stara Paramon FM Tegal.
2: Tarlinge seporet.
1: Kasih.
2: Selamat siang Mbak Nurul.
1: Selamat siang juga.
2: Iya, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Kalau minggu Mbak Nurul itu istirahat ya, maksudnya liran siaran ya.
1: Iya loh.
2: Ya kena nggak turu Mbak.
1: Oh is kena turu seharian.
2: Iya kena turu apa healing ya Mbak.
1: Iya.

0: ya jalan-jalan jalan memang neng kae
1: endi
0: neng apa mikir sih
1: oh dinok
0: ya neng dinok renang
1: iya iya ciplon ya
0: iya ciplon atus
1: iya atus atusan
0: oi atus
1: itu mah cubit-cubitan senggol senggolan oi
0: eh tembangane lagun nyampe ora ya.
1: Insya Allah nyampe.
0: Ya, ada nyampe ya. Kayak mabuk tekong wis, anggar orang nyampe ya ora apa-apa.
1: Mabuk tekong ya. Oke. Okay.
0: Ya, ada citra ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Ya, kalau memel papa mbaknya dan lain-lainnya ya.
1: Oke.
0: Okay. Selain Mbak Nurul.
1: Terima kasih Mbak Eka. Amin. Ya Allah, amin.
0: Panjang umur juga ya.
1: Amin.
0: Makin cantik aja.
1: Amin.
0: Kita makin orang anu kesep-kesep jadi nanteng ya.
1: Anteng oh. Lagi diet ye.
0: Oh lagi diet.
1: Iya.
0: Iya tangannya tali dietnya menang ya.
1: Endah rada enteng o awak.
0: Oh,
1: kan tebenan ye.
0: Oh
1: ya. Kenapa ya, kenapa? Mo?
0: Menyangkut mas Erwin maksudnya?
1: Ah ah ah. Oke oke.
0: Ya spesialnya sama mas Erwin saya selalu ya.
1: Mm-hmm.
0: Ya buat.
1: Amin.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama Mbak Eka.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
0: Cok.
1: Yes. Aduh, buat para bakul rujak Setegal Raya, semoga laris manis semuanya ya. Halo Lujeng Siang Setara Paramon FM Tegal. Halo juga.
2: Halo.
1: Halo juga. Kamu doyan rujak, Bang Al?
2: Apa?
1: Kon doyan rujak beleh.
2: Aku sih beli pati apa pedas semua.
1: Oh, nggak suka yang pedas.
2: Kalau dulu mah aku yang itu
1: sedang
2: 15-20 sama kue kan aku kuat.
1: 20?
2: Iya.
1: Anjay, 20. Nah,
2: aku ya suka pedas sih kalau masak juga pedas.
1: Oh gitu suka pedas.
2: Tapi ya paling sedang nggak level tinggi.
1: Oh gitu. Tapi sekarang udah agak mengurangi mungkin ya.
2: Iya.
1: Ada kalau aturannya ya.
2: Boleh.
1: Mm-hmm.
2: Ada waktunya itu Mbak.
1: Iya.
2: Iya.
1: Sehat aja Bang Al.
2: Eh?
1: Sehat.
2: Kemutan sampean kok sehat.
1: Gegian salam-salam gue siapa Bang Al?
2: Gue lah.
1: Bang Al kamu mau kirim-kirim salam buat siapa mangga?
2: Laguna apa ya?
1: Apa?
2: Apa ya? Eh, kebayang baik.
1: Kebayang, oke okay, deh.
2: Kebayang baik. Kelingan baik Banul Banul
1: Pres
2: Jaluk tanggung jawab. Lagu judul apa ya?
1: Basa-basi banget. Ah, lagunya judulnya Kebayang gak? Anik Arnika yang nyanyi.
2: Ya boleh, kok judulnya Kebayang baik. Eh judul Jaluk tanggung jawab be.
1: Oh bukan Kebayang.
2: Tembangannya kan kayak gue.
1: Apa iya?
2: Banul,
1: sebentar.
2: Banul, jaluk tanggung jawab.
1: Au. Oh berarti jaluk tanggung jawab Tia Innova ya?
2: Iya deh.
1: Oh bukan yang Kebayang.
2: Lagunya kan Kebayang baik. Lagunya kan kayak gue.
1: Sairnya, liriknya.
2: Ya sampai senengannya kawin bingung aku.
1: Kamu itu sukanya ya.
2: Kayak wong kae.
1: Rumit sama. Kamu ya, banyak drama.
2: Ya, payah sampai.
1: Kamu yang payah.
2: Kumpulah.
1: Oke okay deh, Tia Innova jaluk tanggung jawab ya, siap.
2: Iya. Untuk planning-nya pan mengenai Banur.
1: Besok katanya mau pada kondangan di bapaknya Karisma.
2: Aku lupa, ya ningen di gua ya.
1: Ngumpul lo neng apa ha emo?
2: Eh,
1: penor kesasar.
2: Kayaknya ketemu sampan ya.
1: Kapan?
2: Dulu waktu itu ketemu sampan ya.
1: Aduh, aku lupa Bang Al.
2: Oh, kita sempet selfie di situ kok.
1: Apa iya Bang Al?
2: Lah, bulah.
1: Aku lupa
2: kita
1: Bang Al.
2: Selfie, tapi udah tak hap.
1: Memori otaknya sudah jeblok.
2: Aduh. Aku bete mutan baik kok ya.
1: Masa iya.
2: Aku sampan kelalen aku bete mutan baik.
1: Oh iya. Ini di Bapaknya Karisma, Desa Kupu, RT 2, RW 2, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Blok Jembatan Tempe.
2: Oh, tak.

0: Iya, lucu ya jembatan tempe. Sak-sak, sak-sak. Jalannya ada nemen sak, tekan kan sak. Cisak radio. Emang iya lagi blok jembatan tempe. Mbu, ini kita harus tanya Bapaknya Karisma besok ya. Kenapa kok namanya blok jembatan tempe? Apakah aku dulu kan waktu bikin jembatan ya, ada tempe yang kepleak?
1: Apa ya? Aku mene tahu mono sekali dulu sih waktu kumpulan dulu kan.
0: Iya, benar. Waktu masih ada Boket Hati ya almarhumah ya.
1: Kan itu kan waktu dulu. Iya. Tapi enggak tahu udah lupa ini di mana gitu.
0: Ya masih di situ aja.
1: Maksudnya kan cuma sekali.
0: Oh iya, makanya rame-rame konvoy, jadi kan nggak kesasar.
1: Nggak anjok-anjok banul. Kalau konvoy aku mah senengnya dewekan.
0: Oh dewekan. Ya wis, nanti kan ada petunjuk jalannya. Nanti Bapaknya Karisma suruh ngirim Google Maps.
1: Makanya aku wongnya cupu ya banul.
0: Ah masa sih cupu?
1: Iya aku kan cupu mbak.
0: Oh iya bewis ya. Iya nih be.
1: Iya. Ayo nanam banul tanjok dan dewekan. Bimen ya.
0: Ya mbu kue. Tanya saja pada rumput yang bergoyang.
1: Apa nyambung ya?
0: Dalam Bang Al.
1: Makan bisa tiple ya.
0: Oke, insya Allah.
1: Makan bisa ya kalau pe.
0: Ngesuk maning bu apa? Esiana Dina. Dalam Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumblak ting ting.
1: Yos,
0: kongkoletif Bang Al yos. Padingin lutis yos. Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegel. Gue biar-biar ya mangan lutis.
2: Jenal jahit.
0: Apa jahit apa yang bisa dijahit?
2: Jahit apa
0: ya? Ya jahit klambi, jahit katok. Somplak, somplak kami bakar madu pan dijahit ya re. Nana bay. Iya, tuku maning bay lah ya. Kue dilempit. Sehat alhamdulillah.
2: Mau kawannya yang baik ya.
0: Iya, wit wingi nyombe kepanasan kipat kipit be. Iya, hawanya kayak mendung ya.
2: Iya. Biasa kan hujan ya, numpul-numpul.
0: Iya, tapi wit wingi ora udan, udan PHP. Para
2: umpul-umpul di utara.
0: Umpul-umpule awan ya. Awan kelabu.
2: Salam-salam ya, Mama Lani. Terus Om HM, Om Agang Al Purkon Ortau Ma'ay Ambleng Purkon.
0: Dengerin ke lagi Ambleng
2: langsung minggu aja kan. Iya kangen suaranya kan ya.
0: Iya
2: terus tadi juga Habibah.
0: Oke, aku tadi udah bilang ya.
2: Masak nasi
0: ya. Sama-sama Pak Jenderal Jahit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata ya, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder dan gangguan penglihatan mata lainnya. Halo Willy Jung Siang Setara Paramon FM Tegel. Iya, Tarling.
1: Tarlingnya apa?
0: Iya.
1: Turun.
0: Dalam.
1: Iya. Karena rematan hidung ya.
0: Iya.
1: Gimana, Pak Nurul?
0: Hey, Mama Hasna, Mama Hasna.
1: Mama Hasna.
0: Apa kabar, Mama Hasna? Ini suaranya kecil sekali deh, bener.
1: Iya, kecil. Dia wis mending apa?
0: Wis mending.
1: Apa yang menurun?
0: Ah?
1: Ya, siapa?
0: Siapa ya?
1: Mbak Kamari.
0: Oh iya, Mbak Kamari ya.
1: Lagi pindeng.
0: Oh ya Allah, makanya pindeng nyong bingung deh, dini pangling sarane ya.
1: Iya, lagunya ada nyanda kak.
0: Oke deh.
1: Segara atau pinggire? Segara.
0: Segara, aduh pinggire.
1: Salam-salam ya Nurul. Salam buat Uci Kasnore, Terkang Ali, Tete Agusti, Dewi Cendana, Pak Ida, terus lo Singara Dasarmadi, Arjo Kang Alfi, terus Pak Sakit, terus lo Ami Pak Amatu, Pak HM, Purkon, Kang Doli mungkin sekor.
0: Udah iya Kang Doli.
1: Doli, terus lo Mas Agit,
0: iya.
1: Terus Mandore, Sinten, Maria.
0: Oke deh, oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diomlak ting-ting. Iya, selama sekali sih bah. Ya Allah, lagi empluk ya. Halo Wilujeng Siang Sara, Paramon FM Tegal.
3: Iya, selamat siang juga. Karlinge, sapu rete nemen.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana kabar, Mbak?
0: Baik,
3: alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Dari segol-segol, Mbak. Gimana kabar cuaca, Mbak, hari ini?
0: Apa? Hari ini cuacanya apa ya, dibilang kayak mendung gitu deh, redup ya, tapi ya panas.
3: Ah, kemadung mesti. Mbak, lagunya nyadak ora ya, Mbak ya?
0: Lagunya nggak tahu deh, nyadak apa nggak ya? Abis ini ada sambal kacang, terus ada somplak, ada dikawin batur, ada mabok tekong. Kayaknya enggak deh, I'm so sorry. Iya.
3: Ya wes, milu baik lah, Mbak.
0: Milu baik, ngintil ya.
3: Ngintil baik. Ya wes, salam memelu sini, cok. Melbu baik. Ya wes, ngono baik.
0: Iya wes oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Yuhu, di belakangnya. Di belakangnya Kang Ipi di Wonosobo ada siapa nih? Halo, halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Iya, Sak.
4: Nanti sapa rete?
0: Iya, Sak.
4: Gimana kabar?
0: Gue Sak koleti ria, Sak.
4: Biasa.
5: Dua bayar.
4: Duak-duak bae jare sak.
0: Tapi kan duak-duaknya ngangen nih ya sak. Ari orang duak-duak sedina pedikoletika. Abu bae.
5: Anu, ya, anu, ya.
0: Kena kumat. Durung minum obat sih sak, mendingan sak. Iya, cekeli kayak patuke kowe.
4: Ini gak butuh kowe.
0: Iya. Kegiatan sak, salam gak usah pasak. Besok kondangan sak.
4: Insya Allah.
0: Oke.
4: Ngomong kana we.
0: Oke sak, koleti mama Hasna sak.
4: Di.
0: Iya mama Hasna ya neng Blendung lah sih.
4: Orang.
0: Somsek ah, Mama Hasna lawas ora dolan. Mama Juwita. Mama Juwita yang golek tiang dicak berenang, Sak. Berenang.
4: Wis akeh suku mana power.
0: Iya, suarane kayak kentong jare, jasak racun.
4: Kayak kentong.
0: Iya.
4: Oke,
0: ya. Iya.
4: Oke,
0: padha-padha sambal kacang somplak.
4: Kandul sebelum kandul.
0: Wis mau

0: bumi loro wis sitok nak kabeh.
1: Somplak koyo ame Pak Armando.
0: Somplak biasa ame Pak Armando iya. Terus ada dikawin batur, ada mabuk tekong, ada

0: Padang Ferry.
1: Iya wis, oke.
0: Cerita. Heeh. Ya. Asline Mama Wiwin.
1: Iya.
0: Jombleser. Heeh. Mbak Darambange. Ya papane Uya. Mama Ari. Ah, pedunge
1: kumat.
0: Mama Ari papane Ari ya.
1: Oke.
0: Iya. Terus mau tanya Agustin.
1: Heeh.
0: Udah harapan nak.
1: Iya.
0: Mama dikasih. Mm-hmm. Asmiri mama bibi.
1: Iya. Kepepesan lah. Kepepesan, ya wisak.
0: Kasih ala biasa.
1: Iya.
0: Kirang nak lambi abang.
1: Iya. Mbu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullah. Wah, barokatuh. Dumblak ting ting. Yes, terima kasih juga yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 0852-9319-9588. Ada siapa aja nih? Oke, dari Joe Thomas. Salamnya buat semuanya saja Balane Sara Paraman FM 3L. Buat Jasak Rajum juga ya. Terus ada Mama Nizam. Dari Mama Nizam ya, terima kasih. Akil, Akil, nanti malam lokasi ngunyah di belakang SD Negeri 2 Jatirawa. Ada towernya Mbak Ila Tower. Iya wes ya, memanfaatkan waktu ya, dibagi-bagi ya waktu nih, ngaji, ngasap ya. Jadi seimbang antara dunia dan akhiratnya. Mantap, Akil. Terus ada juga makasih buat Balane Sara, sehat, bahagia, sukses, berkah ya. Makasih. Terus ada Sang Puji, ada Safrudin, terima kasih di Kademangaran Kejuan ya. Salamnya buat Ami Bakar Madu, Abah HM, Siti Asia. Terus ada Ikar Mejasem, Wildian, dan buat semuanya saja. Buat Jasa Kerajum, Kang Kasnuri juga ya. Dari Bapak Jabidin, assalamualaikum. Bapak Jabidin dan Ibu Bisri, salamnya buat Mbak Nia Dipangga, Kang Parjo, Kang Doli, ada Kang Kasnuri, Mama Wiwin, ada Jasa Kerajum, ada Kang Furkon, Mama Rengganis, Mama Lani, Mama Dea, Kang Agus Boiler, Tete Agusin. Untuk Mama Lani, Mama Laninya dua kali nih disebutin. Ami Bakar Madu dan Umi Lela ya, Bu Demut, Nyiratu, Mama Kiwi, dan buat semuanya saya Balane Sara Paraman FM Tegal. Makasih. Terus dari Lapendos ya, Lapendos Parung Bogor. Salamnya buat semuanya saja Balane Sara Paraman FM Tegal. Semoga pada sehat, waras, bergas, kuat tuku beras. Amin. Dari Mama Raffi, Mama Raffi, terima kasih. Terus ada siapa ini? Dari Teguh di Debong Tengah hadir ya. Salamnya buat Balane Sara Paraman FM Tegal. Bapak Supaya, Mama Ais, Mengori Pemalang juga. Ya digleser dulu lagunya nih dari Atina Natin dan Iib Bakir, Sambal Kacang.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawinda, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, ini. Ibu mana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesanan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama Jaya Dampia 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 93.
4: Mata Vitama, Sultana dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Bungan Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-908. Bisa mendapatkan Habutop obat Hertapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal.

0: Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4 Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

Balannya Setara Paramount FM Tegal, sampai di sini saja kebersamaan kita hari ini di Patas ya, jam 12 siang nanti ketemu sama Yosan Darista. Seperti biasa menemani Anda dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: anak wis muncul, tinggal di setel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete.
1: 101.5 Paramon FM Tegal, laka-laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283 614 5477 dan 0283

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balen Setara Paramon. Ketemu lagi sama Sandarista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini September 2026, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada teman-teman campur sari, teman-teman akan dihadirkan untuk menemani suasana. Tentunya juga untuk ketujuh, Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS oleh kapsul sekali minum 3 kali supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Dan untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Kelinci Ucul, spesial untuk

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryanto dari Cigaru ya. Usia saya 52 tahun. Pekerjaan saya sebagai MC di Orchen atau Dangdut, yang tentunya sangat membutuhkan tenaga dan stamina yang fit ya. Saya mau berbagi tip dan juga rahasia yang sebenarnya ini sangat rahasia. Pun harus bekerja siang dan malam. Ya, Habutop diminum 3 kali sehari, 2 kapsul, 2 kapsul. Insya Allah ya. Dan tentunya juga Anda bisa mendapatkannya di radio. Ya, baik, saran saya untuk teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara semua yang punya keluhan cepat letih, kurang bergairah dan cepat capek, tentunya lesu, lemah ya. Biar fit, biar tenaganya oke, dan juga dalam bekerja dan beraktivitas senantiasa sehat dan cerah ceria. Ya, gunakan atau minum Habutop. Ya, 3 kali sehari. Insya Allah Anda akan sehat selalu. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat 11 Barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: pagi. Kembali lagi masih ada Ustaz Darish tadi 101.5 Setara Paramon FM Degel di Parasari siang ya. Teman-teman campur sari dan juga teman-teman keroncong masih akan terus hadir untuk adik balan Setara Paramon bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang moga disapa dulu di 352888. Halo, selamat siang balan Setara Paramon.
1: Halo.
0: Sugeng siang uki nyi ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nyi.
1: Ya,
0: cantik. Masih cantik. Saya sehat alhamdulillah, alhamdulillah.
1: Wingi rati pilok wingi swantene mboten keco. Wingi jenengan.
0: Oh, saya. Iya. Beberapa hari kemarin susah banget buat ngomong.
1: Kali sinten
0: kalau
1: mboten
0: mlebet nggih. Heeh, nggih.
1: Mboten saged.
0: Oh. Monggo nyi, mau request agapan nyi.
1: Request karena opo nggih? Oh, sekarang.
0: Napa?
1: Niki lah anu
0: campur sari.
1: Para sari nggih.
0: Nggih.
1: Kula nyuwune sundanan.
0: Apa ada apa enggak ya?
1: Mawar bodas.
0: Oh, mawar bodas. Coba mawar saya cari dulu.
1: Tapi sing niko sing slow, nyampun sing rancak.
0: Iya, coba ya, ada enggak ya mawar bodas? Kayaknya sih belum ada, Je.
1: Sing niko sing musike radio.
0: Ori yang original, tapi belum ada nih.
1: Oh, sering anger sing rancak mboten
0: iya, ano. Iya, enggak Mas. Bener, enggak bisa dinikmati ya, Nyi ya.
1: Nggih. Niko mawon.
0: Ayo es lilin ada kayaknya deh tapi nggak tahu. Yang lainnya boleh? Apa yang
1: langgam mawon, langgam.

0: Didi Kempot. Yes. Nurhana ya.
1: Ini Nurhana Mawar.
0: Oke. Okay.
1: Nagem Kang Uwer. Kang Peter.
0: Mister Kotrok nih, Mister Kotrok lagi monitor.
1: Ya,
0: Mas Joto, Mas Joto, Mas.
1: Sinten Mas Joto?
0: Joto, Mas.
1: Oh, Joto, ya. Mas.
0: Ayo sembari batuk ini, Nyi. Ini Ratu sembuh, gantinya Yos Andarista.
1: Lajeng kagem Ami Parmati sareng Umi Lela.
0: Kang Edi Dados, Nyi Ratu.
1: Kang Edi Dados.
0: Mama Ayi Bengle monitor.
1: Mama Ayi Bengle.
0: Ada Kang Amrul juga.
1: Kang Amrul. Ibu Rini Pak Pramudiono. Nji. Ibu Sri Mi Ayu.
2: Marina yang pansonat Marina. Komennya yang Marina ya.
0: Ah, pansonat apa ne? Pan lamar ke? Pan lamar ke?
1: Kang Pi.
0: Iya Kang Pi.
1: Allah.
0: Iya.
1: Pi Ika.
0: Ke parane ke?
1: Awewe nggo pengana bae nyirat ora dikeke ora.
0: Lah kuwe parane yo dicangkingi pirang-pirang kok Kang Pi. Ah. Ya mana persir mana lang.
1: Dikeke apa-apa ya.
0: Oh, iya.
1: Kang Iton wis anu melenceng banjir.
0: Kang Iton apa ya?
1: Kadone wingi sih pade.
0: Oh kemarin Ito? Masih di Tegal sih kalau kemarin cuman terakhir pas di Parasari dia.
1: Pamitan. Bade ngelatih niko sih.
0: Oh ngelatih, ya, ya ngelatih volleyball.
1: Iya teng Banjarnegara atau nopo teng Tegal buat dengar tahu.
0: Iya.
1: Kita sampun mengidolakan suanten nyanyi ratu. Aji.
0: Oke.
1: Kang Joko Tingkin. Wah atau Mai.
0: Aji.
1: Umi Ii sarang Idin.
0: Umi Idin, Kang Akil, Kang Akil.
1: Kang Akil, Kang Akil. Kang siang Kang Akil.
0: Nyi Ratu, sampun dar nopo jereng Kang Akil bertanya.
1: Sinten Kang Akil?
0: Ji.
1: Sampun Kang Akil.
0: Iya, pripun Kang Akil? Badhe ngirimi. Sinten mawi?
1: Dewi Kunti. Mbak Mudri Kasih.
0: Ji.
1: Wah ato Mai sampun.
0: Tete Agustin.
1: Tete Agustin.
0: Iya.
1: Yuatri Wati.
0: Yuatri.
1: Sareng Mama Nuha.
0: Mbak Aminahnya.
1: Lajeng Mbak Am Kembang Pak.
0: Ji.
1: Lajeng
0: Bude Eravana.
1: Bude Eravana sekenciang. Bunda Santi Purbowo.
0: Oke.
1: Dangek-dangek.
0: Mas dangek.
1: Dangek-dangek. Mas dangek.
0: Yupuyi, yupuyi, yupuyi.
1: Yupuyi, yupuyi sugeng siang. Adi Gondrong sarang Umi Habibah.
0: Yupuyi lucu nemen aduke Yus bisa apa orang. Assalamualaikum Mbak Yos. Apa kabar? Yupuyi mau minta puterin lagu yang gini nih. Sing kayak gini Mbak Yos. Yang sairnya gini. Gini. Kayak nyira tuh bakal ngerti ya. Ana dude mangon ngarep umahku. Yen ruh aku dewe guyang guyu. Gitu Mbak Yos. Lagu di judulnya apa nyi? Pamoran nyi.
1: Di
0: nyaluk lagu tapi ini sair sing di nyanyi kena nyaluk udah prima yupuyi ah
1: napa
0: nggih ya terus ki tapi ki ana sing guyu-guyu kayaknya aku familiar deh nyi dewe yen weruh aku dewe eng guyu-guyu apa nyi
1: cuy tapi judulnya napa
0: iya ku ambulah yupuyi kan kau nanti judulnya disit yang kau tak searching wis nang YouTube. Nang YouTube biasanya muncul loh walau nanti tak searching.
1: Kang Pi. Ada Mbak Yos sakit ngelirik ya gue lo ngerotes lah mau kali wacaan.
0: Saya juga.
1: Wacaan muten gue lo.
0: Kamu ya pokoknya nek weruh aku guyang guyu ya gue ini. Aduh yuk. Sungguh teganya teganya.
1: Kang Piti, apa
0: yang
1: ada di pasaraya? Raja,
0: Kang
1: Parno Parti, apa Hanapi? Kang Oi Saputra, Mister Gotrak-gotrak. So, Mister Gotrak.
0: Ya.
1: Ingang Ramon, nomangke.
0: Ah, pasti. Nemu kau sing bisa nyorang arti.

0: di belakangnya. Ratu ya. Halo, selamat. Halo, Dede Gani ganteng.
1: Assalamualaikum.
0: Senang?
1: Oh ya,
0: cantik. Ih, terima kasih. Dede Gani sudah jalan-jalan.
1: Radionya mati nih. Nyalain.
0: Nah, dinyo nih.
1: Radionya
0: enggak
1: bisa diajak kompromi.
0: Lah, Pime Gani dikepuk, beli lagi nih. Dalam.
1: Nanti.
0: Aduh, monggo Mama Lani. Aduh, radionya mati.
1: Oh, iya, sing online
0: keder ya. Sing ngringokna ya keder ya.
1: Kami pangar mati.
0: Anji.
1: Nyala.
0: Lah, primen kene. Wes nyala kene. Kene sampun.
1: Kok
0: kayak sambil ngomong Ya, streamingan apa kayaknya apa ya? Oh, durung dua rat, urung pakai
1: belum Android.
0: Iya, berarti kan streaming ya. Maksudnya enggak pakai sing kapsul ora sih deh urung. Durung maring gue sih nyirat tuh durung gue sih dolen sih yang kok nyangking kue oh, radio kapsul.
1: Iya, kok radio tablet, Pak.
0: Iya. Oke, terus.
1: Iya, Mas Pi. Terus nggak Ami karo Umi ya.
0: Iji.
1: Rio pesek sih ya. Mamat Malan Manung. Dikit di Gaul ya. Mama Rizky Mamat Malan.
0: Oke.
1: Mama Pi, Sang Peter, Peter Kotro.
0: Iya.
1: Terus Mas Tangek ya.
0: Mas Tangek.
1: Monitor lah Mas Tangek.
0: Ngek. Ngek-ngek lah mesti monitor ngek-ngek.
1: Mungkin iya. Lagi
0: Yupuyi
1: di warung lagi, ya makan siang.
0: Iya, ini orangnya lagi madai endok lah. Maring plastik. Ngetung endok.
1: Endoknya peti-petinannya orang madainya.
0: Iya sih, orang kilonan gak no? Bukan aman rumah.
1: Oh, tak toko anak
0: oh.
1: Peti
0: apa. Iya, ini lagi ngitung. Ini orang lagi milang.
1: Iya. Terus
0: Mama Ayi, Yupuyi sudah.
1: Yupuyi.
0: Kakak Edi Dados.
1: Mas Edi Dados.
0: Ya.
1: Afurkon. Wor.
0: Teman tapi mesra.
2: Bisa apa Mbak Yos sing online? Kayak itu mikromu Mbak Yos. Pendatang baru Mbak Yos.
0: Teman tapi mesra. Kayak ya langsung jenggelek tangek dan disebut bisa langsung jenggelek is tangek kayak carane ta kayak tangek pamer apa kayak tangek maem sege lawe capcay iwak lele ayam bakar lawe kabongan temen singek ndoge ndok mentah ya Allah nyanding enduk pe sampe ngodok enduk anak apa enduge 5 mah ya salam
1: iya tuyun iwak lele
0: iya kayak lele ayam bakar capcay opor ndoge 5 glondong ngekon mah eme ake temen sing ngek
1: karena
0: aku sendiri
1: iwak lele
0: segini saya comot lah wak ke temen sih ngek dia salam Mama Nizam, Mama Nizam Mama Nizam, Mama Nizam
1: Mama Nizam Mama Nizam Mama Nizam Mama Dea Suswiler, Mama Alisa, Mama Lidia
0: oke
1: Mama Yumarti, Mata Nizam, Mata Rinil, Kang Luli terus Kang Peter
0: Kang Iton, sugeng siang Mama Lani. Matur nuwun salamin Nyi Ratu. Mugi sehat selalu oh tadi ini belum sempat nyindul.
1: Mbak Musri Kasih, Teteh Agustin, Kang Ibni Adil.
0: Oke.
1: Mama Ikma karo Kang Mase. Terus Mbak Nuri karo Mama Wiwi.
0: Jo Thomas.
1: Kang Jo Thomas.
0: Ya.
1: Ayang Cacak siang ya. Ayah
0: Ji.
1: Terus kue pasukan ibu gemoy Mama Mita, Mama Cinda, Mama Bayi, Mama Apri pasukan dalam kapsul ibu terus Kang PM lalu lumpuhi Mbak Atun
0: Sakracum
1: kue itu ketemu ya Sak
0: iya
1: sama si rasa-rasa
0: Pan ya, apa dikebuki? Pan dikebuki
1: Mama Nederong.

0: nang maring gue blumbang bapak mengko balik ke.
1: Ya Allah.
0: Bar gue dipendem nang ngeruntah.
1: Dirimu melatih kuwi, Kak. Kata
0: apa? Tapi jasak seneng madang dianiaya mah, lah kala kaya yakin. Ya ali-aliane dengan ngartipan dianiaya kan menghindar ya, Ma. Jasak malah marani.
1: Wong wadon
0: ngene. Ya iya wong wadon bapak. Wadone be melong-melong kaya kuwi langsung nyah nyah nyoh. Parpar pe enggak apa-apa kena.
1: Kayo.
0: Apa lagi?
1: Nang kok kabeh.
0: Semuanya saja ya.
1: Heeh.
0: Ya.
1: Kasihan kok keluargane Mama Lani. Ih. Supereng kok trio pesen.
0: Oke.
1: Supereng maning
0: kok. Umi Habibah, Umi Habibah ketinggalan nih.
1: Umi Habibah pate kontrol.
0: Mama Lani sugeng siang.
1: Yes,
0: Yuwatri ketinggalan juga Yuwatri. Wis lah nyokan turu jasa kerajum kelas temen. Iya, ora mungkin mustahil.
1: Pereng kok sing selalu baik ya.
0: Iya.
1: Sama diriku.
0: Iya, sebut toh, disebut toh.
1: Iya wis. Mas
0: Mas Pi. Iya. Iya. Langsung tokoh nemeno ya. Tujuane biasane maring Padang tukune kuah etok ya kuwi sa rendang-rendange tukune kabeh.
1: Iya, kowe ya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Blak ling ding. Yo. Jos, terima kasih ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani ya. Iya. Isis. Pada Pego Public ya. Spesialnya buat sing emang nemen karo aku. Gal aku putu sesuatu dang aku njaluk mesti diparingi. Sapa Kang Pi. Ya wes apik nyoba lu seneng ya. Ya sampainya pada senengnya nyoba lu seneng ya. Makam tu seneng lah urip. Kamu sepisan tak urip aja dikira soker ya mah. Ya untuk anda balas salam paramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi habudop setiap hari. Habudop ini apa dari paramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah anda, atau anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari

0: Habut, saya perkenalkan ya. Silakan.
1: Nama saya Ibu Santo.
0: Kenal dengan
1: Habut. Saya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kamu masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
0: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
1: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
0: 7 botol.
1: 7 botol.
0: Berarti total 8 botol.
1: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
0: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
1: Iya, orang udah sampaikan
0: parah
1: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
0: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
1: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
0: Berkurang ya.
1: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
0: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
1: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
0: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Kembali lagi masih ada Yusanda Arista di 101.5 Star Paraman FM di Geldi Parasari siang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada hapudop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung lagi di sapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Mbak Lana Star Paraman.
1: Halo
0: juga. Siang juga.
1: Aporete
0: nemen Kang Mas Parjo. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh Kang Mas Parjo.
1: Ayib.
0: Pan popo lagi nugas ya. Lah. Popone popo ayam. Iya. Lagunya apa nih Kang Mas Parjo? Sudah nih, tadi sudah muncul. Ah gimana sih Kang Mas Parjo nih Mama Ikma? Ya nembe bae mau dimuncul. Nah.
1: Iya.
0: Apa Lin?
1: Kota Solo.
0: Oke, coba. Apa nyanyi? Kayak ngerenggang sih. Bukan mau kayak nyai Maimunah. Ya. Nyanyi mau main mana kan suara anak epic tadi nih nyanyi ya. Iya.
1: Terus buat tempatnya Mama Bibi.
0: Kang Amrul. Kang Parjo sampun dahar nopo dereng.
1: Apa?
0: Kang Amrul. Ya.
1: Sampun
0: dong. Mas Albar.
1: Ya.
0: Umi Habibah pada gondrong iki. Ora kangen karo sotone.
1: Ya kangen.
0: Kangen sih. Oh, iya. Sampai tau rasane dene kangen. Iya suara tau rasane pan ngomong apa iki berarti ya?
1: Urung pernah.
0: Durung pernah dan wis rasane tak bisa ngomong kangen ya. Iya.
1: Jos.
0: Rasane jos.
1: Iya, mantep.
0: Ini mantep.
1: Iya.
0: Wis kapan-kapan ya. Tak mlipir mono ya.
1: Pitting, ya.
0: Iya, mbok ya Mama Ik bangunong tu lagi nengok nama Yas Minikeh, oh ese Minikeh. Tapi aduh nemen ya, sing bakungan mana ya?
1: Ya
0: sing bakungan mana lah perut lah ngudur giliran anjok mana Mama Ik mau is lu ngawur Kang Mas Parjo nih. Muning
1: kuningan betak dah.
0: Kuningan?
1: Kuningan
0: nengor penyong pi anak kuningan. Warmet
1: masa lalu.
0: Iya. Nah,
1: terus buat dekrio pendek ya.
0: Iya. Heeh.
1: Mamandaya Angus Miller memali sama tadi.
0: Iya.
1: Tantang memali di jarak buat Arin Rin itu di
0: Pong
1: Atau ya.
0: Oke. Atau Mai.
1: Kawasan Kuning semuanya. Terus kawasan Kuningan ya.
0: Ji.
1: Terus ya Louis Baika.
0: Oke.
1: Cinta Teh Dinda. Buat Mama Dinda.
0: Mama
1: Giem ya.
0: Ji.
1: Dan lagi Mama Ani itu Topan Arisma ya lagi di Mansunati ya.
0: Iya, kita lagi siap-siap lagi nggak salah tingo. Ya, iya. Oh, sudah ini mesti apa di negeri sih? Lagi siap-siap ngasal ding disit ya, Bapak Karisma ya. Iya, iya. Ngibing lagi, jogedan lagi, ngoler saweran lagi.
1: Terus buat Papa HM ya. Selamat ya. Terus buat Ibu Daru Jawa Lemu.
0: Nji.
1: Terus buat Mbak Maimunah ya.
0: Mbak Maimunih.
1: Terus buat Mama Ardi.
0: Nji.
1: Pemutri Kader, dangek.
0: Mas dangek. Terus
1: ya, Mama April ya Bu Pasuk dan dua kartu mau Bu Mama minta Mama April. Sungguh.
0: Ibu sungguh.
1: Ya. Terus buat Bunda Sati Purbo.
0: Ya.
1: Terus lanjut buat Datang Racun.
0: Kang Akil saya dewek. Kang Akil kok tekan sapa kiye? Kang Daim. Wala Kang Da. Sapa?
1: Maimunah
0: nyelintis. Ya njuk Kang Parjo. Idi. Kadiran tamune. Iya Kang Akib, kadiran tamune Kang Daim udah kelambi kaya kue Kang Akib.
1: Ampun, Bu.
0: Iya.
1: Terus pinter ya.
0: Yo.
1: Pinter kotrok ya.
0: Kang Muhtar dong odong Mama Not.
1: Mama Not ya.
0: Iya. Lah Kang Muhtar ngomongnya kaya kue. Iya blendrong nyok isin ngomongnya. Cari situ gila ya kue. Kang Karisma ngono. Ya masuk sampean maning ana takonan apa? Ya ora, ya jelas rene usahanya. Lah kok nyus ngomong Kang Muhtar blend. Kang Muhtar blendang sampean ana nyaluk diperjelasan apa? Yang rungsep piye?
1: Watri-watri ya.
0: Ya. Kang Daim ke Kang Daim lagi medangan Kang Aki Kang Akib ya.
1: Kang Daim
0: beduk kok tangane Abah Sahrul.
1: Sehat Kang Daim.
0: Sehat Kang Daim.
1: Ya, Abah Sahrul ya.
0: Iya.
1: Matur Leman, Bu Nelson.
0: Ji.
1: Pintel ya.
0: Sapa maning? Ma
1: Atna ya Kang Sayu.
0: Ma Atna. Iya.
1: Berajak ya.
0: Oke.
1: Nya.
0: Iya. Lagu ini jalan mas. Perjalanan primo. Gila para sari. Iya. Mama Ayi Bengle.
1: Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu. Umi lai.
1: Pada monitor ya.
0: Iya dong.
1: Terus buat
0: Kang Iton. Mama Nizam.
1: Yupuyi.
0: Iya, sampean ngerti lagu sing di sair kayak sair kip ngerti apa ora Kang?
1: Dimen coba.
0: Kayak ngomong-ngomong kayak. Mbak Yus, aku nyaluk lagu sing ngomong sing monine kayak gitu Mbak Yus. Sair kayak Mbak Yus kayak. Kayak Kang Parjo kayak ke sair kayak. Ana duda mangon ngarep umahku. Yen weruh aku dheweke guyu-guyu kayak kue Kang Mas Parjo, apa ke judule?
1: Ini urung peraku. Coba diklik kok muncul beliau.
0: Apa ya judulnya kudu komplit lah. Jangan di searching. Beli nemu apa unyu-unyu tapi kayak ngene ora masuk kok.
1: Ora masuk ya.
0: Iya. Siapa ki ya, Kek?
1: Siapa ding.
0: Iya, tung siapa? Mamah Nurul Benglek.
1: Oh, Mama Nurul.
0: Iya,
1: Jana Mama Ayu Benglek.
0: Nji.
1: Mama Olala.
0: Anak Mama Olala.
1: Demot.
0: Iya, Kang Joko Tingki, tumben ya wis bali Kang Joko.
1: Bali.
0: Lagu nang Sumulyadi. Judulnya apa Kang Joko? Wis duda Mbak Yos katane. Duda apa? Lah sampean kerone duda bae.
1: Duda ya.
0: Jare judulnya duda sing bener bae lah yupuyi ah. Yupuyi.
1: Tapi coba dia anu pengen.
0: Cok duda. Duda ya lagune siapa ya? Duda apa ya? Duda Areben.
1: Kang Pinaldi lah Kang Santoso.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Terus
1: Kang Mesito Ma Ilma.
0: Enji.
1: Kalonjong ya. Heeh. Sama Erwin yang baik sama Anjas memancing Bapak dan Buya memanen Buya.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Iya.
1: Buya Martolo yang pernah selesai tonge.
0: Enji.
1: Terus Kang Mario Abu. Oh ya, selamat siang Umpan Nuri,
0: Mama
1: Wiwin. Aduh, nama tu lewat para pungu.
0: Orang kono, ulangi.
1: Ya,
0: wes.
1: Motor pandang menjalan.
0: Iya, pamer lagi pamer sih. Kayak nyong di motor kayak yang uwe.
1: Motor kingnya.
0: Oh, lagu uwe, ongrongan.
1: Buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Manggar mau papo ya, Mama Neng, Mama Bang ya, yang kemarin.
0: Nama
1: siang Mame Abdillah.
0: Nanti
1: terbaik beli ya. Nama siang. Terus buat
0: kakak anak-anaknya apa sih duda-duda ya. Tarling
1: sama Royati.
0: Iya. Kang Uwer.
1: Monitor Uwer.
0: Ya Uwer ya. Habis makan siang ya Uwer.
1: Makan nasi nyong.
0: Iya. Oh iya ya. Aku tapi pengen ngerti rasanya makan siang kayak apa. Selamat siang Kak Jojo. Iya Kang Uwer juga hadir. Oh
1: Kang Boy Mbak Atun ya.
0: Judulnya Rondo Kempling.
1: untuk kempling.
0: Carane Kang Joko Tingkir untuk kempling judule. Carane Yu Puyi judule dudek. Premen kiye. Dasare karepe dudek karo rondo dipadu gene dadi siji ka. Iya, nyaluke dadi siji antara rande dan dudek.
1: Ya Kang Ali ya. Mbak ini ya selamat siang.
0: Oke, Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Selamat siang.
0: Ya.
1: Kebleng wis.
0: Ya, duduk ada banyak tarling Mbak Atun. Iya sudah semuanya aja.
1: Ya, semuanya
0: oke.
1: Okay. Ya. Para paramo.
0: Ji.
1: Spesial buat Bayos ya.
0: Oke. Okay.
1: Keluarga sehat.
0: Amin. Terima kasih doa yang sama. Ya. Oke, okay, amin.
1: Super spesial sayangnya ya. Buat Mama Ikma.
0: Iya, oleh super spesial saya.
1: Kawasan Jalet ya.
0: Ji.
1: Ya, terima kasih Bayos.
0: Sama-sama.
1: Atas waktunya ya.
0: Oke. Okay.
1: Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Dublak ting ting ting ting. Terima kasih. Ada Ajo lagunya nanti ku kota Solo. Yang kata waktunya ndak coba singarane ndak kempling ku dimunculna ya. Dile ana sair sing dang ketemu aku gendang guyu nangnya. Kan monyo yang guyu. Sebenarnya jaga bablasan ya. Ayo Puyi. Judul apa sih Puyi? Di 477 kita sapa kembali. Halo selamat siang Mbak Lanes Lara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Bisa lo ngude.
0: Salah.
2: Yose.
0: Ulangi. Nah, salah juga.
2: Salah mana?
0: Salah dong. Passwordnya. Salah.
2: Takon jogging gola.
0: Asik.
2: Takon jogging temenan aku.
0: Asik.

0: cantik, cemblemet yang Roten, aku suka sama Rotennya. Kalau jomblo aku gak terlalu.
1: Iya.
0: Nok Ita, Nok Ita kayak nyendur kayak langsung panter nemen.
1: Ya,
0: aku mau malam mingguan apa enggak yangku Alpin, kata Nok Ita. Uwer, uwer, guyang-guyu, uwer.
1: Oke, anu kayak kamis apa ya, mangkane sih anak apa ya?
0: Sing senengnya duduk di
1: Bandung Eloso, Bandung Eloso.
0: Ya, mengko bang, tak watuk disit bang. Ah, wis bang. Eh, ngelewangi bang. Eh, kudongan gue.
1: Iya, aku belum sempat kenalan. Ya.
0: Oh, belum sempat kenalan kok kamu nyebut-nyebut wong gondang dia bahasa.
1: Katane iki sing menyebutun kang.
0: Aduh. Iya.
1: Pemkas Mawine.
0: Iya.
1: Kang Joko Tingki.
0: Kang Joko Tingki.
1: Mama Nadia.
0: Mama Nadia.
1: Katane Ikmah. Napa ya?
0: Kang Safrudin. Iya. Mama Elsa, Om An. Mama Elsa,
1: uwer.
0: Tawa terbahak-bahak kang uwer. Daim kang daim, Mbak Mama An.
1: Ting. Ya. Katanya baby blepas.
0: Aku kalau enggak di boten serah dalam.
1: Oh, enggak.
0: Or katon, lo kamu juga menambahkan diri aja doang gendang dia enggak mau memperlihatkan dirinya. Tane siapa lagi? Akan aku gigit kamu Bang Al sampai his. Kenedan ya, sampai tak kudak-kudak, sampai nang nyong dadi wong edan. Nah, subillah.
1: Masyaallah, napa ya?
0: Oke.
1: Okay. Atane. Kening patene.
0: Wis.
1: Abang nemu.
0: Lah, sampean tahan bae nang, dong dang pingine dicas.
1: Apa matine bae wis ge, apa wis?
0: Idi, apa matine?
1: Jam loro ya, apa wis?
0: Lah, blambak kembus nemen ora, saya tidak menerimanya dong. Cuma main sama mau ngapa ke?
2: Kumalin pantes oh, kau tadi wong edan wete anda nongko. Tidak butuh.
0: Oh, Bang Alpin itu ngarepnya aku yang jadi orang gila. Cuma ini pendek kudek.
1: Kang Boim, apa ya?
0: Ya.
1: Kang PM, Kang HM, apa ya? Atane kowe papane karisma, apa ya? Simpan ngadepi tamu apa ya?
2: Kayaknya simpan besok. Aduh, kayaknya yang pantas Malvin, Mbak. Jadi orang gila-gilaan. Rambutnya
0: gondrong. Kamu sih rambutnya panjang kayak gitu sih.
1: Takut-takut tinggal mati ke HP.
0: Ya wis lah. Yo spesial lo, Bang. Oke, Bang, nanti saya sampaikan ya, Bang. Iya, kamu nih enggak mau nyodorin tanganmu dalam. Dalam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al yang ada di Kosan Labagoa. Lagunya nanti ditunggu saja ke Mantung Rosso. Oleh ngecas sampai sekalian sing apa? Sing gede. Maksudin Bang Al sekarang dicas ngonong ngamrol. Halo, selamat siang Mbak Lanes Tara Paramon.
3: Campur sini campur aja.
0: Neman.
3: Ngapain?
0: Neman.
3: Ya.
0: Alhamdulillah neman.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah neman.
3: Sehat.
0: Ayah alhamdulillah neman aja gini neman. Sak.
3: Syukur sehat.
0: Iya, lah sampean sih posisinya sih aja. Posisinya sih aja. Si ajek nang ndi ki posisine nang ndi? Nang kursi lagi jegong. Apa lagi ngadeg nang ngarepe tempe?
3: Ajek ya pare.
0: Eh?
3: Ajek ya pare.
0: Apa lagi tingkring?
3: Ajek ya pare.
0: Apa lagi nang wit-witan nang kono tongkrong? Apa lagi nguluk layangan? Apa lagi ngedang tarok? Apa lagi ngedang pesek? Apa lagi ngetani pengok?

0: Abalik Arab-Arab mesek. Islah. Islah. Saban bin rasak sehat jasak Amrul ge. Kang Raju.
1: Apa?
0: Kang Raju, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya Joko Tingkir, selamat siang. Mbak Atun mie ayam ceker. Iya. Apakah posisi Anda saat ini kepengin maker? Wer wer pripun? Pripun pripun?
1: Rotane gua Habibah.
0: Iya, foto Habibah.
1: Iya.
0: Wong Mbak Atun bonine ada apa maning Umi Habibah?

kesalahan diriku sepikir dulu saja. Bulah. Ampun, kie. Bikin aku apa, Sak? Nonong ya, Sak, ya? Nonong ya, Sak? Lewat WhatsApp dia. Masa nonong ngepedot. Wes, nonong penelpon. Aduh, pimen Yupuyi. Mbak Yus, lagu aku kan diputer apa orang? Gak usah. Ya, lagu apa, Yupuyi? Judulnya Yupuyi. Gak ada, Nok. Mbak, soalnya aku ngadun di nung ini duduk. Orang nak komplain. Ya, anak puter kayak Yupuyi. Yupuyi lagi ngetah nih. Gak ya, Yupuyi. Orang udah komplain bar mangke spesial gue Yupuyi ya. Yuk, udah kan balenin suara para men. Jangan lupa tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habdop setiap hari. Habdop ini obat herbal. Sulsep kali minum 3 kali sehari ya. Dan harga dari Habudop yang isinya 200 kapsul itu harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000. Dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Kota Solo dulu. Setelah ini nanti lagunya Yupuyi. Yupuyi rupanya lagi nyamut-nyamut panggo sangu liar-liar ya. Sabar Yupuyi ya. Habis ini Rondo Kemplingnya saya hadirkan spesial untuk anda. Kang Mas Parjo. Aib.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Samsul.
2: Iya nih Bu, biasa ambil jimpitan.
1: Itu di tempat biasa ya. Tumben sendirian Pak Samsul.
2: Iya nih Bu Nining.

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
1: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

101.5 Sahara Paraman FM di Gial. Masih bersama dengan News Anda Arista ya, di Parasari Siang. Di detik-detik detik-detik terakhir di kebersamaan kita di Parasari Siang ya, untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Lagu yang baru saja dihadirkan dari miliknya Niken Salindri ya, Ku Mantung Rasa Welas Iki Sampai Kapan. Permen Bang Al, lagu ini sudah dihadirkan spesial untuk Anda ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari mana dulu ini ya? Oh, Kang Curta Mas ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mr. Godrock juga selamat siang. Terima kasih. Ada Kang Akil yang ada di kawasan Pesarean. Kang PI di kawasan Aqua. Mas Dangek lagi makan siang sembari monitor Mbak Yos. Lauke pirang-pirang nemen ya. Segane ta iya kowe sa jempol. Saya cuma boleh kerja. Tapi lawaknya macam-macam ya Mas Dangek ya. Ya salah apa ben kuat Mas Dangek ya, mam singake ben kuat, kuat ngadepi kenyataan ya. Terus di belakangnya Mas Dangek ada Mama Nizam juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Iton Sukastono juga selamat siang. Kemudian ada Yuatri bersama dengan Mama Snuha, sama Mbak Aminahnya juga selamat siang. Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong. Waduh, aku kangen sama suaranya Umi Habibah nih online ya. Tapi katanya ini HP jadulnya gerusak banyus. Di belakangnya Umi Habibah ada grup trio Blesek, kirim salam buat Ibu Rini, Pak Pramudiona, Kang Doli, ada Bu Ida, ada Mbak Mudriga Zen. Terus buat Trio Pesek ada Mama Lani, buat Mama Nadia ada Mama Nunung, buat Tiga Dara Manis Mbak Nia, Mama Wiwin ada Mama Ikma, Empat Sekawan ada Mama Dea, buat Mama Elsa, buat Mama Lydia ada Yumarti, ada Kang Kasnuri, Kang Parjo, Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Teta Agustin. Terus buat Ibni Abdillah ada Mbak Atin, Abah Kanapi, Bude Eravana, ada Kang Akil, buat Mama Wajira ada Mama Kiwi, ada Kang Amrul, ada Empat Tiga Dara Mangir, ada Mama Ari, Mama Nek Uya, terus ada Yusa, ada Mama Nek Krisma ya. Spesial buat yang lagi tugas, semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Lagunya Nonong. Oke, sak blesek. Ahmad Albar juga selamat siang. Assalamualaikum Mbak Yos. Waalaikumsalam Mas Albar. Albar hadir nih Mbak Yos dari Debonglor. Salamnya buat Mama Lani, ada Kang Akil, ada Om Kasnuri, buat Abah HM ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, Kang Jenal Jahit, ada Kang Doli, Mbak Nia, ada Furkon, buat Balanes Lara Paramon semua Mbak Yos. Iya, Mbak Yos yang ayunnya blam-blam ya. Terima kasih. Blam-blam bu apa ya, saya mendingan ayunnya ya. Ada Kang Fitur juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle Projo, yang ada di kawasan Villa Pingkal Jalan Projo Sumarto Bengle, Fitur hadir di acara Campur Sari dan Keroncong di Parasari Siangnya Setara Paramon. Salamnya buat semuanya saja Balane Setara Paramon, tanpa terkecuali buat Mbak Yo, sehat selalu, akhir cekin amin. Makasih. Doa yang sama buat Mas Fitur ya. Mama Ayi yang ada di kawasan Bengle juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Akib bersama dengan Kang Daim sama Mama Ana sing lagi lemprakan, lagi medangan, lagi macetan ya, seruput bisa nana caw siap kue mis kue. Oh, nak goreng aneh mau kan sih kalau jeruput caos ya. Ya Kang Daim ya, sehat selalu Kang Daim, Mama Ana, lama tak jumpa kie ya. Perjalanan itu nanti masuknya di jam 2 dong di Lanosta, Frankie Engine kan. Kemudian di belakangnya Kang Akib, Kang Daim dan Mama Ana, ada Kang Piol juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Joko Tingkir Ngombe Dawet ya, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Srafudin, Kang Safrudin di KDM Kejiwan, salam buat Ami Bakar Madu, Abah HM, ada Siti Asyiah KDM, ada
Ikar, Mejasem, Wildan. Salam buat semuanya saja, buat Balan dan Sarah Paramon. Urr, juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Urr, Nok Ita juga selamat siang. Oke, Bang Ala, Prima tolonglah Bang, dibales lah Bang. Dong ora dibales jarepan mari kumai Bang. Lia gak diparani baik kan Nok Ita. Ya, daripada ngelangel. Parani baik dulu harap semaring dindio. Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Raju lagunya Lumit Lungiting Asmoronok Yos Ji. Ada Amrul, assalamualaikum, sugeng siang Mbak Yos Andarista. Amrul saking Purbasana Taruh Prabu Sabtu akhir pekan, nuwun sewu badai request tembang lali janjinya sudah dihadirkan ya. Salam cole Kang Gebu Demut. Ada Mama Lani buat Mbak Nia. Terus buat Kang Akil, ada Jasak Raju buat Kak Kasnuri. Ada Kang Doli, ada Kang Parjo buat Kang Sahrul. Kang Kofidin sedoyo mamon kerulan balan estara paramon sugeng leye-leye selamat rehat siang. Spesial Kang ini pun siaran Mbak Yo, semugi pinaringan sehat bagi sedanten kalian keluarga, amin. Terima kasih. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yo, apa kabar? Ada Yupuyi mau request lagu yang syairnya gini nih Mbak Yos. Duda mangon ngarep umahku, yen ruh aku dewe guyu-guyu gitu Mbak Yos. Tapi kayaknya ini tadi bukan deh ya. Ya kan, bukan Dodo Kempling Kang Joko, belum nemu nih. Nanti kalau saya nemu nanti dibunculin lagi ya Mbak Puyi ya. Yupuyi. Oke, terima kasih Mbak Yos. Boleh Mbak Yos ya? Boleh, tapi kan saya enggak tahu judulnya apa ya. Terima kasih Mbak Yos yang cakep, baik hati, rajin menabung. Salamnya pokoknya buat semua balanes Tara Paramon. Semoga badan sehat selalu. Makasih buat Mbak Yos. Muah. Oke. Iya, apa yang maksudnya gitu? Benar kayak gue maksudnya lah. Muah. Terus ada Mama Ikma. Mama Ikma prima mau Kang Mas Parjone online sampai ini pimeng ngeliap kayak mesti ngeliap kayak ya. Di salam spesial linggo sayangnya aku. Salam spesial buat sayangnya aku Mama Ikma yang ada di yang punya jealous ya kok ya. Pimes Mama Ikma ah. Di spesial ini malah ngeliapan apa. Monitor Mbak Yos, maaf ya Kang Mas Parjo, aku mikir orang monitor lagi ngebutin. Oh, mau lagi ngeliap, lagi melipir. Melipir Sri, miring Sri. Terus di belakangnya ada selamat sugeng siang Pak Yos, Ceng Yos ya. Nyuwun sekar tak lelo ledung, salam-salamipun kangge sedaya balane suara paramon, matur nuwun. Oh, maksudnya judulnya Ono Rondo. Oh, gitu ya. Ono Rondo judulnya Yupoye. Yiki ada yang ngasih tahu lagi Bude Ravana Ono Rondo. Ya, besok lagi ya. Nanti saya searching dulu kalau ada saya besok lagi munculin Yupoye. Bunda Siti juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian Mbak Atun, Mie Ayam Ceker juga terima kasih sudah hadir Mbak Atun. Kemudian Papa HM ya, Papa HM juga selamat siang Papa HM. Makan siang Pak, monggo. Iya, Dewa Atomai juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Untuk semuanya saja balonnya suara paramon yang masih terus setia ya bersama dengan Yus Andarista dari sedari tadi jam 12 sampai nanti dong sampai jam 4 sore ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di 101.5 Suara Paramon FM Digital. Karena setelah ini nanti ada Yus Andarista hadir kembali untuk menemani Lanosta ya. Ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Sampai di sini saja kebersamaan kita di para sar siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 19 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Jangan kemana-mana dong ya. Masih ada standar di standar di setelah ini di Lanosta. Memang terakhir ada Cunong. Cunong, Cunong, Cunong, Cunong, Cunong. Kayak batu kecasak. Ada Nonong yang memenuhi permintaan dari Jasa Kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Rimen ke Kang Boim. Kang Boim duwe nomor Kang Boim Baton. Dan 101.5 Suara Paramon FM 3 Yus Andarista pamit undur dari Parasari siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Sikyo

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menurun?
1: Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Si ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Startup Paramon FM Tegal. Hai Balan Startup Paramon. Halo, ketemu lagi dong sama Yusuf Andarista. Kali ini saya hadir di Lanosta ya. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 19 September 2026. Mulai dari sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Ya, mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice. Seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya itu 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya silakan monggo Anda bisa langsung mendatangi apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132.

0: nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqman Yugama Saputra. Saya berasal dari Panyingkiran. Seringkali saya mengalami rasa tidak nyaman pada mata saya karena pekerjaan menuntut saya untuk kerja di depan komputer dengan waktu yang cukup lama. Mata saya sering terasa perih, panas, dan lama-lama jadi pusing. Setelah diperiksa, ternyata mata saya minus 2,5. Sempat bingung sih sebenarnya karena banyak orang yang bilang jika menyembuhkan mata minus itu susah dan cenderung nambah parah seiring berjalannya waktu. Beruntungnya, saya direkomendasikan orang terdekat saya untuk menggunakan obat herbal Vitama. Tanpa pikir panjang, akhirnya saya beli. Setelah saya coba rutin beberapa kali, mulai terasalah efeknya. Mata lebih segar, tidak gampang perih dan panas, dan rasanya mata saya sudah bisa melihat lebih baik tanpa bantuan kacamata. Meskipun pandangannya masih sedikit kabur, tapi setidaknya sudah agak lebih baiklah daripada sebelumnya. Saya sekarang sudah tidak khawatir untuk bekerja lama-lama di depan komputer lagi. Alhamdulillah ya. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, bisa banget nih coba obat herbal yang satu ini. Semoga setelah menggunakan obat herbal Vitama, hasil baik juga bisa dirasakan.
0: Kedua, Kecamatan Kramat Kabupaten. Produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal.
3: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Dari 101.5 Setara Paraman FM Tegal, masih ada Sandarista ya, satu tembang pop nostalgia dari miliknya Betaria Sonata, ada Tinggal Mimpi ya. Ini lagu disuka banget sama budenya Mama Ikmah ya, Bude Nur. Bude Nur yang ada di kosan Slawi mah. Iya, selamat siang menjelang sore saja untuk Anda ya. Selamat menikmati suasana santai Anda bersama dengan keluarga. Ya, moga-moga yuk di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Balan Estara Paramon.
1: Selamat siang, Mayon.
0: Selamat siang juga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Lani.
1: Para Paramon FM.
0: Anosta.
1: Ujung aku mendung.
0: Mendung. Iya, di sini juga kayaknya agak redup deh.
1: Tuh,

0: katakan.
1: Kita apa mungkin kau dan aku bersatu?
0: Bilalah mungkin ada dia. Sepertinya ya anak aroma-aroma curhat. Christine Panjaitan ya. Ceritane pimen, ceritane pimen.
2: Cerita.
0: Ceritane pimen ya.
2: Pan go karaoke nang.

0: Kayak gue beli.
1: Ya wes lah.
0: Terus aku istingai cinta, istingai sayang, tapi hanya sementara. Iya. Tapi
1: iya.
0: Rezeki
1: mati. Ini udah harus Allah. Iya. Intinya gini aja wes ya. Cinta itu tidak harus memiliki.
0: Tapi cinta itu
1: manusia itu cuma berencana ya. Gusti Allah sing nentu kena ya. Kalau memang jodoh tidak akan kemana.
0: Gara-gara anak kata-kata ngomong.
1: Iya,
0: rime. Ini nang seberang gunung.

0: Cuman memang susah untuk melihat tahu, ya kan? Ikhlas dan bersyukur ke kuncinya wong urip ayem sebenarnya ya.
1: Ini kayak titik-titik jadi bok.
0: Sewu ngeltine ya. Setahun pira lumayan no. Ya ora usah sewu-sewu. Ya sekalian sembulan pisan ya kemarin Kang Pi kan ya langsung klotak ya Kang Pi. Lagi ya sih.
2: Nok aku lagi nang Tegal Selatan loh. Lagi online nok. Jadi lagi men.
0: Lah.
1: Oh kata ari nang dindi takone bocor.
0: Ma, tapi lucu ma, aku jujur tanggap VI online asli. Lah sudah yeah. kayak tanpa dosa, tanpa orang yeah. digawe-gawe ngono lho.
1: Iya yeah, memang kue terhibur itu kayak gue.
0: Ada.
1: Kayak
0: oh.
1: mau kan, kan Papa Karisma kan panyunati.
0: Iya. Yeah.
1: Kayak gue. Oh. Mm. Kita ngomong ngono, Bapak Uya.
0: Kok wandangan di santi sunati maning. Nyale gitu kan nanti Selatan perku mah iya sama. Lagi Tegal Selatan mah lagi online. Lagi online. Kecuali
1: kan aku
0: nang peram juga. Masa pas online lu sih mah. Lagi online lagi online pada pada dilalep sama mama online.
1: Kadang sing wis-wis ah. Are kru yang online. Li Nenggalan di mandir,
0: anak
1: suaranya yang nyetar paramon. Kita
0: sekat di
1: online.
0: Oh, kayak gue. Bagjana mandek maring warung, ngonong bapak ya.
1: Iya.
0: Lah, gudu-gudu, dindir ya, radio paraman.
1: Iya, gue. Lampu apa sih? Repot-repot. Iya,
0: Kang Bio, Kang Bium, Kang Boim. Tergantung dukun, Nek. Bisa tergantung dukun, Nek.
1: Gue maning.
0: Mbak Nia, Badir, Mbak Nia.
1: Irang.
0: Iya.
1: Duet.
0: Cari Mama Ayi. Mama Lani kayak yang keder sih ya Mbak Yos. Aku nemen ya. Sangin aku ya dede pengennya dirayah KB. Mama Ayi.
1: Diseleksi.
0: Seleksi pun ya tetap harus mengerucut toh. Kira-kira sing pasti pan dipilih endi ngono. Ya kan enggak bisa njaluk kok dimain harapan KB. Aduh,
1: mengko. Ada 8 huruf ke kongone nyong melu mana? Mana anaknya bisa lagi gelem? Masanya oh. kongon terpisah kalau anak iya. orang mungkin.
0: Oh, ya wes. Berarti oh. melu pi iba ya wes.
1: Ya Allah.
3: Ya,
0: wis sik-sik kawali pengulut liwis ae. Wah, pada setuju wis karo PI bae, karo PI ya. Eman kok. Eman Mbak Wahyuni hai.
1: Oh, Mbak Wahyuni hai. Pasangek monitor ora mbayo.
0: Dangek. Dangek, tapi aku dulu lutik tisit nembe Mbak. Monitor tapi sambil mekaya ini ya.
1: Nanti ya. Trio Pesen, Amanet, Malan Manu,
0: ya.
1: Terus Trio Blesok ya,
0: Kang Edi Dados,
1: Kang Edi Dados,
0: ya.
1: Ya.
0: Ya Laris orang micis ya Mbak Yos.
1: Terus ngo Mama Ikma.
0: Oke cari Kang Edi Dados. Ya Laris orang micis, micis siapa ya micis?
1: Micis apa sih?
0: Iya orang ngadi Kang Edi.
1: Mbak Nuri, Mama Wiwin, Mbak Putri Kasen, Purine, Pak Pramudiono, Abah Alul,
0: yeah.
1: Mbak Nuli, Bu Ida, Mama Renggani, Mbak Rina, Mas Langlang, Bu Nenek.
0: Mas Dangek langsung ya, kayak digugah nemen yakin dengan Mama Lani ngomong, Mas Dangek monitor Mbak Yos. Bisa kayak digugah nemen, turun lali ya kayak apa ya langsung tangi.
1: Kayak turu Mbak Yos.
0: Monitor, kita langsung jawab monitor Lani. Lani monitor Lani.
1: Terus nge pasukan ibu kemoyo
0: terus.
1: Sing selalu pantengin para mon SM ya.
0: Mahyu ning hai, Prime Mahyu.
3: Nak,
0: lah
3: kudu di setel
0: nak,
3: SMS
0: nak. Apa? Oh, iya mengko sabar Mbak Ninghai. Oke.
1: Bu Impa sukung salam doa.
0: Enji.
1: Mama Mita, Mama Abdul, Mama Boy.
0: Nggih, disabar, disapa karo bala-bala musuh. Mak Ikma, siang bestie.
1: Siang juga Mak Ikma.
0: Kadang best.

0: hati kadang alah sanges.
1: Aku takut.
0: Yang tak pernah
1: kodok terus sama yo. Sama orang orang baru nyong mangkat karo mama Ikma postingan gendeng sih.
0: Ya dulu ya. Di set rukun temen ya. Iya. Yes.
1: Mangan pitulang-tulangan.
0: Iya. Mengko dijejer sisanya kena ngomong papat ngono ya.
1: Primen wong papat
0: dijejer wong papat sisan ngono. Pas deh akan nikah sisan. Sadina itu juga ngono lho.
1: Ngono iya. Jam itu juga.
0: Iya. Saksinya kan teman balane paramono.
1: Lanjut ya. Mm. Kok mamat ya.
0: Kang Akil, Kang Akil.
1: Kang pinter.
0: Iya.
1: Kang Iton.
0: Kang Akil takon. Mbak Yos, melu takon Mbak Yos. Kue prime akhirnya. Mama ini pasti dene kalau siapa Mbak Yos.
1: Karena Kang Akil.
0: Ya kan? Ya, segera aku lebih keder. Soalnya kadang kan spesial ngonong ya. Kadang ngonong ya kan salam-salamnya Mama Lani bersama dengan kan di situ wong kae. Iya, di situ wong kae terus pernah ganti 8 huruf. Lagi ya kayaknya rupa-rupanya lagi runang-runungnya karo ayang PI ya. Ya, ya keder
1: pan spesial. Asline karo Mas PI ke kancan.
0: Iya.
1: Kayak primen lah.
0: Iya, tapi kalau menurut saya sih ya kalau aku sih ya, aku kalau pakai hati, pakai hati nurani ya.
1: Ya
0: yes
1: lah, terserah pendengar.
0: Kayong pernah kayong melasi ngonong lho, Ma. Masa ya nungkene jelas lah Kang Pike mengharapnya lebih dari itu ya. Wis sruk apapun yang Anda mau saya turuti, masa cuma cancan. Ya wis. Jop.
1: Ora kok nyemurung nyawel kuwe mesti di Kalimantan.
0: Kuwe wong loro saingan, Mbak. Wis ora wis padha bene bombongan, Mama Ayi.
1: Pati-pati aku.
0: Iya. Wis masing-masing ya.
1: Iya.
0: Iya, wis walaupun maunen ya tetep.
1: Wis loro sambat kuwe lah.
0: Mama Uya. Mama Uya, Bapak Uya.
1: Uya, Bapak iya. Uya.
0: Mbak Yos, Kang Pi orang bisa melupakan Mama Lani, Mbak Yos. Dan undang Mas sedepen men.
1: Ya memang yang kape wong lanang tak undang Mas.
0: Iya.
1: Mas Dedi Dadot. Mas Parto.
0: Tapi memang dang nyebut Mas ki kata-katanya sedep nemen kayak mangan kayak mangan kluben.
1: Orang
0: tak undang Mas.
1: Orang
0: rumangsa sih kae wis kanyut.
1: Sing ngomong Mbak Yos.
0: Badekan Mbak Yos, Mama Lani spesialnya enggak usah apa. Awas ke ngudangkan di maning awas ke ya. Iya kon. Iya. Pak MG wis kae wis aja men gosok apa pime? Gosok apa?
1: Mending gosok pime.
0: Bu tulisan Mama Lani jumlahnya
1: Mama Nadia sore dikepes. Mama Nadia sayang tekan calon menantu ya.
0: Iya, anak Ayu ya Mama Nadia ya.
1: Iya, menantu Mbak Ayu kayong.
0: Iya. Ya iyalah.
1: Semoga rukun wis.
0: Amin.
1: Mantu ning konyong
0: tapi
1: sinoman ya.
0: Tapi dong karo aku aja ngundang Mas ya. Tulung kaya jasa kracum, tulung-tulungan aja ndang Mas. Iya, ora bakal sak ora wong kon sampean merak gelem, digawe gelem apa ora pandang Mas.
1: Heeh. Spesial ngo keluargane Malani ya.
0: Ya.
1: Super engo triop.
0: Ya.
1: Super engo man, super mani. Ngo sing wingi ketemu nang mitra swalayan ya.
0: Cie. Cie.
1: Aku kasarin tegal
0: nari. Cie.
1: Ini nyaluk tuh es krim.
0: Cie.
1: Parkirnya nang mitrasi nang buri ya Mbak Yos.
0: Cie.
1: Cibule.
0: Ketemu Papa Walon. Cie.
1: Bonge.
0: Cie. Iya.
1: Iya wes.
0: Oke.
1: Makasih sate ayamnya.
0: Iya. Yang bedek ya. Ya Kang kaya Kang Casak mana?
1: Ya wes. Makasih Mbak Yos.
0: Oke. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting. Jos, terima kasih Mama Lani, Muyung Agung bersama dengan Dede Gani ya. Satu menelpon lagi di belakangnya Mama Lani. Halo, selamat siang. Balane Sara Paramon.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nji leres abang. Nji Mas Al.
1: Mas Al niki.
0: Iya, Nji pripun Mas Al?
1: Pada patepangan, pada jenengan.
0: Patepangan apa?
1: Patepangan apa ya? Patepangan apa ya, Mbak?
0: Kenalan.
1: Oh,
0: iya kan?
1: Ya, aku
0: kenalan. Iya. Kira-kira seperti itu benar apa ora? Nyong salah apa benar?
1: Ya,
0: tepang, tepangaken ya kan? Tepangaken.
1: Iya.
0: Kulo, yos anda citit.
1: Ya, mancana sing anak apa ya?
0: Apa?
1: Pengennya sih wagu-wagu le.
0: Wagu-wagu nanti dok, kemak besok dong jam 2. Jam 12. Kamu apa sih? Kamu lagi mikirin apa sih, Bang? Kenapa kalau di jam 2, kalau jam 12 kamu maunya manca, giliran boleh boleh request manca kamu maunya yang itu.
1: Iya,
0: yang di Parasari. Iya, kamu kayaknya lagi terlalu banyak memikirkan seseorang deh.
1: Ya belilah kotak kok ya.
0: Saya juga tahu, harusnya kamu bisa, harusnya kamu disambut dong tadi omongan saya. Iya, aku lagi memikirkan itu, nok ita gitu kan. Alah, bisa saja.
1: Mending on Jogja.
0: Kok kamu tahu, Yos, kayak gitu harusnya. Aku mau lagi mumet.
1: Tundang-tundung bae.
0: Apa sih? Alam
1: tundang-tundung bae.
0: Apa ya, Bang?
1: Apa ya? Madonna bae, tundang-tundungnya Madonna.
0: Oke, Bang. Aoma ya? Eh, bukannya. Lam, apa sih?
1: Kowe sing pantai-pantena. Kowe tempat sining Spanyol kaya pening endi kaya. La isla bonita.
0: Oke, Bang.
1: La isla bonita.
0: Iya.
1: La isla bonita.
0: Salam Bang, salam Bang.
1: Salam engko, kaya wong godhong ngendi ya.
0: Nggih.
1: Ya salam mau ya ketemu ora?
0: Iya. Iya, Dok. Wongnya ngiti nganang, wongnya ngiti ya. Iya ngomong kan saya. Nyong kan kenal.
1: Lopes ya. Dekes yang menemukan lani.
0: Kang Boim.
1: Ikma Kang Boim.
0: Kemantane Mama Lani ya Bang Al.
1: Siapa?
0: Kang Boim, cari Bang Al mantane Mama Lani.
1: Kalau
0: ngomong ngarang, kita ngarang temenanan ya Bang ya.
1: Kayak om.
0: Iya. Terus
1: Robi, wajah, ya.
0: Kang Akil. Mas Danget, Danget. Kang Edi Dados.
1: Coba tadi mau apa-apa.
0: Ji.
1: Ya, tahan Mama Sila. Mana dia?
0: Ya.
1: Apa ya? Mana dia?
0: Ya,
1: oh. Apa ya? Baby Pelepa.
0: Oke.
1: Mama Sila. Atane wong gondangan dia.
0: Emang kamu enggak bosan nyalamin buat wong gondang dia, Bu? Eh?
1: Mana nyebut lah.
0: Udah berapa kali?
1: Atane kowe ah, Mama Ai, Papa Na Ai.
0: Mbak Ning Hai, Bu Ayu Ning Hai.
1: Hai, Mbak Ayu Ning Hai. Ning Hai ya. Iya, tane tadi Thomas Hilman.
0: Wah. Wah, caranya kalau didodos piye bener Mbak Yos, Bang Alkas diapeli nok ita, aku mono balik maning ora penak nunggu. Eh.
1: Aja ngukun.
0: Ya, nyong tak ngukun lah, wong sing ngomong pegang edi masa ora bisa dipercaya.
1: Aku pengine dolane ning kondangan.
0: Kamu kayaknya pura-pura dalam perahu deh.
1: Atane Mbak Doyol ya. Kangen niati lah. Apa ya? Atane Umi Abi Bapak dek kondo.
0: Ya.
1: Kacinolan kacai beno.
0: Enci, Mama Ayi.
1: Lopo.
0: Ya.
1: Pangkum bila.
0: Ya.
1: Abi Berani mandala mana termandela. Atane wong kondangan dia.
0: Wong kondang dia arane siapa sih, Bang? Kan di situ kan banyak, Bang.
1: Ya.
0: Dalem.
1: Ya waktu.
0: Yuwatri ketinggalan, Bang.
1: Ya Yuwatri.
0: Iya.
1: Ya kan sodik ning alang kali.
0: Ya wa atomai.
1: Inci.
0: Kalimantan
1: Timur ya.
0: Okay. Ayangku Alpin, aku udah di depan rumahmu.
1: Ngomong apa?
0: Coba dilodot bang, coba buktikan bang.
1: Karena aku lagi nyagong ning balai toh.
0: Ah, Nok Ita, kamu gimana sih Nok Ita?
1: Atane wong gondangan dia.
0: Iya.
1: Ya wis lah, bayas.
0: Ya ol. Pan lo udah di situ ngarep anak Nok Ita apa ora?
1: Bayas.
0: Dalem.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting-ting.
1: Ya.
0: Terima kasih ada Bang Al yang ada di Kosan Lebagoa. Lagunya nanti ditunggu saja. Dan untuk ada Balanes Suara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dong dikonsumsi vitamanya. Vitama ini berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder dan gangguan penglihatan mata lainnya ya. Vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum. Kemudian ini 1 paket sama Vimata. Vimatanya ini diteteskan pada pagi hari dan juga pada malam hari sebelum tidur. Harga Vimata ini Rp150.000 dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Secucurnya apa mungkin ya Mama Lani. 1 2 3

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: Kur Indonesia.
1: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
2: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
1: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
2: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
1: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati, Wi.
2: Makanya aku takut, Mel. Takut makin parah.
1: Rutinin minum Habutop aja, Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
2: Mau dong, Mel? Kemana belinya itu Habutop?
1: Ke apotek atau ke radio, Wi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen
4: kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, baik, kembali lagi masih Adis Andaris tadi 101.5 Setara Paraman FM Degel. Masih di Lanosta ya. Masih ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an. Dan juga masih ditemani oleh produk produk dari PD Denatur Indonesia kebersamaan kita ya. Ada Vitama yang berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Ya, mau gabung lagi? Monggo di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balan Nestara Paramon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sepanjang
0: hari. Oke.
1: Tinggal berlan mau ngelilir
0: lebu. Oh, pas ngeliep tapi tangannya nutul. Iya.
1: Kangen turam lebu kangen ton.
0: Ya.
1: Monitor kamu lagi.
0: Siapa?
1: Kanguton.
0: Kanguton ni siapa? Iton.
1: Bonyong atau?
0: Kang Iton Sukastono, Banjarnegara. Ya.
1: Kota-kotaan
0: ini. Oh, ya.
1: Nemu seluruhnya
0: kalau di udah masuk grup ya?
1: Kayak apa? Emang
0: iya, duduk ya. Oke.
1: Aku pengen rela le.
0: Rela nyain Kak Kristi.
1: Oke. Salam betul.
0: Iya. Mas Dangik. Papa Win. Papa Win ni Mama Lani. Ya, ini Kang Iton Sukastono ini.
2: Takut tuh depan gola takat apa Mbak Yos?
0: Freeman. Ya luruh dewe Kang Iton, takon dude. Ya kan jarane Papa M kan pada bekor enyong, kan Papa M kan dude Kang Iton. Iya, jadi aku Mas Depa pada be apa ne pada be dude ne. Jare Kang Iton, Mbak Yos takon dude pan golet na Mbak Yos. Aduh, aku enggak pinter nyari-nyari. Nyiratu liku pinter nyari. Iya, pandang pan jodohne kemarin nyiratu biasane alhamdulillah dilalai ketemune wong apik. Iya.
1: Kang
0: Akil. Ya, lagi bengi Papa HM kas dadi panitia pengajian ya Papa HM.
1: Ora salah betul.
0: Iya beres siapa ya?
1: Ya, oke. Okay.
0: Iya benar luruh berkae. Wong ngaji ya. Heeh.
1: Ya, oke. Ya. Oh, ringan-ringan.
0: Iya, ya umpul-umpul dos minimal ya arane wong arane menusakan orang lakas sing sempurna ya. Iya, sampeyan berusaha untuk tetap berbuat baik.
1: Amin. Buat Niki Malandi, Kang BE, Bunda Ratu Purbowo ya.
0: Ya.
1: Ini sama Pak Yono. Malah nyoba BE moto karo Kang Power jenengan ngumpul panggung sama sana Papa persisi, Mbak.
0: Ya.
1: Panggungnya persis Papa ngadep Papa HM persis ngadep.
0: Oh, panggungnya madep maring omah Papa HM.
1: Samping persis omah omah.
0: Iya.
1: Kan buka warung ter.
0: Oh, ya beres. Ya iyalah si Nomen apa-apane lah. Bang Aril, Bang Aril Kalimantan Selatan. Iya, streamingan. Semangat Bang Aril. Mama Rengganis. Ji,
1: ambil bakar madu melela.
0: Oke.
1: Pak Nasir. Kang Bambang. Ratu ya ratu cara enak.
0: Ji.
1: Iya, lanjut. Kang Bambang, Kang Mengambang, Maneng, kemudian lanjut. Ibu Yong Tahu.
0: Mbak Yosore.
1: Parmuti Dampak ya. Mama Kiwi. Not
0: menanti
1: malam masa atas syukuran putune. Putu Wadun. Bapak itu tidak pokan. Nanti malam sempat ke Jati Lawang.
0: Ya, oke.
1: Sama Pak Sarul. Pak Sarul sama lagi Dolan Kayu.
0: Iya.
1: Ada Leman sama Ibu Nensen, Pak Udin. Terus Mbak Mintel, dua kaseklan, dua kapsul. Mbak Mintel. Amari Ubatri waktu dia pernah menuju CKI Maning ke menuju Jakarta Maning ke. Jadi Aminah Mas Nuha, Mas Uyan, Kang Aki Jengerani Astuti ya.
0: Oke.
1: Samuk Solo Ratu, Jak Ratu Musa dia baca dia masa apa?
0: Anji.
1: Masa rumah Bibe, tidak patut dan apa tuh lagi patut dan apa tuh Mas Arfan Pak.
0: Iya.
1: Menit, mengireng ya. Teteh. teh
0: saya oke okay.
1: Maaf, sempat teh belum sempat. Ya,
0: oke. Amin. Oh iya, Om Kasnuri, selamat sore. Iya.
1: Iya,
0: Papa emelu ana Trinil nang.
1: Ada deh. Makasih
0: banyak. Ya.
1: Ya, sebelum waktu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Blackling Ting.
3: Jos,
0: terima kasih ada Papa HM yang ada di kosan Keturen ya. Pripun Mas Kanjeng 8 huruf pripun. Saling percaya lagunya siapa enggak ada di sini, koleksinya ada nih dangdut ya. Saling
2: dari Muhsin Alatas sama Titik Sandora.
0: Halo?
2: Spesial buat Mama Lani yang ada di
0: bisa nih Muhsin Alatas. Cek. Inilah Nosta dong. Aduh, nyaluk lagunya saling percaya Titik Kesandora sama Muhsin Alatas. Oh iya, ada ya. Tapi enggak ada, iya. Titik Sandora berarti masuknya di Lanosta. Tapi enggak ada, adanya saling percayanya Iwan sama Rumla. Sama saling percayanya Jenny Anjani, tapi itu ikutnya dangdut ya, mohon maaf ya. 8 huruf ya, diganti sama request lagu lain aja. Itu pun kalau waktunya nyampe, soalnya sudah mepet. Di belakangnya Papa M, halo selamat sore Balani Suara Paramon.
4: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore juga.
4: Nostalginya sepanjang hari.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pripun kabar Mayos?
0: Kabar saya alhamdulillah baik. Oh iya, aib. Aib memang kodang bengi. Aib memang kodang wayahe pandutuk. Iya.
4: Kapan sih? Oh, Mbak Maimunah kan lumene.
0: Mbak Maimunah.
4: Iya. Sore ya.
0: Ayang Ikmah, Ayang Ikmah.
4: Ayang Ikmah sih men.
0: Selamat sore Kang Mas Parjo.
4: Selamat sore juga sayang.
0: Ide. Mbak kecilup ya Allah, Mama Ikmah kayaknya setelat maning ya. Aduh, setelat maning langsung. Kang Mas, yuk mie ayam. Kang Mas, yuk shopping. Kencak ketemuan, ya. Oke. Lah kowe Kang Mas yuk malam mingguan yuk. Itulah. Ya sayang-sayangnya Kang Mas Parjo minta lagu apa? Sayangnya Kang Mas Parjo. Wes lagu udah mau diputar ah. Ya Lukman. Iya.
4: Yang Mbak Maimunah ya.
0: Blebur. Apa ge? Wis diapur. Sesuai kan channel saya jebule bisa melebur ya.
4: Ya bisa.
0: Anu kus dia bu, saya kue. Tapi ngomong anu ke, anu kus dia bu ya.
4: Yang bosan tuh. Balemu.
0: Ya.
4: Rujan ya.
0: Ya, Mama Rengganis. Kang Mas Parju. Mbak Mas Parjo ya dia yang Mama Ikmah, Mama Rengganis aja ngomong yayangku. Engkau Mama Ikmah, aduh salto ya. Ya.
4: Terus buat Mama Gilman kan.
0: Ji.
4: Cara manis so ya.
0: Ya. Bang Aril Banjarbaru monitor.
4: Apa gue?
0: Bang Aril.
4: Bang Aril.
0: Banjarbaru Kalimantan Selatan.
4: Kalimantan Selatan.
0: Iya, Kang Itom Sukastono.
4: Ya anak-anak kan.
0: Banjarnegara dalam. Oh, di mana?
4: Mas Faiz.
0: Mas Faiz ya.
4: Ya barangkali monitor.
0: Oke, okay,
4: ya.
0: Salam dari Kang Mas Parjo nih dari Tegal ya. Ya. Oke, Ayang Ikmah, Sayang Ikmah, lagunya mintanya Ebit ke Ade yang tanyakan pada rumput yang bergoyang, Mbak Yos. Cocok. cocok ya. Kayong anak-anak apa ya. Waras apa ora apa warso ngonong lo. Rumput bergoyang pan ditakon, kon ditakoni. Ya coba nih goyang-goyang tok ya. Ya kan Mas Parjo. Lagu yang ngonet takon maring rumput yang bergoyang. Iya, angel maning ya. Sing waras. Sing waras sukete apa sing takon.
4: Istilah
0: nih. Iya istilah, peribahasa.
4: Mendalam lo.
0: Iya.
4: Hanya pada rumput yang bergoyang.
0: Iya.
4: Orang-orang yang ahli zikir, ahli tauhid, ahli ilmu makrifat.
0: Wah luar biasa. Wah, maknanya jero nemen ah. Iya.
4: Terus udah sakit Mama Ani. Barang ini sudah kata koron Mama Eni.
0: Mungkin
4: yang ada beling.
0: Iya.
4: Buat Trio Plesek.
0: Iya.
4: Noklani.
0: Mana
4: si Mama Nuno.
0: Anji.
4: Dangek.
0: Dangek.
4: Sore
0: ibu
4: ya.
0: Ya
4: terus buat Mama Bayu meminta Mama April Bu Ipa Sugeng karena
0: tuan kamu ya. Gue judulnya apa memang rumput yang bergoyang apa judulnya duduk kue barangkali kue soai saire.
4: Saire kayak gue judulnya.
0: Judulnya apa? Ya ya kayaknya buku duduk rumput yang bergoyang ya.
4: Ya
0: untuk berita pada kawan. Berita pada kawan gue Kang Mas Parjo bedak naburun
4: ya. Terus buat Pak Ato ya, Pak Inya,
0: yeah.
4: Pak Ritrini, terus buat
0: Cipu
4: Jerere,
0: okay.
4: Yumarti Kansarno, Mamani sama Sagu,
0: Yumarti
4: Kuliner, Kang Parto, Mamani.
0: Budenur, di Kudaile, Selawi ya. Budenurnya Mama Ikmah.
4: Oh, Budenur.
0: Iya, kan berarti Budennya sampaian juga dong Kang Mas Parjo, ya. Iya, katanya lagi monitor. Disebut toh ben cengar-cengir ya gue.
4: Sore Budenur.
0: Iya, ya kan dene cengar-cengir ping pirang-pirang sing nyebut.
4: Bapak dari Kang Mas Parjo ya.
0: Iya, ke calon mantu.
4: Bapak
0: dikasih ya. Yuatri.
4: Watri.
0: Iya, jare Yuatri. Hai, wong sing nam sing apa sih sing nunane Ayib. Sing senengane Ayib bae nian. Iya. Burine Pak Pramudiono selamat sore Buto Ijo.
4: Selamat sore.
0: Iya.
4: Terus buat Mama Asna.
0: Nggih, Papa Win. Iya, lagunya Ari Wibowo jadinya. 8 huruf.
4: Sore ya. Selamat buana juga ya selamat sore. Terus buat Kang Daim ya.
0: Iya, Kang Daim.
4: Ini hilang.
0: Siapa lagi?
4: Iya.
0: Umi Habibah Pak Digondrong.
4: Ya Umi Habibah.
0: Iya.
4: Digondrong selamat sore ya.
0: Anji.
4: Iman Kajen Tito. Kunjung ya.
0: Iya.
4: Eka Mas Anca. Iya. Juga ya. Selamat sore. Mama Uya, Bapak Uya, Mama Anjel. Ya selamat sore.
0: Oke.
4: Okay. Terus buat Mama Neng ya Mas Bapak.
0: Oke.
4: Okay. Mas Bapak Tinggir Kang Armudi ya. Demut. Terus buat
0: Ijeb kok boleh kapan Kang Mas Parjo ya, Kang Channel Jai takon. Iya. Ki Kang Channel Jai takon sampai dan kon pesen gue kon pesen jase nang Channel Jai ya. Iya, kalem Kang Channel Jai. Emang kau mau nomor ani dang wis teduk ya, dang wis oli di nenek.
4: Kon maju malulu mami mami itu ya, apa warno?
0: Oke.
4: Ami bakar madu.
0: Ami bakar madu Umi Lela.
4: Sama sore.
0: Ji.
4: Ini ngebleng.
0: Ngebleng ya, wis kabebai, wong wis sore lagian ya.
4: Kuatan apa yang dulu?
0: Iya, Papa HM.
4: Papa HM. Spesial buat Bayos ya bareng keluarga.
0: Iya.
5: Kang Parjo selamat sore Kang Parjo. Bapak HM hadir. Assalamualaikum.
0: Apa HM? Iya pada boy. Ya usah.
4: Selamat sore.
0: Iya. Ya sampai nang usah disuruh digede-gede nepe memang tetap gede suarane. SG wis serba gede. Spesial.
4: Ya super spesialnya buat Mama Ikma ya.
0: Iya.
4: ekstranya buat paling suara para
0: Oke. Okay.
4: Ya, Mbak Yos, atas waktunya ya.
0: Oke. Okay.
4: Maaf bila ada salah-salah kata, maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ling ting. Jos, nemen jos, nemen jos, nemen jos, nemen jos, nemen jos, nemen. Satu menelpon lagi di belakangnya, Kang Mas Parjo. Halo, selamat sore Balane Sara Paramon.
6: Tuh, hitnya sepanjang hari.
0: Ya, Kang Akil. Keri-kerinan, Kang Akil.
6: Iya.
0: Lagunya apa, Kang Akil?
6: Lagunya, main balapan lah.
0: Hah?
6: Balap, lagu balap
0: ya. Lagu balap, apa itu?
6: Judulnya, Stevie Wonder, anak beli ya.
0: Wonder.
6: Kita wonder. Aku pantel pon cuma bilang ala penyu ya.
0: Ala penyu.
6: Terpaksa itu
0: juga.
6: I just call to say ala penyu.
0: Where is your love? Wonder.
6: Wonder.
0: Wonder. Wonder wall. Apa sih?
6: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. Stevie,
6: Stevie
0: ya,
6: yeah.
0: Oh, I just call to say I love you, ya, yeah, okay. Ala penyu, penyu, penyu, ya. Yeah. Gue sepandu sih ngomong kayak bangsane, Mama Lani, kalau ayangnya, ya. Yeah. Terus Mama Ikmah, kalau iyo, beber kedua, ya kayak u. Iya, mengingatkan pada masa lalu dan Kang Akil ta iyo, tapi kan sing seki lagi ya, lagi pada momen-momen esi berlangsung.
6: Iya, telepon-teleponan cuman bilang alam
0: dulu. Iya.
6: Ya salam.
0: Mangga.
6: Oh, Pak M lagi bengi,
0: mendange. Sedep.
6: Iya,
0: makasih
6: Pak.
0: Iya, apa no? Cikongan dengan Papa M.
6: Kunjungin yang ono.
0: Iya.
6: Iya.
0: Nang keturen ya?
6: Nang keturen.
0: Iti dengan ya semono ya.
6: Cukupin sing drama sing mian melu lomba karo kebajar.
0: Waduh, beres semen. Kancane saiki ana sing dadi.
6: Iya.
0: Apa nak Ustad?
6: Ustad. Melu gue. Cukupin lakannya lulusannya mondok.
0: Oh, iya.
6: Jadi terkenal.
0: Oh, luar biasa. Ya wis alhamdulillah ya.
6: Tapi saya ingin selawin. Saya kita di aku.
0: Jadi pendakwah ya. Iya, jadi ilmu yang manfaat. Oke.
6: Salam kok. Mungkin siapa? Kang Parjo. Mama Ikma ya.
0: Ya.
6: Terus Mama Lani.
0: Ji.
6: Dede harus apa Mama Lani?
0: Mama Lani sedene harus apa Mama Lani?
6: Senyum takon anger sedene. Ora sida karo 8 huruf melasi sing jomblang nah.
0: Lah kuwe loro-lorone yo lho ki. Ya, epin oleh mana mana sih?
6: Lanjut maning go. Amin.
0: Cesak racun.
6: Racun.
0: Ya.
6: Amin. Seneng-seneng aja kok, Pak.
0: Mbak Yos, aku dilawani ora turu ngakali online ora bisa mlebu. Payah. Wis jasa kacum. Dilawani ora turu lah sampean bisa ora turu ngrungan temen. Aku menyaluk lagu Mbak Yos, sakitnya hati ini dengosok kok bahasane. Aku nyaluk lagu Mbak Yos, lagu.
6: Penyetel saya Mbak Yosop.
0: Orang nyandak lasak lah. Ya wes.
6: Nyetel saya Mbak Yosop.
0: Sejen no. Cara sejen ya.
6: Lanjut kok. Saya Agustin.
0: Burini.
6: Burini.
0: Pak Pramudiono, Mama Ikmah sudah.
6: Mama Ikmah terus. Sing mie ayam sampai apa?
0: Mie ayam. Mbak Adun mie ayam ceker, Bu Sri mie ayam cakra.
6: Terus.
0: Kang Edi Dados.
6: Kang Edi Dados.
0: Mas Dangek, Mas Dangek. Yang ada di Samarinda.
6: Apa kowe?
0: Bang Aril.
6: Bang Aril.
0: Iya, Kalimantan Selatan.
6: Terus. Sing Arafana.
0: Kang Iton. Bude Arafana juga Kalimantan Selatan. Kalau Kang Iton Banjarnegara.
6: Terus Nyirato.
0: Kang Fitur hadir, Kang Akil.
6: Kang Fitur. Kang Amrul. Terus Doli,
0: ya Yuatri,
6: terus
0: Mbak Wahyuning, Hai Bu Wahyuning, Hai
6: Mbak Wahyuning, Hai
0: Bu
6: sudah tiba.
0: Bapaknya Uya, mamanya Uya.
6: Bapaknya Uya, mamanya Uya.
0: Ya.
6: Ini mesti kipan gue-gue.
0: Bapaknya Karisma.
6: Iya. Terus sama mana ini? Oh, apurpon.
0: Siapa kayak nyok Kang Zuri, Kang Zuri.
6: Kang Zuri.
0: Ji.

0: ayo anak-anak Balai Nasara Paraman, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habdrop setiap hari ya. Habdrop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM 3 di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Doeng doeng doeng doeng doeng doeng doeng doeng. Kenapa?
1: Nanti.

0: takut bae.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak yake be. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kek yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, menyong toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 1.

Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramount FM Tegal ya. Di sini masih ada Yus Andarista di Pak di Lanosta ya. Ada satu demang papa manca nostalgia. Makna lagu dari I Just Call to Say I Love You yang dinyanyikan oleh Stevie Wonder adalah tentang seseorang yang menyatakan cinta secara tulus tanpa memerlukan alasan atau perayaan khusus ya. Cinta yang sederhana, liriknya ini menjelaskan bahwa tidak perlu ada hari libur besar, ulang tahun, atau peristiwa penting untuk mengungkapkan rasa sayang, begitu ya. Dan panggilan telepon tersebut, di lagu tersebut ya, yang tadi sudah dinyanyikan oleh Stevie Wonder, dilakukan murni karena perasaan cinta yang mendalam di dalam hati, bukan karena ada maksud tertentu. Dan dikatakan ya, aku mencintaimu. Ketika telepon, aku mencintaimu adalah hal paling berarti yang bisa disampaikan kapan saja kepada orang yang disayang. Begitu kira-kira maknanya ya. Oke, terima kasih Kang Akil ya, yang suka sama lagu tersebut. Kita kayaknya suka ke aroma-aromane, roman-romane lagu nenggo Mama Lani karo Kang Pi'i, atau Mama Lani karo Papa Win, atau gue Mama Ikma karo Kang Mas Parcu ya. Lebih tepatnya nanti gue Mama Ikma karo Kang Parcu. Lebih tepatnya kayak gue Mama Ikma karo Kang Parcu ya. Masuk ya, yang sudah gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, kita baca dulu. Ada

Ada, assalamualaikum Mbak Yos, minta lagunya. Satu tanda tangan sudah dihadirkan ya dari miliknya Betaria Sonata. Salamnya buat Balanesta Ara Paramon semua. Seperti spesialnya buat penyiar, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya Kang Piki juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Tegal Kota juga selamat sore. Ada Mama Ayi juga selamat sore. Terus Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya juga selamat sore. Ibu Wahyu Ninghai juga lagunya sudah dihadirkan ya, Bu Wahyu. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Edi Dados juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Nok Itanya Bang Al juga selamat sore. Ada Mas Dangek hadir di Lanosta. Salam-salamnya buat Mama Lani, Jasak Raju, Mupo Happy. Ada Mbak Nia Bogares, Mbak Nia Kota maunya. Tapi jarak Jasak Raju mis ganti ke Dinia Balai Kota. Dinia Balai Kota nih. Balai Kota Lawas apa Balai Kota Anyar? Kang Akil, ada Kang Wer, ada Kang Kasnuri, ada Kang Parjo, Kang Pi, ada Jaka Tingkir, buat Nyiratu, buat Tete Agustin, buat Abah HM, dan buat semua Balanes Tara Paramon. Di belakangnya Kang Dangek ada Kang Iton ya, selamat sore juga, terima kasih sudah hadir. Bang Aril di Banjarbaru juga monitor Mayos, jis semangat. Di belakangnya Kang Aril ini ada pemberitahuan dari Kang Akil, barangkali Balanes Tara Paramon mau ngunjungi ya nanti malam, monggo Samirawuh. Tempatnya itu ada pengajian ya, intinya ya ini ada pengajian, pengajian Maulid Akbar ya, memperingati apa ini sih? Ya benar, Maulid Akbar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Syekh Abdul Qadir Al Jailani, Majlis Madzhab Nurul Burhan Lil Habib. Ya bacanya gimana sih? Muhammad bin Ali Al-Latas. Ya. Monggo barangkali mau mengunjungi, tempatnya di mana nih? Di belakang SD Negeri 2 Jatirawa, ada tower komplek rumah Mbak Ilah Tower. Ya berarti dolan mari Mbak Ilah baik. Mama Ringani juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Jenal Jahit juga selamat sore, assalamualaikum Jenal Jahit at the Bongkulon ya, nyimak Mbak, semoga sehat bahagia sukses berkas Tara Paramon. Iya, salamnya buat semua Balanes Tara Paramon Mbak Yos, makasih Mbak Yos Nji. Kemudian Papa Win ya 8 huruf juga selamat sore, lagunya Ari Wibowo Angin Surga. Di belakangnya Papa Win, Bu Rini, Pak Pramudiono juga selamat sore. Kemudian Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manisnya hadir Mbak Yos, lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu, belum ada ya, jadi tadi diganti sama lagu yang lain Tinggal Mimpi dari miliknya Betaria Sonata, sudah saya hadirkan ya. Salam spesial buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas Parjo, makasih Mbak Yos Nji. Yuatri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Anda Rista. Ada dari Kang Fitter yang ada di kawasan Villa Pingkal Bengle Talang Tegal, salamnya buat Jasak Raju, Mami Bakar Madu, Umi Lela. Ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, Bang Al, ada Kang Jabidin, ada Jenal Jahit, Edi Dados, Kang Edi Dados, ada Kang Sayelobo, ada Kang Piol, ada Kang Akil, ada Yuatri, Mama Lani, ada Dede Gani, buat Bania, ada Wong Ireng, ada Tete Agustin, buat Mbak Murdika Zen, Mbak Am Kembang Pang, ada Kang Ibni Abdillah, ada Abah Sahrul, ada Agus Boiler, Kang Boim, ada Trio Pesek, Trio Blesek, dan buat semua kru dan juga Balanes Tara Paramon. Buat yang lagi siaran, selamat cuap-cuap aja. Kemudian belakangnya Kang Fitter ada Jasak Rajum, selamat sore. Yang gerundel Jasak yang dilawannya orang turu pret. Orang online pret. Kang Boim juga selamat sore. Ngantuk temennya apa ya Mbak Yus ya, soalnya bose mendelik bae. Ngantuk rambene, ya mangan sambel sekilo ya.
Sambal sing pedes sepol ya, sekilo. Mampu. Terus di belakangnya Kang Boim bersama dengan Mbak Atun. Ada assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Malu nutul tul tul tul til tul tul tul tul tul. Salamnya buat Dede Gani. Ada Mbak Lani, ada Kang Pi, ada Kang Fiter, ada Ajojo, ada Mama Ikma, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Jasa Krajum, ada Agustin, ada Mas Dangek, ada Kang Akil, ada Kang Doli, ada Yuatri, buat Utinia, dan buat semua balanes Tara Paramon pada sehat super, semoga pada sehat. Spre buat semua lohe, semoga cepat sembuh, sehat ceria, bahagia bareng keluarga cantik. Terima kasih. Mbak Atun mie ayam ceker hadir Mak Yos, keri-kerinan, keri. Aduh Mbak Atun keri. Mbak Atun mie ayam ceker yang ada di kesan warga Doro. Kayak makan sing pengen mie ayam ya Mbak Atun mie ayam ceker. Segera. Mana pada gembruduk. Maring warga Doro ya Mbak Atun ya. Mantul ya say, mie ayam Mbak Atun mie ayam ceker. Di belakangnya ada Bunda Siti juga, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Jengyus Bude mau lagu Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi. Salamnya buat semua balanes Tara Paramon, buat Mbak Yos. Terima kasih ya. Papa HM juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli, Kang Doli juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ya. Semuanya saja sudah saya sebut satu persatu ya. Ya wes. Sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Todo kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 19 September 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call. Tembang terakhir ada Angin Surga ya, memenuhi permintaan dari 8 hurufnya Memelani yang ada di kawasan Bantar Bolang Malang. Dan 101.5 Tara Paramon FM Tegal. Yos Andaris tak pamit undur dari Lanos Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Acara selanjutnya, Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Tiba-tiba, memang bagus, pas sama selera.
2: Wis pak, wis, Diva, saiki, papa kari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
1: Ish, bu, sabar.
2: Ora wis pak, ora, ibu isukan, wis kari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
1: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
2: Oh, alah. Diva Dangdut acara nang radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
1: Makane, Bu. Sing sabar. Wis, gegian.
2: Gegian apa, Pak?
1: Bapak, saiki pijeti ya, Bu.
2: Jaluk, kek. Beli kerek.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Kramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
6: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
7: Tara Paramon 101,5 FM Jalan

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi wawancara
3: Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotik Nurani, alamat Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotik Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana, RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotik Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Dukuh Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT7 RW2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT7 RW2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Dapatkan Habuto, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Teh Moro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotek Udan Mas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangarat. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Papi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kaya semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita turun ada depan, Pak. Pak. Memang pancen apa lu anak izin edar sertifikat halal lembara dengan milih solusi nek
2: kesehatan mata bagi yang menderita tabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapat KEMA Indonesia sertifikat internasional ISO 11 yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Kamadikun RT 03 RH Debong Kidul, Kota Tegal, di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

di 0852-9319-958. Sekali lagi di 0852-9319-958. Anda bisa mendapatkan hal

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota

Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serel Dangdute Saporete. Halo, selamat malam. Apa kabar Balin Stara Paramon? Apa kabar semuanya? Ya, sekarang sudah hari Sabtu lagi di malam Minggu ya. Oke. Yang jelas seperti biasa di kesempatan malam hari ini di Stara Paramon suka-suka. Balin Stara Paramon bisa request lagu, bisa kirim salam dan juga bisa nyanyi gitu ya. Untuk nyanyi bebas ya, mau dangdut, mau tarling, mau tegalan, mau pop, mau indianan, mau manca atau mau kosidahan ya, campur sarinan boleh ya. Tapi kalau mau request lagu, Arvan batasi untuk 3 kategori, tarling, dangdut dan juga tegalan ya. Boleh deh yang lama atau yang baru gitu ya. Yang jelas sampai nanti jam 10 malam Arvan Satria pernah hadir untuk temani Balin Stara Paramon FM semuanya dan disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Oke, okay? SMS atau WhatsApp seperti biasa nomornya masih belum diganti gitu ya. 0852-9319-9588 atau yang mau telepon nanti Arvan buka di 6145477 gitu ya. Mas Arvan, kalau aku nyanyi ke situ langsung boleh nggak Mas Arvan? Oh boleh, silakan ya. Pintunya terbuka lebar ya, nggak dikunci, nggak ya. Kalau masih Arvan belum balik gitu ya, itu nggak dikunci, tenang aja ya. Masuk aja gitu ya. Oke, okay, bisa datang aja ke Jalan Radam Puyak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Nang di sih Mas Arvan studionya, aduh. Nyorang arti Mas Arvan. Oh, iya wis ya. Yen sing kulon ge PLN Dampiak ya. Ngetan secuil ya. Terus kok anak tower ge durmen ya. Yes, pokan kono. Yen sing wetan gimana Mas Arvan? Pom bensin muri ya. Ngulon maning. Anak jembatan Katon Tower ya. Ya ngono lah pokoknya ya. Ora aduh ke kur kacek sabangunan singgili ya.

Tapi yang sing kuningannya aduh ya. Tergantung sing nindisit ya. Oke, okay, Markona. Waduh kan jebluk ya. Jadi Markona rupa panjang dipegat ya, nyobi bisa didewek ya, oke okay, ya benar ya, oke okay. Ya kayak gue ya, gede nih wani ya.

3195 9588 ya. Madam Rengganis, Pak Bagio, Mama Ikma. Ya wes ya, jagoi pendengar setia lah ya. Gabung lah.

0: Itu untuk
1: Pak sebelum kenal Abu Tau.
2: Keluhan saya minum Abu Tau. Keluhannya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
1: ya. Ya
2: 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol jadi 4 botol.
1: Berarti sampai saat ini konsumsi Abu Tau itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah.
1: Ada. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
1: Sehari 3 kali ya,
2: tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Abu Tau. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Abu Tau, ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Demikian tadi wawancara. Anda Abu Tau, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia. Di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek An-Daru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Ami Ading joget, Ami Ading ya.

0: Selamat malam apa lah ya. Pak Bukita pun monggo. Oke, Bakar Ramon ya. Coba menghubungi Baria. Oke, coba ya, coba deh. Atau Kang Sayulobo atau ketuanya ya, Buketu sama Buketu ya. Silakan, barangkali masih ada kuota. Kalau enggak salah mau jalan-jalan ke Gua Lawa ya. Bener enggak sih gitu? Iya wes ya, bukan si anak kuota ya, rame-rame. Oh, ya wong garo kru para Sara Paramon lah ya. Jalan-jalan. Iya wes ya. Terima kasih yang sudah bergabung sama Arvan, dan yang mau bergabung silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Sara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sara Paramon,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aa Rosikin.
1: Amin.
0: Aa, gimana kabarnya Aa?
1: Baik juga dan sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Aa Rosikin mau nyanyi apa ini malam hari ini?
1: Nah, ini lagu pertemuan.
0: Pertemuan duet karo siapa?
1: Bunda Jaki, bukan lagi.
0: Bunda Jaki. Selain Bunda Jaki oleh ora.
1: Ya, bisa.
0: Bisa ya, ya wis. Coba dibuka, Arvan kasih kesempatan 3 kali ya, Rosikin ya. Kalau ya, misal memang enggak dapet ya nanti diganti. Enggak hanya Bunda Jaki kan?
1: Ya wis.
0: Oke. Okay. Ya wis. Boleh di 6145477. Halo, selamat malam Sara Paramon.
2: Yang tuh teh sporet. Ya,
0: Mbak Eka. Ya, baik. Nanya.
1: Masih ditonjong.
0: Masih ya, ditonjong. Kayak kue.
2: Ya, hiburan.
0: Hiburan benar-benar aja salah paham ya Mas.

0: Yuhu. Sama-sama baik. Amin. Terima kasih. Oke, selamat malam Mama Ningsi. Baik. Lanjut, yowes. Oke. Sama-sama. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Domino sing apa baik kan?
1: Cirok be mas cirok.
0: Cirok sing apa sih?
1: Ceria.
0: Oke. Cirok ceria.
1: Ya
0: okay. Oke.
1: Ya
0: Iwatri.
1: Mamani.
0: Mas Nuri. Mamani. Mamanin. Iya. Oke.
1: Dan Martin.
0: Oke.
1: Ya, yang lagi streaming jarak jauh.

0: Sama-sama baik. Baik. Lagu ini
1: ketobrak
0: kan
1: yang lagu newong teler eka.
2: Ya sekali-sekali
1: metan. Mona sewi serubuk mona sekolah ganti serubuk mona semi.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. 3528 lah, lu kecil banget gitu. Silakan Arfan beri kesempatan kembali di 614454. Yuhu.
3: Kang Dusa Putih.
2: Yuhu.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Grup Trelep Jeger hadir. Kang Edi Dedos, selamat malam Kang Edi Dedos.
3: Selamat ya. Malam juga.
1: Mona sewi serubuk mona sepoe ganti
2: Astagfirullahalazim.
3: Karaoke atau semul. Cinta di antara kita.
2: Terus
3: bareng, duet bareng Baby Sima. Baby Sima.
2: Sima ya. Oke, Baby Sima.
3: Salamnya
2: yang Baby Sima.
1: Penyiaran lekas Pumar.
4: Mas Ibni baru kelihatan, semoga sehat selalu Mas Ibni ya.
2: Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Monasewi serubuk monas boleh ganti serubuk
3: mami.

0: lama gak dengar suara panjenengan.
1: Oke, iya lama banget ya Mas Imi ya.
0: Iya,
1: 3 bulan.
0: Iya, 3 bulan. Enggak online.
1: Iya. Oke. Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mas Ibni Abdillah yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Ya baik, di belakangnya Mas Ibni Abdillah, silakan Arfan buka lagi di 6145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo. Kasing di bae madam.
2: Kasing Bandung.
1: Kasing Bandung.
2: Iya.
1: Di Olalehe, Bandung.
2: Bandung Surabaya.
1: Bandung Surabaya.
2: Pengen melenggung kaya buaya.
1: Oh, siapa sih kaya buaya ya?
2: Lagi ayo apa ya?
3: Oh, dia bagus. Kebona sewi serubuk. Kebona sewi cantik. Serupuk
2: mona
3: semi,
2: tapi
3: sembrabut sampai
2: mona.
3: Oh, dia
2: bagus. Mona sewi serupuk mona sebaya cantik. Serupuk mona semi. Dedeng.
1: Astaghfirullahalazim ya Allah. Nyungka hamba ya Allah ya. Salam kenul, salam kenul Madam Rengginang dari Mas Jo Thomas. Selamat malam Mas Jo Thomas.
4: Monas ribue menyampaikannya kurang semangat pari, semangat maning de apik mah.
1: Iya ya.
4: Kok esok Madam ketemu nih Bapaknya Karisma Madam kondangan.
3: Oh, dapat.
1: Allah. Ya Allah, bisa ngusuk lem kayak gue sih pimen ya.
4: Nah,
1: ya Allah, astagfirullah. Oh, ngondisit, ngondisit, madam. Aku menjerit. Madam ya. Oke.

0: Isro po ako mga semi.
1: Astaghfirullahaladzim, ya Allah.
0: Kemana sewi serubuh, kemana sebagai ganti serubuh, kemana sewi dasare aku lagu ini kakun kene.
2: Roger
0: madam, madam mana saya singat kura rubuh madam bisa ne nembange jerit jerit madam.
1: Madam Rengginang bisa nyanyi juga ya Mas Arvan ya, bisa nyanyi. Yuwatri, selamat malam Yuwatri, apa kabar Yuwatri?
0: Kemana sewi serubuh, kemana sebagai ganti serubuh, kemana semi.
2: Terus kan lupa sampai bon. Keluar kan ini
1: merdeka, merdeka. Bisa ngosok nemen ya nyong lahirannya kayak gue loh, nyong bisa ngosok nemen ngomongnya. Baik ya, belakangnya Madam Regani silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo selamat malam Stara Paramon.
3: Halo, selamat malam.
1: Halo.
3: Dan di desa Porete. Karo kene ya sa Porete.
1: Iya benar sekali.
3: Porete. Kemana se ora rubuh sing
1: ngadep. Nyi Ratu, apa kabar Nyi Ratu?
3: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Nyi Ratu, sehat.
3: Waras ya.
1: Oh, alhamdulillah waras ya.
3: Amin, waras.
1: Iya ta, masih mending waras di sini. Astagfirullah.
3: Astagfirullahaladzim.
1: Ya Allah, iya wis, oke.
3: Apa yo nyetel mata mbai.
1: Oke oke oke oke oke. Ini mau nyanyi apa ini?
3: Nyembangi apa ya?
1: Ratu Purwasih, apa Nia Daniati, kayak gitu loh. Iya, eben nostalgia, nana malam minggu ngonong loh Nyi Ratu. Iya.
3: Nostalgiana.
1: Iya.
3: Apa ya?
1: Kan ku
3: bau. Kami
1: bisa. Kami bisa. Bisa
3: apa ya?
1: Apa sih? Apa sih? Emang ana kami bisa. Apa sih?
3: Kami bisa kan? Sing pop sih.
1: Iya. Apa?
3: Apa judul apa belennya pemilih?
1: Nang kene ana surat untuk kekasih.
3: Di batas kota ini.
1: Oh, di batas kota ini. Baik.
3: Iya.
1: Di batas kota ini.
3: Iya, tapi nada wadon.
1: Nada wadon ya.
3: Iya. Selamat malam Dede Gani bareng Mama.
1: Nah, iya Dede Gani, selamat malam Dede Gani ya. Nyong dong muterin lagu nih Markona kayak kemtan Dede Gani ya, ya suaranya. Jaluk sangu.
3: Pan sekolah. Jaluk sangu nih.
1: Iya bener. Ya Allah.
3: Ayu Atri,

0: Itu cukui.
1: Sising di Jawa Waduh.
0: Di batas kota ini kayak gitu.
1: Aduh, saya. Di batas kota ini inginku
0: menatap wajahmu kayak gitu.
1: Oh, apa yang di batas kota ini ya?
0: Judulnya apa?
1: Di batas kota ini.
0: Apa
1: the play? Gudu ya. Mimin mikir lagune. Di sini di batas kota ini gitu ya.
0: Iya.
1: Inginku tuliskan surat untukmu gitu.
0: Iya kayak aneh.
1: Oh, coba ya. Inginku tuliskan surat untukmu.
0: Oh iya deh ya.
1: What is it?
0: Macam rengginang.
1: Oh, inginku menangis kayak gue.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Inginku menangis.
2: Selamat malam, Jeng Ratu.
0: Selamat
2: salam
0: juga, ya.
2: Mas Arfan. Aku mau OTW ke Bekasi Mas Arfan.
1: Iya.
2: Pulang dari sana. Biasa aku main ke Paramon.
1: Okay.
2: Ada oleh-oleh lagi ya Mas ya.
1: Siap Yuwatri, terima kasih.
0: Di sana,
1: hati-hati di jalan Yuwatri.
3: Arfan ya. Judulnya Mas Arfan di batas kota.
1: Oh di batas
3: kota. Bisa Mas Arfan.
1: Oh di batas kota. Di batas kota ini.
0: Siapa sih Miki?
1: Papa HM.
0: Papa HM, malam Papa HM. Yuwatri streamingan biar dengerin suara Nyiratu. Di sana.
1: Iya benar. Saya. Di batas kota ini. Coba nih.

0: ini suaranya kayak Poppy Mercury.
1: Iya, Poppy Mercury benar. Iya. Poppy.
0: Iya. Sampai mendelik-mendelik.
1: Mendelik-mendelik sampai iya. Sampai kayak nyurati
0: iya, ya. Mau nada.
1: Cewek.
0: Dalam.
1: Dalam.
2: Sampai iya. Ada jeritan copot napasnya.
1: Iya.
2: Jor terus suksesnya kapan?
1: Iya.
0: Kayaknya tak mungkin ada cowok.
1: Iya, Dian ya.
0: Bervariasi.
1: Iya nyandak ya pokoknya
0: iya,
1: nyandak. Intinya nyandak wis nyandak.
0: Iya. Sampai mana? Anak itu batu es, tapi dia mau dan kelalen.
1: Oh, kayak kue.
2: Yoyo kangkang.
1: Ah,
0: yoyo kangkang. Kue ada di lumut.
1: Oh, ada di lumut ya.
0: Putra aku si andai lumut. Ya, kue yuk.

0: Tono.
1: Malam Nyi Ratu.
0: Selamat ya, malam juga.
2: Bang Kecret, selamat malam ya, Bang Kecret.
3: Barina kasoli kiriman mas, singkan sana, singkan soli 300 juta bu. Barina jadi apa 2 juta, 3 juta.
2: Oh, barina. Jadi enggak nyangoli bagian, no, Kang Bi ya. Ay,
0: oh iya, gua bareng-bareng sama Sarpan yang
2: lain.
4: Terus saya lanjut, kasih jam 10, jam mudun terus.
0: Iya. Apa-apa yuk, jauh itu sampai nih yuk.
2: Iya,
0: weh. Ya, yuk, biasa.
2: Biasa. Ngobor kodok.
0: Ngobor kodok, iya.
2: Iya, ngobor
0: kodok. Tapi kali nasab, ya, anu.
2: Iya.
0: Kodoknya sebagai
2: tolong. Yuk, oke.
0: Iya, anu. Iya, anu. Iya, anu. Ayo. Anu, pelakunya. Wartiem, kaya.
2: Wartiem.
0: Wartiem, kodok, kan.
2: Oh, iya, iya. Oh kayak gue ya.
0: Makasih Mas Arfan.
2: Yuk sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tublak ting-ting.
0: Yes.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Nyi Ratu yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan. Dan yang mau gabung sama Arfan request lagu bisa memanfaatkan di 0852 9319 9588 ya. Dan yang mau kesini boleh gak Mas Arfan? Boleh ya.

0: 2 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita punya keluhan untuk para
1: konsumen pengguna Vitama.
2: Di Apotek Kecamatan Tegal Selatan, di Apotek Kalinyamat, alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kenyamat Wen, Kota Tegal. Dan Apotek Cifarma, alamat di Jalan 4 garis miring Pan, Tel Timur, Kota Tegal.
3: Yang beralamat di Jalan Raya Dam Bupaten. Anda bisa mendapatkan habu

0: Aptek Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Si. Apotek alamat di T01 RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma yang beralamat Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkecal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan ke 0852 9
2: 101 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapat Kabutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, mata Vitama dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete. Dan kita lanjut lagi di kesempatan malam hari ini. Yang sudah siap-siap silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
3: Halo.
2: Halo
3: Setara Paramon, Dangdute,
2: halo.
3: Saporete.
2: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Ari.
3: Apa kabar
2: Mas? Alhamdulillah baik, sehat Mama Ari. Mama Ari gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, okay, Mama Ari
3: akhirnya masuk.
2: Alhamdulillahirabbil alamin.
3: Mana saya serupuh.
2: Aduh, madam rengenis kedi terkenal ya ning Setara Paramon ya. Oh.
3: Putulis jaluk sawer Mas.
2: Iya.
3: Janji Mas.
2: Janji. Evita Mala ya.
3: Channelnya yang Vino.
2: Oh, yang Vino. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wong ganteng Bu Rini, selamat malam Bu Rini.
3: Oh, ya Bu Rini, Prak Mas.
2: Mama Ikma, selamat malam Mama Ari. Oke.
4: Okay. Weh Mas, bisa sambil bus ngapain lanang wadon Mas, ini anaknya apa? Oh, iya, diropok ya, airnya kalau ya Mas.
2: Oh,
4: iya
2: nih.
4: Pinter sih ke Mama Ari, kalau apa?
2: Oh, Mama Ari pinter jari ini.
3: Eh, jelas dong, sama dingin gurunya.
2: Iya. Oh iya iya.
3: Ya Kang PI Mama Lani. Bapak HM,
2: kimi-kimene
3: Mas,
2: Bapak HM. Oh, maring Mama Ari.
3: Iya.
2: Waduh, luar biasa ya. Oke. Okay.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jublak ting-ting. Terima kasih Wari yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Mama Ari silakan di 6145477 ada siapa? Oke, silakan dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Selamat malam Mas Arfan, sehat Mas Arfan?
1: Sehat, amin. Yuhu. Hayalanku.
2: Muka jam.
1: Iya,
2: El Corona.
1: Hayalanku.

0: Udah safety, yuhu. Okay.
1: Mama kiwi.
0: Mama kiwi.
1: Jadi banyak.

0: kan. Jadi kadang kayak gitu sinyalnya kurang bagus gitu ya. Boleh dicek lagi. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo, selamat malam.
0: Yo.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kang Aryo sehat. Kang Aryo gimana kabarnya? Mas, ditunggu dulu ya sebentar ya. Oke. Okay. Kang Aryo mau nyanyi apa ini Kang Aryo?
1: Amin, aku kembali.
0: Aku kembali. Sebentar ya. Aku kembali. Punya siapa Kang Aryo?
1: Tommy J. Bisa.
0: Tommy J. Bisa. Baik. Tommy J. Bisa. Dangdut ya?
1: Iya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya. Oke siap Kang Aryo. Oke siap. Yuhu. Oke. Ini ya Kang Aryo. Sebentar. Ini ya Kang Aryo.

0: Siap.
1: Amin. Jidu belakang. Oke. Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jidu belakang ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah belum hari ini ya. Oke. Baik, yang mau gabung lagi sama Arfa dimanatkan di 61.
2: Ya. Pendatang baru.
1: Pendatang baru, namanya siapa namanya?
2: Namanya
1: ini
2: Tekune.
1: Iya.
2: Iya.
1: Saya Dayuni. Oke, wis.
2: Ya,
1: siap. Temanya ini sih ya. Oke. Dayuni ya. Oke, wis disiap naga dengar pan. Baik, 61 bang. Hah?
3: Mamalani.
1: Terus wis gue tok.
3: Ya wis kebe wis.
1: Selain mamalani ora li. Selain mamalani ora li.
3: Ya kudune juculi.
1: Oh, juculi. Oke, mamalani silakan di 61 di 352888. Halo, selamat malam Sarah Paramon. Oh, Dudu ya berarti ya. Arfan kasih kesempatan 3 kali ya. Halo, selamat malam. Oh, satu kali lagi nih. 352888. Halo, selamat malam. Oke, okay, Gudu. Iya, Gudu mau.
3: Ayo maju, Gile. Iya, ada lagi ya, Mas.
1: Iya, ada
3: Roma lagi. Irama sih, Barata ya, Mas.
1: Oke, okay, Barata Karaoke. Baik, siap.
3: Gila, anak tamu.
1: Oh, anak tamu. Iya, iya, iya. Iya,
3: di bedang, tamu ini rasu gue kayak nih, nyongon.
1: Oh, iya. Oh, oh. Aja kakek lah, WA gulanya ya.
3: Ya,
1: ya. Oh, berarti bian sinyal ya, ngono ya.

0: Liburnya dong balik Kang Bi ya.
1: Nyong dah. Iya.
0: Oke, Bi. Iya ya. Oke, yuk. Oke, siap. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Ya ampun, astagfirullahalazim ya Allah. Oke ya. Peter Manning sampai esok jadi madam regenis. Oh, kayak kue. Ayo wes.
3: Oh, kemonase wis rubuh, kemonase bae ganti. Wis rubuh kemonase mi.
0: Astagfirullah ya. Ya, Paramonda sampai esok ya. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
4: Dan Assalamualaikum, Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Teh Cita Citang tu.
4: Juga Mas Arta.
0: Oh, gimana kabarnya Tete?
4: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
4: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Tete.
4: Alhamdulillah.
0: Tete mau nyanyi apa ini?
4: Bentar. Apa ya?
0: Duh, engkang nyeri katelinga gitu.
4: Akhirnya di mana lagu itu?
0: Oke.

0: vid sex mă lum. Apa yang Mas Arfan?
1: Apa tu engkang deh? Bisa, bisa. Du engkang itu loh, du engkang.
0: Oh,
1: apa apa nulongso gitu.
0: Coba nyobian. Tungkang deh.
1: Tungkang ya.
0: Aku
1: iya iya iya iya. Oke. Okay.
0: Kalau mau ketemu gimana ya?
1: Udah apal tete ya.

0: Diganti apa, Tete?
1: Percuma aja deh.
0: Percuma. Punya siapa percumanya? Percuma manis omong. Percuma. Oh, punya Rita Sugiarto, Bunda Rita.
1: Iya, Rita. Oh.
0: Nah, oke, okay, siap.
1: Kemana ya dicari-cari?
0: Oh, enggak ada, enggak ketemu. Oh, ya wes, oke, okay, sebentar teh. Teh sehat, Teh Madam Regeni, selamat malam.
1: Sehat, Madam. Ini sehat. Lagi nyari-nyari.
0: Ini ya, Teh ya.

0: Ayo wis, oke. Iya, Tete.
1: Di kamar mandi ya, Mas ya.
0: Oke, Tete. Sama-sama, Tete. Baik. Oke. Terima kasih. Oke, siap-siap, Tete. Baik. Oke. Sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Okay.
2: Temen teh boleh dikotak.
0: Apa maning? Baik, di belakangnya teh cita-cita itu silakan bisa dimanfaatkan kembali di 0145477. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam Sarah Paramon.
3: Dangdut teh sepore. Selamat malam, Mong Gagah.
0: Selamat malam, A-A.
3: Ya
0: Allah, bisa nih sih, A-A.
3: Lagi apa sih, Bu?
0: Sehat ya,
3: Mas
0: Arpan? Alhamdulillah, sehat. Apo, gimana kabarnya, Apo?
3: Alhamdulillah,
0: sampai anjuk
3: ya.
0: Alhamdulillahirrohmanirrohim. Oke.
3: Tapi, dalam ketak-ketik-ketak batik, Bu, orang bisa manjuk.
0: Oh, anak apa nih sih, A-A?
3: Pandi jalur ke pira Mas Arpan satu kali muter
0: minimal seketewu lah.
3: Nah, tuh kerungu. Selama uangnya online Miki lebih dari 10 kali berarti pira.
0: Iya, wis mangan lu sewu ya.
3: Iya. Kayaknya tuh orang bakalan bayar.
0: Orang bakalan. Malam mungsu saporete Burini. Selamat malam Burini.
3: Oh, selamat malam sayur asam.
0: Oh, ya ampun, bisa musu ya.
3: Iya, wis. Tamu malam Minggu, Mas.
0: Tamu malam Minggu.
3: Iya.
0: Oke. Tamu malam Minggu.
3: Malam Minggu ya.
0: Iya, malam Minggu bener. Malam Minggu nih Arvan ta ngapeline balin secara paramun ya.
3: Ngapeline mau nasi rumput.
0: Ya kayak gue ya. Ya ampun, mau nasi rumput, mau nasi rumput.
3: Bayar,
0: oke. Iya, madam, jangan lupa transfer. Guys, pan bede maning oh ya.
3: Wah, wis pan

0: bujuk.
1: Calon bujuk.
2: Mantap Aa Ova lagunya.
0: Siapa sih?
1: Dede Geni.
0: Selamat malam. Sing tas ulang tahun ya Wi.
1: Iya, kas ulang tahun.
0: Mudah-mudahan panjang umur Dede Geni.
1: Amin.
0: Selalu dimudahkan rezekinya jadi anak yang soleh.
1: Amin.
0: Iya. Ya salamnya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Okay. Jadi apa terkecuali. Spesial buat Mas Arfan Pacul yang lagi tugas. Mudah-mudahan selalu diberikan panjang umur.
1: Amin.
0: Diberikan tempo Mas Arfan 3 hari. Kalaupun enggak bayar iklan, disamperi ke rumahnya Mas Arfan.
1: 3 hari enggak cukup au po. Gewis pandel. Ki wis pandel mung taun ora njuk-njuk kok.
0: Iya wis samperi bae nang omahe. Tak mung jobe aku wis. Iya. Malam Dede Nuha.
1: Amin.
0: Mudah-mudahan berbakti kepada orang tua.
1: Oke.
0: Dimudahkan rezekinya. Nanti kesana lagi
1: dong.
0: Shalallahu wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat buat Aupo Happy ya, sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, di belakangnya Aupo Happy, silakan di 6145.
3: Halo. Selamat malam.
1: Iya, betul sekali.
3: Tarinya boleh enggak, Mas?
1: Boleh, silakan.
3: Oh, okay, Mas.
1: Bisikan cinta. Bisikan cinta Nunung Alfi. Oke, siap.
3: Bisikan.
1: Oke.
3: Ami bersama Umi
1: bisikan cinta. Oke. Oke, siap. Sebentar ya.
3: Nunung Alfi, Mas.
1: Iya. Ajak gue, Mas. Ajak
3: dia ya. Tadi siaran.
1: Saya. Gue suara full meradu ini mungkin ya ke dini.

0: Timur Timur RT 04 Kota Tegalnya produknya. Alhamdulillah setelah minum Habutop sakit saya mereda dan habis 4 botol yang isi 200 kapsul. Mari pendengar radio apabila punya sakit seperti saya segera membeli dan konsumsi Habutop dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
2: Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, bisa, Desa Berkat, bisa, Kecamatan ya, Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Utama, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Buat kalian yang minta lagu ini, Termiskin di Dunia.

Saporete, dan sekarang sudah jam 21 lebih 48 menit waktu. Oke, Arvan pan malam minggu di seat ya. Bang Bawor yang bakalan lanjutin Sara Paramon.

0: sama.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
3: Yo, ngobalane Paramon. Siki

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramon Tegal Dangdut Sapreti. Pak Yudi season kedua yo, Pramon suka-suka special happy weekend. Di edisi Sabtu 19 September 2026. Bagaimana kabar balance dari Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Body Online 3528888 atau 6145477. Salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat keluarga tercinta. Ya 0852-931-99588. Bagi yang untuk oh aku lagi tangi turu langsung mencet nebu ya cah. Jangan ya, didengarkan dulu ya. Si Romong Sobes nyanyi Miki dengan session pertama Mas Arpan ya, dikasih kesempatan yang belum ya, alah paling orang wong telu bomong papat ikian ya, sili saling jaga baiklah ngomongan enak gue sih kena pendel kayak gue kayak yang diutang. Ayo ke 5288 ya, tadi sudah ada Jaluk Canggu ya. Bayar rumah si Angel lo kayak gue udah lawang luru bisa
1: lawang luru si sini buka tutup buka rongiram apa bis lagi
0: cinta lah karo gue
1: lagi seneng nembang aku lagi seneng laki nih uang ya gue
0: orang ngerti aku lagi neng jalan
1: orang jalan ini apa lagi
0: orang aku iya aku ini lagi kau Tegal Selatan
1: oh iya mikir nyungkul ini ngarepan anu
0: karo gue
1: lagi cember laki nih uang ya gue
0: lagi cinta ini gue lagi anjok nyong
1: iya si mami hati gue mikir melepunin gue harapan
0: oh
1: jelur nomornya baik kang mawar balang namanya
0: waran duwe nyong
1: iya luru luru
0: malah luru luru kurang kepegawian nyong. Nyong gue urusannya penjualan apotek ada urusannya kayak gue
1: bukan pada keseng lah maling
0: gue iya pada keseng kayak BBWS pan beliwis
1: ini bisa umrohkan makanya seneng lakinya
0: gue apa kayak gue
1: iya lah ilok
0: ya ngomong lagu dok mungkin lirik ya
1: nembangnya juga
0: selamatan oh kayak gue
1: aja nyong dimelakinnya
0: gue
1: si temanku sen ya pak
0: Oke, opo happy.

0: Amen.
1: Sing ori laka. Asa kata kata kata kata kaya kue.
0: Sing enak apa?
1: Sing enak pa, sing enak. Kaya kenangin ting kata kaya wong macam isinya watu.
0: Isinya watu. Pernah buka.

0: Banjir Lawang. Ya, ya waktu ini jari mangka, dia jari nyendol.
1: Siap-siap, Po.
0: Dek.
1: Iya, betul.

0: Aye.
1: Lagi-lagi cinta itu namanya. Oh,
0: lah, kaya kebaik.
1: Iya, kadang-kadang kalau memikir ambil tanpa nikah ya.
0: Iya.
1: Iya, maju mana, maju mana, akhirnya kesang lah.
0: Iya, kebaik.
1: Iya, bawa cincang saja kau kirim nampai minum remeh mana.
0: Orang ngerti yang orang duwe.
1: Oh, tak kesang yang apa-apa, orang saya
0: dibela. Wes tak apa sih kau tak buangin kau apa sih wiri teka.
1: Dibela ini kan bawa orang sih mencelah
0: ini. Iya, sih teka neng pantai gue wes tak buah apa sih kau apa wes orang ngerti. Orang melu neng gini apa apa ramah salah. Akeh sih akeh sih ban online.
1: Iya, pokoknya aja pemain anjing ini minta mbak, boleh aku bayar.
0: Ya orang yang melihatnya biar rausah main-mainnya.
1: Ya tapi mungkin Kang Arfan yang terima sih
0: orang mungkin. Ya mas, sebenarnya ngerti.
1: Orang ngerti ya?
0: Iya.
1: Kudunya bisa ngerti, kode. Si mensal-mensal
0: aja. Ya aku berharap bisa rausah melepun minyak masalah.
1: Ya kudunya.
0: Orang penting-penting orang.
1: Kotak seng lah mana.
0: Kaya pan beli madam kayak wis rata urusi.
1: Iya wis kita wis
0: bilang lah
1: tuman ya.
0: Sing injek-injek rai ning nyongko.
1: Iya, kote ora menghargai.
0: Ya, ngro power aku dudu wong radio tapi anak buahe.
1: Iya tuh.
0: Katon kabeh walaupun lu angka sing ngomong pe katon gak tak sama ngomong ini. Oh kae wis katon kabeh. Oh ya wis.
1: Angger wong salah iki ngomongi cukup
0: kan. Ya terus cukup sampai di sini saja kan
1: enggak jadi. Cukup sampai di sini
0: yang lalu. Iyalah, ora tak gagas. Ono gerana apa-apa wis ben njaluk ning jendrale apa njaluk tulung ning sing di warung kaya kowe. Iso ngatasi apa ora. Ya wis. Oke, siap.
1: Ya, sampai mubah lah, ini paramon dimana
0: yo, oke
1: si men saya orang saya berbulah kayak gue nyonggok, nanti kalau kering
0: ya, ya siapa yang protes kan saya batir ini langka, yang rapor anu yang pan protes ini nyong langka
1: langka ya
0: iyalah, bahwa iya. Pimpinan bela bakal protes
1: manjem
0: kok ya, upo yang kau lah ini catatannya upo nomor 11 ya biar dia ini diset lah.
1: Ya makasih Kang
0: Bawo. Yuk. Oke, okay, siap. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumbla Cincing. Mereka di Margasari. Ya memang saya kalau sudah kecewa, saya kebaikan saya tanamkan boro-boro wong waras, wong kentir miki ning gendung ragi be. Tak weni duit, tak weni udut po. Wong kentir. Tapi nek sekali aku rada kecewa ya wis, masa bodoh dengan urusan-urusan yang lain. Sama aku jaluk-jaluk ya ora ikian ngemis-ngemis ya ora utang piutang ya ora ikian nah, diwenei kan diwenei beda ayo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara Pramod
2: waalaikumsalam setara Pramod bang Tupi
0: orang teman-teman Tupi ini season pertama rung melebur lani
2: iya kan ngetuk ini sama
0: tapak airnya lebar yup Oke okay, panjangnya apa kye?
2: Titip cintaku nek
0: wulu wulu yung titip cintaku
2: nyobotan
0: baru di titip cintaku nada cewek cintaku nada wanita
2: Wis manjing
0: ta. Ban jaluk apa maning wis manjing motore.
2: Olos.
0: Nek mikir sisan tuku martabar olos ngono
2: ora ngomong.
0: Jangan isuk maning wis bengi. Parkem. Selamat malam. Iya. Yu Patri Mimina Mas Nuha. Malam juga Kang Sarmuti Damjak Surabayan.

0: kali nyambung, nyambung apa? Bingung, salam. Ya. You.
1: Mau itu ketemu nang Bapak Karisma ya.
0: Oke.
1: Okay. Sosial
0: ngobrol sama Lani. Iya,
1: siap. Mm-hmm. Mas Bowor, you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dura Ting Ting. Baik, yo, di sapa yo, halo. Assalamualaikum, selamat malam, Saudara Pramon.
2: Ganggu, Pe. Sapo, Rete.
0: Teman-teman.
2: Teman-teman luar biasa, teman-teman.
0: Luar biasa di luar.
2: Iya, yang suara ketemu ya.
0: Iya, Pak RT, ya.
2: Iya,
0: okay. Tegal
2: Selatan.
0: Tegal Selatan. Miki, ya.
2: Mas Bawor. Hmm? Arep ning Tegal Selatan,
0: no. Sudah tadi, habis maghrib. Diundang sama itu, sama Mbak Dewi Kunti.
2: Oh. Ini mampir loh ngerti. Ya bis kapan saat ya.
0: Oke, okay. Bapaknya Uya
2: sibuk sih ya, aku udah bisa duluan mak.
0: Iya, bapaknya Uya.
2: Oh, RT ini
0: oh. Oh, Pak RT, iya. Ini
2: kepengen anu ke, Mas Bor.
0: Lagunya apa?
2: Marga Tila.
0: Oke.
2: Iya, salam.
0: Iya, Miki diundang karo Dewi Kunti akhirnya mana. Mulai-mulai lagi wae jam 10 kurang mang menit lo piye miki. Lagi balik kan. Oke. Wae opo happy karo ke apa tadi Marjatila?
2: Marjatila. Mas Parjo.
0: Yo.
2: Bang Asmuri, Bang Al. Bang Piki.
0: Yo.
2: Pak Eka Mas Anjaso.
0: Oke.
2: Konjong.
0: Ya, watri, watri, watri. Aminah, Rumah Nuha.
2: Oh, iya.
0: Oke, okay. Yuk.

0: Oke, siap. Oke.
1: Terima kasih ya, Bos.
0: Yuk.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dupla ting-ting.
1: Yeah.
0: Baik, terima kasih Pak RT yang ada di Margasari punya ya. Wah, ini dua dikeroyok dari Margasari ya. Yo, 6145477. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam, Kang Didi
0: Sapoe
2: teman-teman.
0: Waduh, teman-teman ini cikiwir.
2: Alhamdulillah masuk ini. Tadi di pertama nggak bisa masuk kan ada acara pulang setengah jam 10 kurang.
0: Oke. Okay. Podo harus penyari-penyari jam 10 kurang lagi tak panjang.
2: Bisa kebetulan
0: bareng gitu. Wah, Papa HM, HM, HM.
2: Papa HM, tadi ngecek dulu enggak tadi Mama Ardinya ada acara. Jadi enggak monitor, tapi radionya tetap itu apa di nyalain gitu.
0: Ya, ini banyaknya apa?
2: Upo Galo, ya. Muhebi Upo Salah, Miratu, 30 po.
0: Ya, 30 po.

Petre! Un po' happy money!

0: Okey, kuwi tak hitung pas 30.
1: Bener,
0: weh, tambah siji maning 31.
1: Iya.
0: Iya, oke. Kang Pi ngomong apa?
2: Itu bener satu huruf deh, Mas. Yang kamu utang deh, Mas.
0: Apa? Jadi kok pengira lek iso turu ngke mutan pimen, Mas, ya.
2: Lah
0: kalau
2: satu huruf
0: ya
2: Mas,
0: ayo kamu tadi. Ya malah satu lali. Kang PI.
1: Oh iya Kang.
0: Weh, nyendol ora pedot-pedot upo happy. Apa saking panas
1: sih? Tadi umpan duit apa enggak ya?
0: Mbong aku juga enggak denger.
1: Sama-sama pergi.
0: Iya, sama-sama kita pergi.
1: Iya.
0: Wah.
1: Pulangnya bener-bener bareng ya.
0: Bareng iya. Seperti
1: itu.
0: Iya.
1: Udah sama semuanya. Bye Mas
0: Sofia deh. Iya. Iya.
1: Ya,
0: iklan di sini lagu iklan di depan kunci lawang.
1: Oh iya.
0: Iya, masa depannya wis langsung. Oke.
1: Baru kakinya udah sembuh?
0: Iya, ya udahlah, benar
1: alhamdulillah. Ya sembuh. Aku gak tahu benar-benar
0: ya. Ya sembuh ya orang yang apotek, mikir apotek pulang sore.
1: Iya. Yeah. Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Sehat. Hmm. Ya, ucapan yang biasa. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Dilancarkan rezeki.
0: Amin.
1: Ya, dimudahkan segala urusan.
0: Amin, amin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dura Jingjing. Baik yang punya padu raksa ya. Nah ini sudah 4 ya, nanti setelah iklan, oke, silahkan. Ini sudah 4 penelpon, nanti yang season pertama monggo silahkan ya. Kita dengarkan dulu, power pan ngunci lawang di set ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ayo di sahabat 358 halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Bramon.
1: Dangdute seporte ahli murakatu kang.
0: Waalaikumsalam. Tumplak ting ting.
1: Kang saya itu bapak uang. Kecil uang kan udah dilawang kang. Saya itu bapak lagi ampan 20 tahun lu.
0: 20 tahun.
1: 20 tahun dan mering mering. Yubat pertama bang kecret balik. Yubat alhamdulillah ketenang. Yeah. Sedulur
0: anyar,
1: umur
0: dikayu asobriya,
1: gitu loh.
0: Ya gitu loh. Tapi aku padahal yo neng tengah selatan kan kunti.
1: Aku lagi di tengah selatan. Yang mana kering alor banyak dengan no.
0: Ya wong akeh koyo iki ya ora iso ketemu nyong iki.
1: Iya. Terluka lagi baik kan?
0: Terluka lagi. Upan diri kan disit.
1: Ya ol ya.
0: Ya. Terluka lagi.
1: Lele mlebu lele mlebu apa ini lagi anu Pak, anu kan nang gue nang brengkel.
0: Di
1: error. Mau laporan karo nyong ngomong apa? Monitornya apa ini lagi?
0: Ya wis. Ya mungkin kadang-kadang ana error ya.
1: Iya.
0: Ya sehat selalu wae.
1: Kan minggu dewek ya mending. Atau ora kendir. Lanjut.
0: Kunci apa motor?
1: Yo kuncine tiban jalan kayong ngene. Kunci laporan. Wong arek kan mikir mburi paring

0: itu ngomong apa dia?
1: Apa em lagi pengin solo ya?
2: Iya lagi. Enggak pengin. Oke, nanti nom lagi.
0: Iya.
2: Makasih boleh berawang ke Kang jangan untuk ada pasien Kang.
0: Oke.
2: Sekarang ke Kang.
0: Yu.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dublat incing. Ayo yang punya wilayah keturen-turen ya, ada Papa MHMHM. Ayo 6145477 halo assalamualaikum selamat malam setara para mod. Teman-teman. Kudu. Alhamdulillah tambah
3: sehat ya.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
3: Beras.
0: Ah, kasulah mikine mbrebes.
3: Tas pertemuannya karo sedulur nyong si tua ya.
0: Iya.
3: Iya karo Kang Pedi Dewi Kunti.
0: Oh, mi kita iya ning Tegal Selatan.
3: Cang-cang-ceng-ceng.
0: Iya iya cang-cang-ceng. Sebentar lah jalan buk bensin. Cang-cang-ceng-ceng.
3: Cang-cang-ceng-ceng. Yeah. Manjit ning arepan kaya wong. Dua senter baik. Sombong nemen.
0: Nek li aku teko lagi teko miki, lagi teko anjok.
3: Nembe anjok.
0: Iya, nembe anjok miki.
3: Ya wis sing penting aja cang-cang ceng-ceng lah. Wong bawar bensin. Ana senter wae cang-cang ceng-ceng kaya kuwe.
0: Kok aja kuwe.
3: Ya iyalah.
0: Nyong cing-cang ceng-ceng.
3: Gua. Terus ki, maning esuk ya, maning ya ki ya. Ki, esuk maning cang-cang ceng-ceng kaya kuwe ya ki. Esuk malam Senin. Kurang puas ki kurang
0: kurang puas gue
3: mana sinyongnya kurang puas kurang
0: gue kurang jare di
3: iya lo kan mesrane semono tok ki sampean ora lah
0: selamat malam au poepi masih panas sama Pak Di
3: siapa
0: yu watri watri masih panas karo Pak Di panas terus oh negeri malam minggu karo malam Senin panas
3: nyong meskipun wis duwe anake mertua tapi tetap hatinya masih panas.
0: Kayak kue.
3: Seumur urip penyong, selama nyong masih urip nang warung, tetap bae panas.
0: Panas, iya kayak kue.
3: Rasanya antar.
0: Kayak kue.
1: Gak usah sewat gitu, po.
3: Pagi cang-cang ceng-ceng sampean.
1: Panas terus kapan ya. Ademnya sih?
0: Iya panas terus kapan ademnya sih?
3: Maning ya, ya ki esok maning ya. Kurang kurang masalah kurang.
0: Ya wes, kalem.
3: Kurang. Cang-cang ceng-ceng kayak kue. Sombong temen. Laka senter elah tau apa beli panji. Para mon kewe sura. Dari mau wong-wong sing kaya lah.
0: Ya gue.
3: Berbeli. Berbeli. Kesang pan apa nomere. Sampri putra kelana keronyong.
0: Iya pan bodoh lah.
3: Nang umai. Kosok lisa nomere.
0: Ini pan nyanyi pimen.
3: Nyanyi apa kia?
0: Pan duet ya

0: kena pan.
1: Tapi nyong sa pengen duwe tek karo Ardivai
0: lah. Ardivai ge.
1: Iya. Ya jam. Mancing jam.
0: Ya kami anu nang bolu-bolu berarti. Iya, siji loro telu ya. Bisa mengko diatur.
1: Anger moni modem si ora mancingnya mendingan dewek.
0: Iya, halo assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Weh.
1: Apa sampean kurang puas ya?
2: Lah kalau yang lain duit enggak apa-apa. Kalau aku semasang bawaan duit kok.
1: Meskipun nyong wis duwe nok amina, tapi ati nyong selama urip ning warung gue tetep bae.
0: Panas. Kayak gue.
1: Iya.
0: Panasnya tuh di sini.
1: Iya.
0: Ya.
2: Malah tambah-tambahin panas
0: kan. Iya, malah tambahin menggoyesan. Ben kesan.
1: Lah pergi. Lagunya apa pengennya? Darling ya? Dangdut.
2: Dangdut apa coba pak?
1: Eh?
2: Dangdut apa?
1: Dangdut apa?
2: Iya dangdutnya apa kan? Ubu gak pernah nyanyi dangdut kayaknya deh.
1: Bunga surga bewis.
0: Bunga surga. Ya.
1: Bunga. Ceng-ceng kayak burinya musuhnya nyong. Nyong murah dua isin. Kesepisan nomor rekor.
0: Buri ini wae.
2: Kenapa jengkel banget?
0: Jengkel banget. Lagi iklan.
2: Upo selalu panas. Kenapa upo?
1: Wis meneng wae maning suka dia.
0: Iya. Iya.
1: Berapa apa maning?
0: Iya dinding kaca. Wis adem po. Musuhnya sak purite wis adem po.
1: Buru-buru adem.
2: Makanya malah. Makanya jangan suka mentang kang bawor tau gak? Itu kan rasain.
0: Ini duduk.
1: Ya.
2: Ini bukan deh.
0: Eh?
1: Yang di sini.
2: Kayaknya pelan itu. Biasanya kayak rada pukul dikit deh.
1: Wani neng arpan tok manjing ya. Neng bawor ora pada wani.
0: Ya ora lah, tak blek ora ulih.
2: Makanya jangan bikin ulah.
0: Ana belah warung pirang-pirang enggak.
1: Wong si online be aneh.
0: Duduk ya, duduk.
2: Yang biasanya di itu.
1: Kebena dalam baik ya, Kang. Si koplo, Kang.
2: Ya tuh yang koplo.
1: Adele apa pimen lah.
2: Channelnya KBM.
1: KBM. KBM modem.
2: Kok modem sih? Modem.
1: Ya modem mau sampein pura-pura diem tapi ujung-ujungnya gawe ruwet. Iya. Hampir nyoneng studio dia. Kayaknya lagi sampai nembang kayak nyong enteng cap bintangnya papat tak inung kabe.
0: Orang cari-cari apa kirain bintangnya munggu iyo pade gitu loh. Wah, iwatri-watri.

0: Hei, Kicet ngomong apa?
1: Asik Kang Uko, malam juga. Belum tidur saya Kang Uko. Ya Kang Lawor. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe kasih tegal selatan Kang Lawor. Mi kita balik ya.
0: Hei, nyongi pokok kono ke tegal selatan.
2: Uko, Aminah itu siapa?
3: Ketinggalan zaman ya. Dirimu
2: baru.
3: Emangnya bisa memanasi aku doang? Aku juga bisa. Tapi orangnya modern seperti kamu. Iya.
0: Pret lah.
3: Gak mau online.
2: Ya udah, Upo makasih.
3: Makasih Adem ya.
2: Iya. Mari turun.
3: Esok maning Adem ya, mana si Nyong ya Adem.
2: Ya, jelas itu
3: Pak. Tapi aja kelalen anger moni nyalami Nyong karo calon bojone ya, Dem.
0: Woi.
2: Ya Aminah tadi.
3: Iya.
2: Iya, iya, iya sih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dubla Cing Cing. Iya.
3: Isplak. Salame. Wong kabeh bae, Plak. Sing lagi tugas. Asal kau bahagia minum cap bintangnya.
0: Wah, iyalah bintangnya nyari siji rungkulaan iso.
3: Oh, durung kula mani.
0: Iya.
3: Iya, tapi sing metu kelambine ta Mas ya.
0: Wah, iso rong bungkus.
3: Mas ya.
0: Alem.
3: Tinggal siji wae cukup lah karo sampean.
0: Iya.
3: Angger muni ana nyong bae ora cukup.
0: Ya. Kulaan maning perkikian paling 5 menit.
3: Karo oplosane ya.
0: Ya iya, le oplosane ya perek. Rumah sakit Texin.
3: Niki jere kaji toro. Bawor sehat ora ya? Nyong nembe balik pas ning Jakarta. Ketemu karo nyong geus sehat teh syukur jere. Wis pepak salami aku.
0: Iya.
3: Wonger moni lagi iklan pan ngebel sedelat ya, Plak.
0: Ya.
3: Spesial Mbok Mardi Tur Anggi sehat selalu. Panjang umur, banyak rezekinya. Mudah-mudahan selalu dimudahkan usahanya.
0: Kang ya, Acong, amin. Kang Acong karo Yusibat.
3: Iya, kayak Yusibat. Selamat malam, Musti Salami. Mudah mani jadi anak yang soleha.
0: Amin.
3: Pintar jadi berbakti kepada orang tua.
0: Amin.
3: Berguna maupun usaha dengan bangsa. Berguna kepada Kang Bawor.
0: Amin.
3: Super sayang dan super cintanya.
0: Yuk.
3: Amin.
0: Waalaikumsalam.
3: Selalu ada di hati.
0: Wicikiwir. Waduh.
3: Tidak bisa kemana-mana.
0: Waalaikumsalam.
3: Iya. Terima kasih ya, Nong. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Lagi kumpul-kumpul di
0: Putra Kelana.
3: Putra Kelana. Sing wonge panyamperi wong mancela mencre karo nyong bae kok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dubla Cing Cing.
3: Jos.
0: Lah, opo ya pi? Di Salem ya, kota kecil yang itu dingin terpangin kumbang. 5288 halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
4: Dangdut Tesepore.
0: Teman-teman.
4: Selamat malam Mas Bawor.
0: Malam juga Eka Tojung.
4: Iya, sehat ya Mas.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
4: Alhamdulillah. Yang lagune kae Mas. Ahmad Abarkoro Reza.
0: Yo bae, judule.
4: Ya jadi kenangan.
0: Apa?
4: Biar menjadi kenangan.
0: Karaoke biar menjadi
4: kenangan. Iya, bisa karaoke sih amat tabar.
0: Iya.
4: Ini jadul weh.
0: Semula kenangan.
4: Iya.
0: Kenangan.
4: Om Arti.
0: Semul
4: Mama Rengganis, Mama Jelita, Mama Elsa, Mama Dia, Sang Abah HM, Kak Nuri, Pak Kepitin, Nyiratu, selamat malam.
0: Iya ya.
4: Iya ya. Asik.
0: Yo matri, Aminah, selamat malam.
4: Matri.

0: Iya,
1: spesialnya buat para balen, para teman semuanya ya. Pokoknya selamat malam minggu. Selamat menikmati lagu suka-suka. Sama Mas Bawor. Semoga sehat selalu ya Mas Bawor. Rono Kangginya juga ya.
0: Amin.
1: Spesialnya sama Mas Erwin. Makasih ya Mas. Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobra Cing-Cing.
1: Yo.
0: Ya, ada Ika Tonjong ya di kecamatan Melamar ini. Malam di Tonjong, Linggapura, Paguyangan, Bumi Ayu. Sapa kembali ya, Pak Halo. Assalamualaikum, selamat malam setara para mod.
2: Dandutri, saporetnya.
0: Teman-teman.
2: Langsungnya kita, Mas. Ceritan hati? Iya. Malam ya. Maarti. Opo happy. Erwin malam,
0: Pak Hae, malas nih,
2: terus
0: buat tri malam. Ceritanya hati Mirnawati ya.

0: siap.
1: Iya. Terima kasih ya atas waktunya Mas Gabo.
0: Iki, monggo.
1: Terus buat apa ya? Nyira tuh udah bunyi. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tuh bladingcing.
1: Ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Desa Poreti. Ya, setelah tadi ada buat Duri Neraka dan bukan Sandiwara ya. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Dan
1: gitu,
0: itu kurang. Teman-teman. Tumben wakas wiyeh.
1: Tumben ya,
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Aku nyoba Duh Engkang.
0: Tumben. Hampir jam 12 padahal. Baru beduh Engkang Nada Wanita. Emang ini ada bola hari ini? Hidden, saya lagi iklan.
1: Kalau udah kenapa kecil ya?
0: Iya, ini tapi besar di headphone saya.

0: Betul nyanyi. Okey.
1: Udah ya?
0: Yo, siap. Udah.
1: Mas, matur nuhun ya.
0: Yo, mangga.
1: Salamnya buat temannya aja.
0: Yo.
1: Terus ya buat Mas Bawor sama Neng Anggi.
0: Iya, atur nuhun.
1: Neng Anggi udah bobo ya?
0: Sudah, itu udah di belakang saya.
1: Udah ya?
0: Pengen tidur di bawah nih.
1: Oh gitu.
0: Yo, nyamuk nyamuk.
1: Matur nuhun. Yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dubla cincin.
1: Yo.
0: Iya. Ayo ada cita-cita yang diu yang ada di kuningan punyennya yuk. Tapi saya heran ini jam 12 tinggal 5 menit. Biasanya wis kulem ya. Nah, 6154770 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramod.
2: Dang dutes saporet
0: menang. Naman.
2: Selamat malam.
0: Geling. Uturu.
2: Orang ke Sandior jadi ke mampir. Pengin rembulan malam bisa Mas.
0: Karaoke.
2: Rembulan malam metik sama lah.
0: Rembulan.
2: Pengi. Sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Pada turu ya. Melana. Pengin rembulan malam.

0: Pagi 3.52 pada malam. Assalamualaikum, selamat malam saudara para mod.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut teh kar para mod. Oke teman-teman.
0: Nisa bukan?
1: Iya betul, dengan Nisa Kang Bawa.
0: Oke. Okay.
1: Sehat ya Kang.
0: Alhamdulillah berkah suara Trengginas.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya Kang Bawa.
0: Amin amin amin.
1: Lagunya kayak Kang Cinta,
0: Cinta, Cinta
1: Malaka.
0: Oh, Cinta, Cinta. Ada wanita. Cinta, Citra.
1: Cinta,
0: Cinta. Cinta, Cinta, Cinta. Cinta. Nur Halimah, Evi, Evita Mala.
1: Evita Mala, Cinta, Cinta.
0: Iya. Cici, aku ini. Wanita. Karaoke, Cinta, Cinta, Evita Mala.

0: Terima kasih Kang Bambang atas waktunya.
1: Oke,
0: alhamdulillah siap. Bisa masuk.
1: Yup.
0: Jam-jam segini bisa.
1: Iya.
0: Dari sore-sore itu nggak bisa.
1: Ya kan yang lainnya udah pada tidur sih.
0: Ya mungkinan ya.
1: Iya.
0: Kelihatannya Lisa mungkinan malam-malam.
1: Udah malam ya.
0: Gak
1: siap.
0: Makasih ya Kang Bawar ya.
1: Yo, siap.
0: Waktunya sehat selalu buat Kang Bawar bareng
1: Dedek. Makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nisa yang ada di Buniwaha si Rampok ya. Ya baik yo, yang terakhir yo, yang terakhir ya, Bawari besok maunya klik di Karisma sih ya. Kalau nggak ada ya kita langsung pamit aja. Jadi perlu tenaga ya, tadi sudah ke apotek Papek. Ya, besok harusnya kelmik di Bapaknya Karisma ya. Jadi untuk Balestara Pramon ya. Ayo tuntas sudah kebersamaan baru di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawor pamit undur diri dari rumah dengan Panjenengan. Karena besok Bawor juga harus tugas ya di Bapaknya Karisma. Nyakel mik ya. Ya yang beristirahat selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapat diperiksa kembali. Pintu jendela dikunci demi selamatan bersama. Dan yang pastinya yang punya kegiatan malam ya sama selalu ya Wak Lemu Yudharu Jahe ya gue Iqmah juga dan ya hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara peramon dari Sabriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa

0: di Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang, Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: game berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS Debong Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santok punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Usanto awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotik Afina Farma yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70, Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat Nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak Nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak Nomor

0: Mengapa, Mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Kalau ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng, Mas. Kegerel Armanin.
0: Nah, ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Genah, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe bareng wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi habu top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njage daya tahan tubuh. Enggak penyakit sejena kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telate nginume, minum obat herbal kue kudu sabar. Rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.
1: Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan,

0: Kabupaten Tegal di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari Desa Luwung Ragi RT 2 RW 1 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
0: Di Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjar Harjo Brebes, atau selatan pertigaan Pasar Banjar Harjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjar Harjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjar Harjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di

0: Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Yati dan Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
1: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
2: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
1: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
2: Ya, sebenarnya orang namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok, mas tenaganya masih fit begini, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
1: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
2: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
1: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
2: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
1: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji?
2: Alhamdulillah tetap prima ya. Tapi ya juga saya pesan pada rekan-rekan ya, semuanya ucunya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
1: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat, ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perumahan Arab yang ngetop.
3: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang

yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang V matanya, yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotek Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotek Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasembara, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: mata. Apik we dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, lan liyane pokoke. Wis mak, kowe mang apotek dhisik tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong dhisik sing nembang.
1: Walah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda

0: ini. Di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah Barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01 Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Anda bisa mendapatkan produk Halbutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor.

0: Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol, Mas Bawor.
1: Iya, terima kasih. Lah itu ibune Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
0: Dari radio, Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk ibune Ulfa. Terima kasih untuk ibune Ulfa.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Arayan yang beralamat di Jalan Raya Tangkil, RT 01, RW 04, Desa Mindaka, patokan depan CNT, Tarub. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Aduh, biung. Aduh, biung. Ana lindu. Tolong.
1: Ih, Besi Sri. Kemburan baik.
0: Dilah. Lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Rajum.
1: Alah, kumat maning kon vertigo ne, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigo ne nyong ambil kumat maning ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ndi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotek. Yo, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT4, RW3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramuan Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, Marisa, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Nature Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT The Nature Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya, Mas?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya, kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng kayak gitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk pertama. Membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Fitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Jen Gen, Soli Gen.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Gen? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Gen. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matanya wis blerengan Gen.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tok gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan

0: Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotik Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: oleh Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Palabarat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
4: Stara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Nggak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habutopnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 130.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Ma liya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, "Lapor," kata hudhud ini. "Bagaimana hudhud?" "Maaf Tuan Raja, saya terlambat." "Iya, kenapa terlambat?" "Patroli Tuan Raja." "Kemana saja kamu patroli?" "Keliling." "Lalu apa hasilnya?" "Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsun azim." "Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah Tuan Raja." "Sabah? Saudara tahu Sabah? Di mana itu?" "Dekat ibu kota Yaman sekarang." "Di sana Tuan Raja," kata hud-hud ini, "wajadtu mara'atan tamlikuhum." Yang jadi raja perempuan. Kalau Tuan Raja Besar, Tuan orang laki. Ayah Tuan Raja Besar, Nabi Daud, laki. Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya raja besar tapi perempuan. Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar. Begitu. "Iya." "Lalu dia jadi raja bagaimana?" "Ya mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat dia naik. Walaha arsun azim. Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja." "Terus bagaimana lagi?" "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar, mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. "Siapa nama ratu itu?" "Namanya Ratu Balkis Tuan Raja." "Begini hud-hud, laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja hud-hud, karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa Tuan Raja? Idhab bikitabi hadza fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum. Kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur madza yarji'un. Lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung hud-hud tadi. Terbanglah si burung hud-hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku. Datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku. Datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku. Gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar. Tentara kita gagah. Masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh, perang saja. Cuma mohon duluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan Komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku. Soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang, rugi, tentu jatuh korban. Apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu diplomasi dulu. Diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja. bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang, tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik, maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. Sebab ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor Tuan Raja. Bagaimana hud-hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan, kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik, Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam, kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Sabah kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul. Nah, selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan Tuhan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, "Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum." Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini, padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana.

dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Sabah. Ah, Sulaiman, ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja gak berani ngeliat ke atas. Kehilangan harga diri. Ulama yang kehilangan harga diri akan menyelewengkan ayat. Pejabat yang kehilangan harga diri akan melakukan segala macam penyelewengan dan lain sebagainya. Harga diri sesuatu yang mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta, dia akan naik. Ini kalau sudah begini, ya salam. Orang itu kalau memperoleh satu jabatan karena mengeluarkan banyak uang, percayalah saudara, begitu dia naik ke jabatan itu, langkah pertama yang dia lakukan, bagaimana supaya uangnya bisa kembali. Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya, bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang, setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu? Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi, kalau sudah mau pensiun baru bikin pemutihan. Wah, saya baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata belece masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan sesuatu yang lebih besar dari yang kau bawa. Sudah, bawa pulang saja, sampaikan salam kepada ratumu. Kalau dia tetap ngotot tidak mau kemari, saya yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara yang saya yakin sampean akan kewalahan ngadepinnya. Pulang, sampaikan salam saya, bawa seluruh hartamu. Diplomasi tahap pertama menang total. Nabi Su'apa, utusan Raja Sabah, sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang, tahu-tahu yang mau disogok enggak nerima, pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah enggak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan, walaupun

0: Yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok enggak mau, enggak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok enggak ada, juga enggak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biarlah saya pikir-pikir dulu. Pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Istilah anak sekarang, dia bisa fly. Siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati, dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud, lapor lagi. Lapor. Bagaimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil.
1: Saya.
0: Berapa lama kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari?
2: Sebelum Tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, Tuan Raja.
0: Bagus. Ada yang bisa lebih cepat?
1: Saya,
2: kata seorang ulama.
0: Berapa lama?
2: Sebelum Tuan Kedip.
0: Asal Tuan Kedip, Tuan Melek lagi, singgasana sudah sampai di sini. Baik, kerjakan.
2: Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman.
0: Pasang di sini, biar dia dudukin nanti. Rubah sedikit biar dia enggak kenalin.
2: Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman.
0: Terjadilah kemudian di perundingan, perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja. Bagaimana, Tuan Ratu Balkis?
2: Iya, Tuan Sulaiman.
0: Iya, bagaimana?
2: Saya kagum dengan kebesaran Tuan.
0: Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menciptakan, menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri.
2: Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya sambil berunding, sambil lobbing istilah sekarang.
0: Baik, lobbing pun jadi.
2: Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam.
0: Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca, angkat kain.
2: Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca. Bukan main kebesaran kamu.
0: Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara, lupa. Lalu apa katanya?
2: Rabbi inni zolamtu nafsi. Ya Allah,
0: selama ini saya benar-benar telah zolim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang engkau berikan kepada saya, saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah. dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zalamtu nafsi, sungguh saya telah zalim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara. Sudah masuk Islam? Sudah. Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana? Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan? Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu, atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah, saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis. Baiklah Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan Sabak dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok. Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue. Enggak. Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana?
2: Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman.
0: Itu kan berarti saya harus nikah.
2: Memang.
0: Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, shah, shahansa.
2: Ya sebenarnya sih cuma dia gak bilang aja. Di kerajaan gue gak ada yang setimpal, gue maunya sama elu.
0: Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Gak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabok cinta, teler. Sama siapa aja dia cerita. Gua kan lagi demen sama Siano. Kain sama perempuan, dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja.
2: Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau.
0: Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
2: Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah.
0: Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat, tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja, yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu.
1: Amin.
0: Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek aja gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar, semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan itu Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musifarma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: apa itu yang jatuh? Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi ke segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, gak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Projot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Mendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, pertama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapir.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: Dua botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Lampung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
7: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampi.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Bedriah dari Ketileng, RT 4 RW 2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Bedriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi
3: wawancara Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
0: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5, Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat

0: Kesiran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lembah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sik

0: Tegal. Laka, laka. Kita ikuti acara selanjutnya. Anda bisa bergabung lewat telepon 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.